Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Baik, peringkat selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini

0: bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
1: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
2: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
3: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 peserta orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
1: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak. kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkom Digi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Taman Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Negara untuk Indonesia, Rudy.
2: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jang melaporkan. Mikael.
10: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
11: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja kan cara jajarnya kok.
10: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Niel Karolus Jaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
2: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
12: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
13: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah apa namanya, harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
12: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kenaikan harga Pertamax juga dirasakan pelaku transportasi daring di Batam. Sejumlah pengemudi ojek online, ojol mengaku biaya operasional harian mereka yang meningkat sejak penyesuaian harga BBM non-subsidi. Disampaikan Ketua Aliansi Driver Online Batam, Jaapi Rajab menyampaikan kenaikan harga Pertamax membuat modal awal yang harus dikeluarkan pengemudi bertambah, terutama bagi pengemudi mobil yang tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Nah, di mana sebagian pengemudi mobil memilih tetap menggunakan pertama karena pertimbangan spesifikasi dan perawatan mesin kendaraan. Kondisi tersebut juga membuat kenaikan harga BBM langsung menambah dan beban operasional para pengemudi. Nah, sementara itu Ketua Komunitas Andalan Driver Online Komando Batam Priyandi menyampaikan dampak lain juga mulai terlihat adalah meningkatnya antrian kendaraan di SPBU akibat sebagian pengguna pertama beralih ke Pertalite. Itu dia pendengar terkait tentang kenaikan harga BBM yaitu yang dirasakan oleh para pengguna ojek online khususnya mereka yang mengemudi. Tetap di Pro 1 Riri Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Batam kembali memperlihatkan tingginya minat masyarakat terhadap jumlah, yaitu di sekolah dianggap sebagai sekolah favorit. Nah, meski pemerintah menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, persepsi tersebut masih kuat melekat di kalangan orang tua dan calon peserta didik. Lintas informasi selanjutnya, proyek Jembatan Batam Bintan yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari rencana strategis pembangunan Kepulauan Riau hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda segera direalisasikan. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, kenaikan harga Pertamax juga dirasakan pelaku transportasi daring di Batam. Sejumlah pemudi ojek online, ojol, mengaku biaya operasional harian mereka meningkat sejak penyesuaian harga BBM non-subsidi. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kri.co.id. Dan selanjutnya berdengar kita ikuti, yaitu relay ibadah minggu dari Gereja Tabka Batam Center. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baru saja Anda mendengarkan.
1: Baik, mereka selanjutnya kita dengarkan ibadah Raya GB Tabga dari Batam Center untuk edisi hari ini, tepat hari Minggu 14 Juni 2026.

Engkaulah pokok pujian kami pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka karena kebaikan-Mu. Karena Engkau telah menjadi pokok pujian kami. Engkau menjadi kekuatan kami. Engkau menjadi perlindungan kami. Engkau selama-lamanya bagian kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau, Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dia kekuatan kita, katakan amin. Haleluya.

0: dahsyat. Perkatakan amin.
1: Amin.
0: Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semua diberkati. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mendengar, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Engkau adalah alasan kami Bapa untuk terus menyembah-Mu.

Betapa kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi di seputar kami, kami punya penolong. Penolong yang sejati, penolong yang tidak tertandingi, penolong yang setia, penolong yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami menjadi anak-anakmu dan menjadi

0: Dan Engkau sumber pertolongan kami. Hari ini kami sedang menghampiri takhta kasih karunia-Mu dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau menyatakan isi hati-Mu buat kami semuanya. Kami tahu hari-hari ke depan ini masih tidak menentu, tidak punya kepastian. Tapi biarlah firman-Mu akan memberikan kami satu kepastian. Firman dari Sang Penolong itu sendiri. Urapi hamba-Mu dan hadir tengah-tengah kami juga Tuhan untuk cabang-cabang yang mengikuti live streaming. Engkau juga memberkati dan berbicara kepada kami semuanya. Kami siapkan hati kami, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Baik, saudara, pertama-tama ada satu berita sukacita, berita gembira. Saya ingin sampaikan pada saudara bahwa tahun ini dari Dinas Pendidikan itu memulai lagi ujian nasional. Dan sebelumnya sudah berhenti satu periode kementerian, tidak ada lagi ujian nasional. Nah, itu membuat kualitas daripada sekolah-sekolah itu menjadi tidak terukur. Nah, pada waktu 5-6 tahun yang lalu, waktu masih ada ujian nasional, sekolah-sekolah kita, ya, sekolah TAPGA, SD, SMP, SMA, itu selalu peringkat pertama ujian nasional rata-rata. Nah, kemudian itu berhenti. Saya pikir setelah tahun ini itu dimulai lagi, saya pikir, waduh, ini kualitas akademis kita masih bagus enggak? Tapi saudara, kemarin saya dapat satu hadiah kejutan bahwa ternyata sekolah kita SD, SMP masih berada, bertengger pada peringkat satu seluruh kota Batam. Dulu pernah sampai provinsi, tapi sekarang belum ada tingkat provinsi, jadi tingkat kota Batam. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berterima kasih untuk setiap jemaat yang mempercayakan anak-anaknya dididik di pendidikan kami. Ingat, moto daripada sekolah kita adalah cerdas, unggul, beriman. Tiga hal itu penting sekali. Kecerdasan secara akademis, keunggulan secara mental, beriman secara rohani. Dan ternyata itu terus terpelihara sampai sekarang. Sebab itu jangan ragu, kirimlah anak-anakmu dididik di tempat kami. Dijamin kok. Ada orang yang pikir, ah, itu kan sekolah Kristen, itu kualitasnya nanti gimana. Saudara, fakta membuktikan kita punya kualitas secara akademis yang diakui. Amin. Dan bukan hanya sekolah kita yang di sini, ternyata sekolah kita yang di cabang Batu Aji juga masuk ranking 10 besar, ranking 9 dia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita sebagai orang tua ketika kita mengirimkan anak-anak kita dididik, bukan hanya dididik secara akademis saja, tetapi ingatlah bahwa tantangan anak-anak kita ke depan ini bukan hanya soal akademis, kemampuan akademis, tapi masalah moral, masalah rohani, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pengumuman, kita berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Kalau ada di sini guru-guru sekolah kita, saya ucapkan selamat. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini ya, saya itu sering dibangunkan Tuhan dan agak jadinya terganggu ketika Tuhan mulai bicara sesuatu yang unik, sesuatu yang spesifik. Saya ingat begini, sebelum pandemik yang lalu, itu kira-kira 6-7 bulan sebelum pandemik, itu perasaan yang sama pernah datang sama saya. Tuhan tuh cuma bilang begini, kamu mengasihi jemaatmu enggak? Oh iya, mengasihi Tuhan. Akan ada sesuatu yang extraordinary akan datang, akan terjadi ke depan. Persiapkan jemaatmu, persiapkan. Saya tanya, Tuhan, saya harus persiapkan apa? Akan ada goncangan secara ekonomi dan lain sebagainya. Dan kemudian saya gak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya selalu modalnya taat. Oke, kalau Tuhan bilang itu, kasih tahu, tell me what to do. Dan jelas sekali Tuhan bilang, adakan pelatihan-pelatihan untuk jemaat-jemaat yang kerja di pabrik, yang punya waktu segala macam. Mereka harus dilatih, dibekali. Supaya kalau terjadi sesuatu gejolak dalam ekonomi, mereka punya skill. Mereka datang dari kampung cuman tanpa skill yang cukup. Dan mereka akan kesulitan, saudara. Dan saudara mungkin yang sudah lama pernah ingat ya. Saya kemudian sewa 4 ruko di Botania. 4 ruko. Saya hubungi beberapa jemaat, saya sharing tentang beban ini. Dan mereka yang punya skill untuk bikin kue, skill untuk menjahit, skill untuk melihara ikan, skill untuk macam-macam. Mereka tuh secara volunteer mereka bilang, kami mau pak, kami mau. Nah, saya siapkanlah fasilitas. Saya sebut gerakan itu NG 2000, Next Gen 2000, itu istilah yang saya pakai. Lalu saya umumkan ke jemaat, oh jemaat semuanya antusias. Saya bukalah pendaftaran. Yang mendaftar tuh 200 lebih. Wah, saya senang sekali, berarti jemaat ini nangkap ini. Nah, tiba waktunya pelatihan mau dimulai. Tidak seorang pun yang hadir. Anda bayangkan yang bagian pelatihan bikin kue, mereka sudah beli peralatan, mereka sudah beli gratis loh. Mereka sudah beli bahan-bahan segala macam. Tunggu-tunggu, enggak ada satupun yang muncul. Gitu juga penjahitan segalanya. Kemudian panitia mulai menghubungi mereka yang sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar, cuman ngomongnya apa? Enggak jadi deh. Ya sudah. Saya cuma begini sama Tuhan. Aku udah lakukan. Tadi rasanya yang mendaftar tuh karena jemaat nangkap ini. Ada sesuatu yang urgent. Tapi kok kenapa tiba hari hanya mereka gak ada yang nongol. 6 bulan kemudian COVID tiba-tiba datang. Orang kehilangan pekerjaan, semua yang dirumahkan. Tidak punya skill, tidak punya daya ekonomis dalam mereka. Saya langsung tahu, Tuhan, ternyata untuk ini Tuhan. Tapi jemaat mendengar, punya telinga untuk mendengar, tapi mereka tidak mendengar. Tuhan bilang, kamu sudah lakukan bagianmu. Nah saudara, dan saya masih penasaran, tapi gimana untuk menolong jemaat? Saya suruh bagian IT kita siapkan satu platform seperti Topet, masih ingat itu, seperti Topet itu semua jemaat boleh di situ mengiklankan mereka mau jualan apa. Oi, yang iklan banyak sekali, jual kue lah, kebanyakan kulinernya, kue jual ini. Saya bilang okay, kita sebarkan itu ke jemaat. Kalau kalian mau cari bahan, carilah di situ. Ini untuk dari kita, oleh kita, untuk kita. Gratis semuanya, saudara. Tapi cuman berjalan kira-kira 1-2 minggu, mereka komplain. Oh pak, saya cuman sekali laku, sudah gak ada lagi yang beli. Lah aku tanya, kamu jualan apa? Oh saya jualan ini, makanan ini. Kamu bisa masak? Gak bisa. Lah dulu mau diajar kok gak mau, gitu loh. Nah, saudara, saya sampai bergumul gini sama Tuhan. Tuhan, udahlah, kasih saya tugas jadi pendeta aja lah, lemparkan firman lah. Nggak usah mikirin soal ekonomi jemaat, tapi nggak bisa. Saya punya background saya dari marketplace. Jadi naluri itu ada. Nah, okay, itu sudah berlalu. Nah, saudara, masuk tahun ini. Tiba-tiba satu sense seperti itu muncul lagi dalam hati saya. Membuat saya deg-degan, ada apa lagi nih Tuhan? Ada apa? Sejak akhir tahun yang lalu sebenarnya. Dan Tuhan mulai berbicara sama saya, akan ada badai. Akan ada badai yang besar. Dan saudara masih ingat ketika waktu hari pencurahan Roh Kudus, saya bicara tentang the wind of fire. Ada yang hadir itu? Ada yang hadir yang dengar khotbah itu? Oke, enggak semua. Atau mungkin hadir tapi Anda lupa. Datang, dengar, kemudian pulang, lupa. Tuhan itu cuma ingatkan begini. Akan ada badai yang besar. Tapi kalau jemaat siap, badai itu akan menjadi hukuman untuk orang fasik. Tetapi jadi peluang buat setiap orang benar. Nah, saya sampaikan itu. Nah, beberapa pengusaha datang sama saya, iya Pak, aduh saya dikuatkan lagi. Karena mereka yang paling terdampak hari-hari ini. Nah, kemudian saudara, saya terus, saya tanya Tuhan, terus apa yang harus dipersiapkan jemaat? Lalu Tuhan, sampai detik ini, setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, saya masih belum bisa keluar dari Mazmur 92 ayat 13. Itu terus mengaum. Saya merenungkan, semakin saya merenungkan, saya makin menemukan kebenarannya. Bahwa Tuhan mau kita itu jadi orang benar, hidup seperti pohon kurma dan seperti pohon aras Libanon. Nah, kalau kita cuma baca, dengar begitu saja, akan sulit kita untuk memahaminya. Tapi saudara, Tuhan bicara tuh sambil, kadang-kadang ya, kayak tadi malam aja persiapan ini tuh, saya jam 1:30 baru tidur. Hari-hari biasa juga susah tidur, karena ketika Tuhan mulai berbicara sesuatu jam 10, jam 11 malam, itu saya langsung ketik supaya saya tidak lupa. Dan besok paginya, itu saya ringkas, saya jadikan renungan harian. Lalu saya posting di Tapga, Tapga Channel. Saya sudah kasih tahu ke jemaat, kalian akses di situ. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, itu saya sampaikan di situ. Supaya jemaat bisa mengikuti. Karena tiap hari selalu baru remanya. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sudah ikut di situ. Followers itu di WA itu. WA Tapga Channel. Total followers ada 4.000 lebih. Jemaat kita 21.000. Saya pikir ini kok cuman sekian. Dan saya gak tahu apakah 4.000 itu juga aktif. Nah, saya ingin kasih tahu sama saudara. Ada sesuatu yang sedang menghampiri dunia ini. Kalau kalian tidak dikuatkan. Kalau kalian banyak memang bahan saat teduh. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara di gereja ini, itu sesuatu yang berkesinambungan. Saya sangat sarankan Anda, ikutlah. Di FC-FC memang kita jadikan itu bahan FC. Tapi bahan FC itu gak mungkin bisa sedetail kalau Anda ikuti setiap hari. Sebab itu sebagai gembala, saudara, saya mengasihi saudara. Saya sangat mengasihi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalaupun saya harus kurang tidur, karena Tuhan bicara, saya harus buat itu, saya rangkum itu menjadi sesuatu untuk saudara dan saya siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Amin. Kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya, nanti saya minta tolong dari media mungkin bisa menggait saudara, atau nanti di ruang depan ada tempat situ bisa digait. Anda ikuti. Saya sudah coba buat sebagus mungkin dengan gambar-gambar supaya lebih mudah dicerna. Dan itu saudara perlu energi. Energi secara fisik, perlu energi secara rohani, perlu waktu. Dan untuk saudara-saudara, saya memberikan yang terbaik. Manfaatkanlah. Amin. Nah saudara, Mazmur 92 ayat 13 bilang begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Oke? Ini yang terus berbicara dalam sudah 2 bulan ini. Dan berkelanjutan ketika Tuhan singkapkan juga tentang pentingnya kita back to heptapegon. Ya. Kembali ke sumber mata air itu. Oke. Nah, saya mau coba dengan cepat, mudah-mudahan bisa. Saya minta Anda konsentrasi. Nah, saudara, Yeskiel 12 ayat 2. Tuhan pernah bilang begini sama Nabi Yeskiel. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Yang mempunyai mata untuk melihat, tapi tidak melihat. Mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saya percaya di tempat ini Anda juga yang sedang mengikuti di cabang-cabang. Anda bukan pemberontak. Anda bukan pemberontak. Hanya satu. Anda ignorance. Anda tidak terlalu mau menganggap ini serius. Ketika Tuhan sedang bicara serius, kita dengar, oh iya, iya. Tapi kita mungkin merasa, ah, saya fine-fine aja. Saya gak terlalu perlu begitu serius. Nah ini salah satu yang menjadi kelemahan dari banyak orang. Nah saudara, dan bukan Yeskel saja. Tuhan Yesus juga pernah mengutip hal yang sama, tapi menggambarkan sesuatu satu situasi umat Tuhan yang sama. Dikatakan begini, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Artinya, melihat, mendengar, tapi cuek. Katakan cuek. Enggak ngefek, istilahnya zaman sekarang. Enggak ngefek. Datang ke gereja rajin, dengar firman Tuhan, tapi enggak ngefek. Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri sempat ngomong seperti itu. Nah saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya berdoa supaya hari ini kita semuanya bangun dari tidur. Ini waktunya dimana kita harus waspada. Ini bukan waktu yang baik-baik saja. Nah saudara. Dan saya lanjut lagi dengan ini. Kenapa itu menjadi penting? Amos 3 ayat 7. Tuhan bilang begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. Nah saudara, saya ini hamba Tuhan. Ya banyak hamba-hamba Tuhan juga. Nah, saya gak tahu apakah semua juga sama. Tetapi yang saya rasakan selama dalam pelayanan saya, sesuatu yang belum terjadi, itu tiba-tiba Tuhan menyatakan dalam bentuk satu pewahyuan, satu pengertian, satu pencerahan. Dan saudara, ketika saya lihat, saya mulai menyampaikan, itu benar-benar terjadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan ini dia. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi yang perlu kita waspadai hari-hari ini? Saudara, dunia ini sedang mengalami satu bencana yang saya sebut katastrofi yang sangat mengerikan. Dan yang menjadi penting di sini bagaimana kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah katastrofi ini. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia, kita tidak hidup di planet yang lain. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita juga ada di sana. Nah saudara, secara alam, itu bencana alam terjadi, sudah kita tahu. Ada bencana moral yang makin lama makin hancur. Generasi ke depan makin tidak menentu seperti apa. Kemudian belum lagi bencana politik, di mana-mana terjadi kekacauan politik dan sebagainya. Dan dampak akhirnya adalah bencana ekonomi. Kita tidak sedang baik-baik saja. Lalu bagaimana kita melihat hal itu? Jangan cuek. Saudara, jangan cuek. Lukas 21 ayat 28, Tuhan bilang begini, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, persoalannya, apakah kita melihat semua ini yang terjadi atau kita santai-santai saja? Yang paling merasakan saya lihat para pengusaha. Mereka sering kali kalau ketemu saya, mereka ngomong, aduh Pak gimana ini? Ini gini, bisnis lagi begini, aduh gimana? Aku mesti kurangi karyawan, kasihan juga dan sebagainya. Mereka yang paling terasa, biasanya yang jemaat ya, apalagi cuma Anda sebagai karyawan, itu tenang-tenang aja, yang penting setiap bulan terima gaji. Saudara, kalau perusahaanmu terjadi apa-apa, engkau kehilangan pekerjaan. Jadi jangan kita anggap cuek ini. Tuhan bilang kalau kamu lihat semua itu sudah terjadi, ingatlah penyelamatanmu sudah dekat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, zaman ini memang zaman yang sedang ditandai oleh krisis yang multidimensional. Saudara, krisis energi, dolar anjlok terus, dan lain sebagainya disusul dengan krisis politik, kita ada di Indonesia. Indonesia di Batam kelihatannya aman-aman. Tapi saudara kalau Anda mengikuti sebenarnya di akar rumput, di bawah itu sedang terjadi sesuatu yang mengerikan. Banyak orang memperkirakan akan terjadi satu krisis politik, krisis moneter yang mengerikan. Kalau tidak hati-hati bisa berulang tahun 1998. Saudara, kita perlu berdoa buat Indonesia. Buka mata, lihat dan ambil bagian. Kalau tidak doa, ya paling tidak doakan. Dan perhatikan Tuhan mau apa yang harus kita lakukan tengah-tengah seperti ini. Nah saudara, jelas Alkitab berkata kalau semua itu mulai terjadi, itu hari Tuhan sudah semakin dekat. Makanya dikatakan lihatlah kalau semua itu kekacauan itu sedang terjadi, penyelamatanmu sudah dekat. Karena semua itu terjadi bukan untuk anak-anak Tuhan orang benar. Kita justru akan diluputkan, kita akan diselamatkan dari situ. Kalau kita mawas dan sadar. Nah saudara, berbicara tentang kedatangan Tuhan. Saudara, dalam Yoel 1 ayat 15 dikatakan begini, digambarkan begini. Hari Tuhan itu, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Saudara, ini bicara tentang global. Dan inilah yang sedang terjadi. Alkitab bilang kalau kamu perhatikan itu pemusnahan, artinya penghukuman, tapi bukan buat orang benar, penghukuman buat orang fasik. Lalu kita bilang begini, waduh kalau bicara tentang kedatangan Tuhan, kedatangan hari Tuhan, itu kan seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan terjadi. Dari dulu juga orang bilang sudah dekat, tapi gimana saya mau tahu, gimana saya mau siap seperti pencuri. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kedatangan hari Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam? Pernah baca ayat itu? Nah saudara, saya ajak saudara untuk mengerti betul-betul kalimat hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Memang betul dikatakan demikian, artinya tidak seorang pun yang tahu. Tetapi waktu Tuhan Yesus bicara itu, dia tujukan kepada siapa? Mari kita baca sama-sama ayat 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan bisa terbaca di layar ya. Dikatakan begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, orang yang hidup dalam kegelapan, hari Tuhan datangnya seperti pencuri. Tapi kita kan tidak ada orang kegelapan kan di sini. Jadi kalimat hari Tuhan datang seperti pencuri itu mengacu kepada tidak seorang pun yang tahu. Tetapi tanda-tandanya Tuhan akan tunjukkan kepada kita dan Roh Kudus yang ada dalam kita akan memberikan kita kepekaan. Lihat ini. Ketika ini semua sudah terjadi, bangkitlah sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita tidak perlu bicara tentang hari, tanggal, dan jam. Tetapi kita sadar. Katakan sadar. Nah, sebab itu saudara, bagaimana supaya kita sadar? Efesus 5 ayat 14 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama. 3-4, itulah sebabnya. Dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, yang masih ada ini, kita masih hidup ini. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sedang hidup di hari-hari yang semakin lama semakin jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita sadar. Saudara, bangunlah hidup seperti orang arif. Orang arif artinya orang bijaksana. Orang yang, bukan orang yang tidur, bukan orang yang mati, bukan orang yang cuek. Hidup yang arif adalah hidup yang sadar akan waktu. Katakan sadar akan waktu. Mengerti kehendak Tuhan dan memancarkan terang Kristus. Kalau ini kita lakukan, apapun gejolak yang akan terjadi di depan, saudara tidak perlu takut. Karena dia yang menjamin. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, di tengah-tengah gelombang, engkau akan mendengar, Tuhan mau suruh apa? Apa Tuhan suruh aku belok kiri, belok kanan, dan sebagainya? Engkau akan memiliki kepekaan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, itu sebabnya, hiduplah sebagai anak terang. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan pantulkanlah kasih Kristus. Jangan ikut-ikutan ketakutan. Tapi kita harus berdiri sebagai anak-anak terang sebab kita punya kepastian di tengah-tengah dunia yang semakin tidak pasti. Orang benar yang takut akan Tuhan, Anda punya kepastian. Amin. Jangan acuh-tacuh. Jangan lengah terhadap hal-hal rohani. Milikilah kepedulian hari ini. Sebab kalau kita tidak ambil peduli dengan kejadian-kejadian ini, maka kita tidak akan siap menghadapi hari esok. Berjaga-jaga dan sadar. Bangun rohanimu lebih. Waspadalah dan bijaksanalah dalam menghadapi perkembangan zaman ini. Dan yang keempat, yang paling penting, mengerti dan melakukan kehendak Allah. Saudara, mengerti artinya bukan cuman tahu tentang kehendak Allah, tetapi kita berakar dalam firman-Nya dan taat melakukannya. Hari-hari ini kita bicara terus tentang berakar, berakar, berakar. Saudara, dan ini sangat penting, berakar di mana? Berakar dalam firman Tuhan. Saudara, mengapa kita harus berakar dalam firman? Kenapa? Karena pertama, kalau kita berakar dengan firman Tuhan, kita akan tetap teguh berdiri sekalipun badai kehidupan itu datang. Yang kedua, firman Tuhan itu akan menjadi panduan hidup kita sehari-hari sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melangkah. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu akan mengubah hati kita dan membentuk karakter kita. Yang keempat, firman Tuhan akan memberikan pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah dunia yang tidak bisa kita harapkan apa-apa lagi. Dan yang kelima, kalau engkau berakar dalam firman Tuhan, hidupmu akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah bukan cuma bicara tentang buah roh. Buah itu juga berbicara tentang bisnismu akan berbuah. Pekerjaan, karirmu akan berbuah. Semua akan menjadi produktif. Katakan produktif. Amin. Nah, selama beberapa minggu belakangan kita bicara tentang kurma. Pohon kurma, ya. Pohon kurma. Kita belum menyinggung tentang pohon aras. Padahal dua-duanya ini mengingatkan kita orang benar harus hidup seperti pohon korma dan pohon korma kita sudah belajar bagaimana dia itu berakar, bagaimana dia ditanam, bagaimana dia hidup di tengah-tengah gurun, tengah-tengah situasi yang ekstrim seperti begitu. Tapi dia berakar. Nah, saudara, kenapa? Saudara yang kasih Tuhan, mari gambar ini sebenarnya saya menyimpulkan seri tentang korma. Tapi hari ini juga saya akan mulai masuk seri tentang pohon aras. Nah, saudara, mari lihat korma. Saudara, korma dan aras itu dua pohon yang berisi satu pelajaran yang sama. Pohon korma karena akarnya begitu dalam, dia mencari sampai ditemukan air. Ketika badai gurun itu datang, saudara, pohon korma itu tidak patah. Dia punya batang yang lentur dengan serat-seratnya yang kuat. Sehingga dia hanya bisa miring melentur ke kanan atau ke kiri. Dia tidak ikut arus, tapi dia fleksibel. Saudara, menghadapi badai zaman ini, kalau engkau berakar dalam firman Tuhan, engkau tidak akan terhempas oleh badai. Engkau tidak akan terseret oleh badai. Sekalipun demikian, akar yang berakar ke firman Tuhan, air itu bicara tentang firman Tuhan, engkau mencapai, itu firman Tuhan akan membuat engkau lentur, katakan lentur. Saudara, itu pohon korma. Itu pohon korma. Karena akarnya dalam, badai apapun yang akan terjadi, tidak akan membuat engkau beranjak dari imanmu kepada Tuhan Yesus. Tidak akan membuat engkau meragukan janji Tuhan. Engkau akan tetap berdiri. Sebab tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Bayangkan kalau tidak berakar. Itu ditiup badai akan terlempar dan binasa. Waktu badai berhenti. Pohon korma itu tetap berdiri tegak. Dan tetap menghasilkan buah. Sampai sini bisa nangkap ya. Nah, bagaimana dengan pohon aras Libanon? Saudara, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang pohon aras Libanon. Tapi begini, di dalam menghadapi badai, dia itu tumbuh juga dalam di tempat yang ekstrim. Gunung batu yang nyaris hampir tidak ada tanahnya. Dia hidupnya berat. Saudara, sehingga tumbuhnya lama. Dan pohon aras itu bisa hidup sampai ribuan tahun. Itu pohon aras. Nah, kenapa? Karena akarnya itu menjulur dan masuk ke celah-celah batu, gunung-gunung batu. Untuk mencari air di sana. Bahkan bukan cuma mencari, kalau dia tidak dapat air di sana, yang diharapkan adalah akan ada embun atau hujan turun dari langit. Tanahnya keras, hidup makin lama makin keras. Tuhan bilang, harus lihat belajar dari dua pohon ini. Ketika badai datang, itu berbeda dengan kurma. Saudara, pohon aras itu dikenal dengan batangnya yang sangat kuat sekali. Sehingga sekalipun badai datang, dia tidak akan lentur. Tapi dia akan tetap berdiri tegak. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya bisa bergoyang. Tapi dia tetap tegak berdiri di sana. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mau orang benar hidupnya lentur. Tapi kokoh menghadapi badai hidup ini. Itu sebabnya Mazmur 92 menggabungkan korma dan aras Libanon itu. Kedua-duanya hidup di tengah-tengah lingkungan yang keras. Tetapi cara mereka menghadapi badai berbeda. Seolah-olah Tuhan itu sedang menunjukkan ada dua dimensi kehidupan orang benar di zaman now. Saudara, pohon korma menang karena kelenturannya. Saudara, sekalipun dia tumbuh di daerah panas kering, diterpa badai gurun dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah melawan angin. Tapi dia juga tidak terseret oleh angin. Kenapa? Karena akar. Kalau engkau berakar dalam firman Tuhan, mau gejolak apapun juga, engkau tidak akan beranjak sampai badai itu berlalu. Saudara, rahasia pohon korma bukan kekakuan, tetapi kelenturan. Saudara, ada musim di mana Tuhan tidak minta kita melawan arus. Tuhan minta kita merendahkan diri, menunggu, tetap bertahan dan tetap percaya kepada firman-Nya. Korma bisa bertahan bukan karena keras, tapi karena tahu kapan dia harus membungkuk. Kalau engkau belajar dari korma, apapun kan tidak akan membuat engkau frustrasi. Engkau tahu kapan harus membungkuk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Sementara pohon aras itu menang karena kekokohannya. Dia tumbuh di pegunungan yang tinggi, di lereng berbatu, tempat bersalju kadang-kadang, diterpa oleh badai gurun yang sangat dingin. Saudara, berbeda dengan korma, saat badai datang, aras tuh enggak banyak membungkuk, enggak. Dia berdiri kokoh. Kenapa? Karena akarnya itu ada di celah-celah batu karang yang teguh. Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau akarmu memeluk Yesus, mau gelombang seperti apapun juga, engkau akan tetap berdiri tegak. Engkau tidak pernah akan goyah. karena kekuatanmu berpegang kepada gunung batu kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada musim di mana Tuhan berkata, jangan lari. Ada musim di mana Tuhan berkata, oke, berdiri teguh. Saudara, Efesus 6 ayat 13 berkata, supaya sesudah kamu melakukan segala sesuatu, kamu tetap berdiri teguh. Amin. Badai itu hanya bisa menguji tingginya pohon. Tetapi akar akan menentukan apakah pohon itu akan tetap berdiri atau akan tumbang. Jadi saudara, dua pohon ini mengajarkan satu prinsip. Bahwa yang membuat seorang anak Tuhan bertahan, bukan apa yang terlihat di permukaan tanah. Hebatnya engkau, rajinnya engkau ke gereja, dan lain sebagainya. Itu memang penting. Tetapi yang membuat seseorang bertahan bukan apa yang terlihat di atas tanah, melainkan apa yang tertanam di bawah tanah. Banyak orang Kristen rajin ke gereja dan sebagainya. Ada konflik sedikit dalam rumah tangga, pisah. Ada masalah sedikit, mundur dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini pelajaran dari kurma dan pohon aras. Nah, kemudian, kalau Anda lihat seperti ini, ada dua sumber kekuatan yang Tuhan sediakan buat orang benar. Yang pertama, air yang ada berapa meter di bawah permukaan pasir. Nah, saudara, walaupun secara botani pohon korma dan aras itu memiliki sistem akar yang berbeda, tetapi keduanya menggambarkan dua sumber kekuatan yang Tuhan sediakan untuk orang benar. Korma mencari akar, mencari air ke bawah. Aras menerima embun dari langit. Keduanya sama-sama hidup, sama-sama bertumbuh, sama-sama kuat. Tetapi cara mereka menerima kehidupan berbeda. Nah saudara, sekali lagi korma mencari ke bawah. Ketika permukaan tanah menjadi kering, panas, korma tidak menyerah. Ia mengirimkan akarnya semakin dalam sampai berjumpa dengan sumber air kehidupan itu. Semakin keras musim yang dihadapi, semakin dalam akarnya. Saudara, ada musim di mana mungkin engkau merasa bahwa langit ini kok kayak tertutup ya. Aku lakukan ini salah, lakukan itu salah. Rasanya kok gagal banget. Aku sudah berdoa, doa belum dijawab. Situasi tidak berubah. Saudara, kalau engkau sedang menghadapi itu, dengar baik. Jangan lari. Itu adalah sebuah proses. Tuhan sedang berkata, nak, masuk lebih dalam lagi. Gali lebih dalam lagi. Aku ada di sana. Aku yang akan memberikan nutrisi yang kau pentingkan, kau perlukan. Katakan amin. Lebih dalam artinya begini. Kita lebih dalam doa. Lebih dalam penyembahan kepada Tuhan. Lebih dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lebih dalam di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan saudara-saudara seiman. Itu. Ketika Anda mengalami krisis, krisis bukan waktunya untuk menjauh dari Tuhan. Krisis justru adalah waktu untuk kita menggali lebih dalam lagi. Sampai menemukan sumber air yang selama ini mungkin tersembunyi. Di hari-hari terakhir ini, saya mau berkata saudara, Tuhan muak melihat kehidupan orang Kristen yang dangkal. Dia sedang memanggil kita untuk meninggalkan kekristenan yang dangkal. Bagaimana dengan pohon aras? Sekali lagi, aras menerima embun dari atas. Dia tumbuh di pegunungan tinggi. Dia menerima embun dan kelembaban itu dari langit, dari Tuhan langsung. Bahkan ketika hujan tidak turun, embun pagi jadi sumber kehidupannya. Nah, embun itu dalam Alkitab itu menjadi simbol hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan lebih lagi. Embun itu bicara tentang penyegaran Roh Kudus. Ketika engkau sudah overwhelmed dengan pelayanan, dengan segala pekerjaan, nantikan dari atas, ambil waktu berdiam diri, menyembah Tuhan, minta kesegaran, minta kemurahan Tuhan. Embun itu bicara juga tentang pengurapan dari sorga. Seperti embun yang mengalir dari Hermon terus dan seterusnya. Itu bicara tentang pengurapan. Jadi saudara, hari-hari ini ada musim ketika Tuhan meminta kita menggali lebih dalam. Tapi ada musim juga di mana Tuhan berkata, berikan waktu lebih lagi dengan aku. Nantikanlah aku dan terimalah lawatan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan nasihati ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ke depan ini, Tuhan sudah kasih tahu, berakar. Jangan jadi orang Kristen dangkal. Gabungan antara korma dan aras. Saudara, Mazmur tidak memilih salah satu. Dia pilih kedua-duanya. Korma berkata, cari Tuhan lebih dalam lagi. Aras berkata, terimalah dari Tuhan lebih banyak lagi. Korma berbicara tentang disiplin rohani. Aras bicara tentang anugerah ilahi. Korma berbicara tentang sebuah pencarian akan Tuhan. Aras berbicara tentang waktu penantian. Dua hal yang harus dimiliki orang benar. Korma bicara tentang akar, aras bicara tentang embun. Nah saudara, dan dalam musim seperti ini, Tuhan cuma bilang begini sama saya, aku sedang membangkitkan dua jenis umat Tuhan. Umat korma yang akarnya masuk semakin dalam dalam hadirat Tuhan. Dan umat aras yang hidup dari anugerah yang Tuhan kirimkan dari sorga. Kedua-duanya hidup mereka tidak bergantung kepada keadaan yang terjadi di seputar mereka. Karena mereka hidup dari sumber yang tidak pernah kering. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena itu, sekalipun dunia menjadi semakin kering, daunnya tetap hijau. Itu kata firman Tuhan. Ketika dunia kehilangan pengharapan, mereka tetap berbuah. Itu kata firman Tuhan. Tetap berbuah. Nah saudara, ketika dunia tergoncang, mereka akan tetap berdiri tegak. Amin. Itu tentang korma dan aras. Sekali lagi, satu slide lagi tentang korma dan aras. Anda perhatikan ini baik. Ini pelajaran yang dalam. Saya belajar teologi, saya tidak pernah Tuhan singkapkan seperti ini. Ini rema, ini bukan logos. Ini rema yang mengajar kita. Perhatikan baik-baik. Saudara, pohon korma itu ditanam oleh petani korma. Ditanam oleh manusia untuk tujuan manusia. Mereka mengharapkan korma akan memberi buah untuk dimakan. Memberi hasil untuk kebutuhan ekonomi mereka. Memberi naungan dari terik matahari. Kalau ada petani-petani di tengah-tengah padang gurun, mereka berteduh di situ. Korma itu ditanam oleh manusia untuk tujuan manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu korma. Bagaimana dengan aras? Saudara, pohon aras tidak ditanam oleh manusia. Pohon aras ditanam oleh tangan Allah sendiri. Untuk tujuan Allah sendiri, bukan untuk tujuan manusia. Saudara, pohon korma ditanam untuk tujuan manusia. Tetapi pohon aras ditanam untuk tujuan Allah. Saudara, pohon aras ini berkembang.
1: Baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di siang hari ini. Berbicara tentang tempat wisata di Provinsi Kepri ini, banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, termasuk yang terdekat yaitu Tanjung Balai Karimun. Nah, Karimun memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi dari Batam. Tidak jauh jaraknya sekitar 1 jaman untuk menggunakan peri bisa sampai ke Tanjung Balai Karimun. Nah, yang pertama menariknya di Tanjung Balai Karimun ini ada namanya Pantai Pongkar. Bagi pengunjung yang masih bingung mungkin untuk menghabiskan akhir pekan, untuk warga Batam bisa berlibur bersama keluarga di Provinsi Kepri. Tak ada salahnya kita untuk mengunjungi salah satu spot yang menarik di wisata alam Pantai Pongkar di Kabupaten Karimun. Pantai Pongkar berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Karimun. Pantai Pongkar selalu ramai dikunjungi warga pada saat hari libur seperti hari Minggu pada hari ini. Nah, di mana selain ombak di Pantai Pongkar tidak terlalu besar, pasalnya di depan pantai ini terdapat Pulau Karimun Anak Tangkong Hiu. Nah, sehingga gelombang Selat Melaka yang dikenal ganas tidak sampai ke pantai karena ombaknya kecil, maka Pantai Pongkar menjadi pilihan relaksasi bagi keluarga. Tak heran jika sudah masuki masa liburan, pantai memiliki bibir pantai dengan lengkung ini selalu ramai diserbu masyarakat. Nah, Pantai Pongkar sangat cocok dijadikan wisata keluarga, apalagi Pantai Pongkar kerap dijadikan sebagai lokasi untuk mengisi berbagai acara tertentu. Tidak hanya itu pendengar, Pantai Pongkar juga ramai dikunjungi wisatawan yang terdekat seperti dari Johor Bahru Malaysia dan juga yang ada di Pontian sana. Di Pantai Pongkar juga terdapat beberapa tempat menarik dan spot rindang yang indah karena di situ terdapat pondok-pondok yang kecil yang bersusun bermeja dan ada juga diperuntukkan untuk menikmati udara segar bagi para pengunjung sekaligus menikmati kuliner yang ada di sana. Nah, jika jenuh mungkin sudah di seputaran pantai, nah inilah yang menariknya Pantai Pongkar. Tidak jauh dari sana bisa beralih ke air terjun Pongkar. Di sana berdengar Anda bisa merasakan sensasi indahnya air terjun Pongkar. Cukup merogoh kocek hanya Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 seperti sepeda motor. Nah, sementara untuk mobil pribadi ini dibanderol Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk kendaraan mobil pribadi ataupun angkutan sewa karter.

Nah, apabila Anda sampai ke Tanjung Balai Karimun, mungkin ini jarak waktunya sekitar 20 menit dari pusat kota, dan tentunya Anda bisa mencari tujuan langsung ke rute Pantai Pongkar. Nah, bisa menyewa kendaraan ataupun langsung ya mendapatkan charteran ataupun charter yang ada di sekitaran lokasi tersebut. Nah, lokasi juga tidak terlalu sulit terjangkau, apalagi jalan raya menuju pantai ini sudah sampai di aspal mulus dan cukup membuat perjalanan nyaman. Dan bagi para pengunjung juga untuk menyukai pemandangan perbukitan ataupun pegunungan, perjalanan ke pantai ini tentu akan semakin menyenangkan. Penasaran mungkin seperti apa indahnya pemandangan gugus bukit Pongkar dan Gunung Jantan yang ada di Tanjung Balai Karimun? Anda bisa langsung datang ke sana untuk menikmati bersama keluarga tercinta. Nah, setelah jenuh di pantai, Anda bisa langsung ke air terjun Pongkar yang ada di Tanjung Balai Karimun.

0: Welcome to Batam, menjadi landmark ikonik di Kota Batam. Dibangun dan selesai pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran Rp472,4 juta dari APBD Kota Batam. Total panjang seluruh rangkaian tulisan Welcome to Batam adalah 120 meter. Sementara masing-masing hurufnya berukuran 10 kali 5 meter. Untuk beratnya sendiri, huruf W mencapai 4,5 ton, sedangkan huruf E, M, dan B masing-masing mencapai 4 ton. Sedangkan untuk huruf L, C, O, T, B, dan A mencapai 3 sampai 3,5 ton. Karena memiliki ukuran yang relatif besar, monumen bertuliskan Welcome to Batam bisa dilihat hingga jarak pandang lebih dari 2 km. Jika baru datang ke Batam, akan terasa disambut hangat melihat monumen Welcome to Batam.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangun
1: putus sekolah, kemiskinan,
2: dan bambu,
1: dan terpaksa bekerja
2: hidup
1: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
2: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
4: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.

Lanjut mendengar, apalagi selain Pantai Pongkar yang ada di Tanjung Balai Karimun, ternyata juga di Tanjung Balai Karimun ada Pantai Pelawan, merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Tanjung Balai Karimun, yang berlokasi di Desa Pangkebar, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kenapa Pantai Pelawan ini dikenal? Karena memiliki pemandangan sunset atau matahari terbenam yang sangat memukau. Tak jarang Pantai Pelawan ini sering dijadikan tempat berwisata foto bagi kaum milenial serta foto prewedding bagi calon pengantin. Secara geografis, pendengar, Pantai Pelawan Desa Pangkei Barat ini tidak jauh dari negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia, hanya berjarak sekitar 90,5 km dari Kabupaten Karimun untuk sampai ke negara Singapura. Nah, sementara itu pendengar, sedangkan ke Johor Bahru Malaysia sekitar 107,7 km saja. Nah, inilah yang menjadikan ketertarikan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena letak geografis Pantai Pelawan yang sangat strategis. Nah, bagi para pengunjung hanya perlu merogoh kantong sebesar Rp2.000 untuk pas masuk yang dihitung per orang, sementara parkir sepeda motor roda 2 hanya dibanderol Rp2.000. Sedangkan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan pribadi ini Rp5.000 dan kendaraan bus dibanderol Rp10.000. Dengan membayar boarding pass, masuk pengunjung dapat menikmati keindahan Pantai Pelawan dengan Desa Pangkei Barat sepuasnya. Nah, di mana? Di Pantai Pelawan ini ada wahana permainan seperti banana boat, tidak hanya itu juga pengunjung bisa berenang dan tidak perlu khawatir karena terdapat sewa pelampung di daerah tersebut. Nah, mungkin sudah capek di pantai, tidak ada salahnya Anda coba berkunjung ke daerah pusat kota yang tidak jauh ya, ada namanya Coastal Area Karimun. Ini merupakan wilayah pesisir yang merupakan hasil reklamasi pantai yang memanfaatkan area tidak terpakai menjadi area yang sangat bermanfaat. Nah, Coastal Area yang terletak di Tanjung Rambut Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pembangunan Coastal Area pada tahun 2008 kemudian diresmikan pada tahun 2014 dalam pekerjaan yang dilakukan dengan dua tahap. Gimana pendengar, area Coastal Karimun ini sangat menarik untuk bisa dikunjungi karena kenapa pendengar? Karena tentunya memiliki tempat yang cukup panjang dan juga area bangunan kincir angin negara Belanda. Nah, dengan empat tugu azam yang menggambarkan Kabupaten Karimun berjuluk bumi berazam yang kokoh dan budaya dan juga agama. Coastal Area ini memiliki keindahan yang cukup untuk berfoto di sana ya. Nah, biasanya masyarakat libur banyak menggunakan area tersebut untuk menikmati keindahan pemandangan air dan juga Coastal Area dengan beberapa spot menarik yang bisa Anda abadikan di sana. Tak heran jika Coastal Area menjadi tempat terfavorit bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Baik, berangkat manis sekali itu di One Parts dengan pesawat tempurku menutup kebersamaan kita untuk musik dan informasi wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terusus Tanjung Balai Karimun. Nah, mungkin mau mengagendakan hari ini untuk berlibur bersama keluarga di beberapa spot menarik yang ada di Tanjung Balai Karimun tadi, silahkan ke sana. Atau yang ada di Batam, mungkin bisa jalan-jalan langsung untuk mengunjungi pameran Stand Event Expo Wedding yang ada di One Batam Mall Batam. Terima kasih, dan selanjutnya akan ditemani rekan saya Ariel, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, benar di mana saja Anda berada, Anggi, Saskia dan juga Giovanni dari pagi mengantarkan kita ke 9 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di studio sudah ada adik-adik kita yang luar biasa bersama dengan program Idola Anak bersama dengan Sanggar Anak Kampung Dongeng Kefri di Prosater Batam. Sudah ada sahabat-sahabat kita, ada Taki. Selamat pagi Taki. Selamat pagi, agak dekat sama mic-nya. Oke, gitu ya. Selamat pagi, sehat ya. Alhamdulillah, di sebelahnya ada Salsa. Gimana kabarnya Salsa?
1: Baik
0: ya, oke. Semangat ya, Pagi ini kita akan bercerita untuk teman-teman kita yang ada di rumah ya, di program Idola Anak Pro 1 RRI Batam. Yang mau cerita dulu siapa ini? Salsa ya? Oke, pagi ini Salsa mau cerita tentang apa Salsa?
1: Mau cerita tentang
0: bukunya, mana bukunya? Oke, ceritanya paling pertama dari Salsa nanti tentang perkedel dan
1: ikan bubuk.
0: Salsa kelas berapa sekarang?
1: Mau kelas 2.
0: Tinggal nunggu pengumuman ya, udah?
1: Iya.
0: Oh, belum ya. Jadi pendengar, kita akan dengarkan adik kita, sahabat kita Salsa akan bercerita dengan judulnya apa, Salsa?
1: Perkedel ikan bubuk.
0: Oke, silakan Salsa ceritanya. Oke, siap. Oke. Oh, punya gede ya. Oke, siap. Silakan Salsa.
1: Kak Dayang akan menangkap ikan di sungai sesayap. Aji ingin ikut. Aji mendapatkan ikan bubuk. Perkedel ikan bubuk adalah kesukaan Aji. Kak Dayang masuk ke sungai. Dia menyuruh Aji menunggu. Ada yang bergerak di dalam air. Itu pasti ikan. Itu ikan julung-julung. Ibu suka pepes ikan julung-julung. Aji kembali menunggu. Semoga Kak Dayang dapat ikan bubuk. Berkali-kali Kak Dayang mengangkat tangguk. Namun yang didapat hanya sampah. Aji dan Kak Dayang mengumpulkan sampah. Sekarang sungai lebih bersih. Aji kembali melihat gerakan di dalam air. Itu ikan seluang. Kak Dayang suka ikan seluang goreng. Aduh, Aji sudah lapar. Aji mengajak Kak Dayang pulang saja. Mengapa Kak Dayang diam saja? Kak Dayang memberi isyarat. Oh, Aji tidak boleh berisik. Ikan apa yang Kak Dayang dapatkan? Apakah itu ikan bubuk? Kak Dayang memperhatikan tangguknya. Benar, itu ikan bubuk. Aji suka perkedel ikan bubuk. Ada ikan julung-julung untuk ibu.

0: judulnya adalah Kemana Balon Itu Pergi.
1: Oh, kemana balon itu pergi? Kita dengarkan adik-adik di rumah. Ini dia sahabat kita, Taki akan bercerita Kemana Balon Itu Pergi. Silakan Taki.
0: Hari ini aku akan membacakan cerita tentang Kemana Balon Itu Pergi. Penulis Watia Gideo, ilustrator Sinca Agriani. Bismillah. Siang itu, Ciki si burung pipit melihat anak-anak sedang pesta. Kira-kira pesta apa itu?
2: Ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Oh lala, satu balon terlepas. Balon itu terbang tinggi. Kemana balon itu pergi? Kira-kira kemana?
2: Enggak.
0: Ciki mengikuti balon merah. Balonnya semakin tinggi. Lama-lama balon itu mengecil dan merendah. Terbang merendah. Kemana balon itu pergi? Lihat, balon merah turun ke sungai. Kira-kira ada hewan apa aja di sungai?
2: Ada kepiting, bebek, sama ikan.
0: Oh tidak, seekor bebek akan memakan balon itu. Hei, jangan dimakan, nanti kamu sakit perut. Ciki membawa balon merah. Kemana Ciki membawa balon pergi? Merah pergi? Aha, tempat sampah. Kira-kira organik sampah apa?
2: Sampah yang bisa didaur ulang.
0: Kalau non-organik?
2: Nggak bisa.
0: Kalau organik seperti daun dan kertas bisa didaur ulang. Kalau non organik tidak bisa didaur ulang. Alami. Kira-kira kemana Ciki memasukkan balon merah?
2: Ke sampah anorganik.
0: Jawabannya non organik. Ciki merasa lega. Balon itu sudah ada berada di tempatnya. Ciki berharap tidak ada lagi balon yang terbang di udara. Ciki tidak ingin balon-balonnya dimakan temannya. Selesai. Terima kasih.
1: Adik Taki sudah bercerita dan kita break dulu. Kita dengarkan lagu-lagunya ya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Baik, dari mana saja Anda berada, masih di Pro 1 RRI Batam, di Idola Anak bersama Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Ada Taki dan juga ada sahabat kita Salsa. Dan kita teruskan dengan adik kita Salsa. Salsa, masih semangat?
1: Ya,
0: masih. Salsa kelas berapa ya?
1: Kelas 1.
0: Kelas 1 mau naik kelas 2 ya? Oke, tinggal nunggu pengumuman berarti ya.
1: Ya.
0: Selain sekolah, kegiatan Salsa harian apa? Mungkin ada latihan apa?
1: Latihan badminton.
0: Badminton, olahraga ya? Oke, dongeng juga ya, suka ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Terus mau cerita apa nih, Salsa?
1: Cerita petualangan Nara dan rahasia hutan hijau.
0: Oke, silakan Salsa ceritanya.
1: Di sebuah desa ada anak yang bernama Nara.
0: Nara.
1: Nara sangat suka alam. Sebelum berangkat sekolah, Nara membantu ibunya menyiram tanaman. Tanaman juga makhluk hidup, Rara. Jika kita merawatnya dengan baik, kita akan merasakan udara yang sejuk. Nara selalu ingat pesan dari ibu. Saat perjalanan pulang sekolah, Nara melihat di tepi sungai. Airnya kotor sekali. Rara bergegas pulang untuk menceritakannya ke ayahnya. Ayah, tadi aku lihat di tepi sungai, sungainya kotor sekali. Ada banyak sampah-sampah, ada banyak bungkus makanan, botol minum, dan plastik. Iya, ayah tadi juga lihat, jika tidak dibersihkan, itu bisa menyebabkan banjir. Lalu kenapa mereka membuang sampah sembarangan? Mungkin mereka tidak tahu, membuang sampah kecil bisa membuat masalah besar. Malamnya, Nara terus memikir-mikir soal sampah yang tadi. Karena terlalu lama berpikir, dia ketiduran. Di dalam tidurnya, dia mimpi. Dia sedang ada di tengah hutan dan bertemu dengan burung hantu yang sedang sedih. Halo,
2: halo,
1: sapaan Nara. Halo juga Nara, kata burung hantu. Nara terkejut.
2: Kenapa kamu tahu namaku?
1: Tentu, aku kan penjaga hutan hijau. Ayo ikut aku. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Nara pun mengikuti burung hantu tersebut. Dia melintasi pohon hingga sampainya di sungai. Sungainya, Nara terkejut.
2: Sungainya kotor sekali.
1: Dan tiba-tiba ada anak ikan muncul.
2: Tolong kami tidak bisa bernafas karena air terlalu kotor.
1: Dan ada seekor kura-kura. Aku sering terjebak di plastik-plastik hingga aku tidak bisa bergerak. Nara berkata,

0: bisa bisa menyakiti binatang yang di sungai?
1: Tentu, kata burung hantu.
0: Terus, apa yang aku bisa lakukan? Aku hanya anak kecil.
1: Tiba-tiba, ada cahaya datang. Cahaya itu melihatkan gambar ada anak yang memisahkan sampah organik sama anorganik. Dua, ada anak yang selalu membawa botol minum. Tiga, ada anak yang selalu menanam pohon.
0: Oh, jadi itu yang harus aku lakukan, kata Nara.
1: Iya, kata burung hantu. Paginya dia terbangun.
0: Aku punya ide.
1: Ibu dan ayahnya bertanya,
2: ide apa?
0: Aku akan mengajak teman-temanku untuk menjaga alam.
1: Sampainya di sekolah, Nara mengajak teman-temannya untuk menjaga alam. Teman-temannya menerimanya.
0: Ini yang harus kita lakukan. Kita harus membersihkan halaman sekolah.
1: Dan mereka membersihkan halaman sekolah. Setelah itu, mereka menempelkan poster-poster ke setiap sekolah. Poster itu isinya buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik-plastik. Setelah itu, mereka pergi ke sungai untuk membersihkan sungai. Mereka membersihkannya terus-menerus. Dan hingga musim hujan tiba, biasanya di desa mereka terkena banjir, tapi sekarang tidak karena sungainya sudah dibereskan oleh Nara, dan Nara merasa senang. Dan ternyata menjaga alam juga bisa dilakukan anak kecil seperti Nara. Jadi begitu ceritanya.
3: Ya, itu dia ceritanya dari adik kita Salsa tentang sungai yang kotor dan dibersihkan oleh Nara. Sekarang gilirannya Taki. Masih semangat?
4: Masih.
3: Oke, ceritanya apa Taki siang ini?
4: Tentang apa? Sekarang retelot lagi. Sekarang tutus ikutu rambut.
3: Oke, siap. Silakan. Dan adik-adik di rumah kita dengarkan ya cerita dari sahabat kita Taki. Silakan.
4: Halo, hari ini aku akan menceritakan buku ceritanya Tutus Ikutu Rambut. Cerita Layang Maya, ilustrator Agni Govarun. Aku Tutus Ikutu Rambut. Kira-kira rumahnya di mana kalau kutu rambut? Jawabannya adalah biru. Rambut adalah rumahku. Tubuhku kecil sekali seperti biji sesawi. Lihat, aku kecil bukan? Aku tak bersayap, tetapi aku merayap. Tap tap tap. Aku tak melompat, tetapi kelaluku cepat. Zap, zap, zap. Saat kau mendekat, aku akan menyergap. Lalu aku menetap. Kira-kira kutu suka rambut yang kayak mana? Pertama, aku suka rambut bau. Aku senang rambut yang berantakan. Saat kau tidur, aku bertelur. Kira-kira ada berapa telurnya kutunya? Saat aku makan, rambutmu terasa gatal. Aku punya banyak jumlah pasukan. Banyak kan?
5: Iya.
4: Saat kau keramas, aku jadi was-was.
1: Joshua.
4: Nyur, air menyembur. Ayo lari, selamatkan diri.
1: Lari.
4: Kau rajin menyisir rambut, aku mulai tersingkir. Pasukanku terbang, telurku berguguran. Rambut sudah bersih, aku jadi risih. Rambutmu juga wangi, aku terpaksa pergi. Aku tutup sekutu rambut mencari rumah baru. Selesai.
3: Ya, itu tadi ceritanya tentang Tutus ya. Nanti siapa lagi ada yang mau cerita lagi nanti? Kita denger satu lagu dulu, boleh ya?
1: Iya, boleh.
3: Oke. Okay.
1: Kayaknya enggak ada lagi.
3: Kayaknya Salsa mau cerita lagi deh ya.
1: Enggak.
3: Enggak.
1: Enggak.
3: Oke, okay. Kita dengarkan satu lagu dulu ya.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Kembali di 101,1 RR Batam dari Messi dengan Burung Kutilang dan masih bersama dengan sahabat kita Taki dan juga Salsa. Di pertemuan kita terakhir ada yang akan bercerita ya, antara Tasha, Salsa dan juga Taki. Silakan ceritanya.
1: Oh, sudah enggak ada sih.
0: Nah, Tasha, silakan.
1: Salsa aja. Ah, ya. Okay. Hari ini saya akan menceritakan tentang jangan biarkan rumah Anda kotor. Ada anak yang bernama Cila. Cila ini malas bersih-bersih. Suatu hari setelah makan, Cila menaruh piringnya di wastafel tanpa mencucinya. Ibunya berkata, apakah kamu sudah mencuci piringnya? Cila pun kesal dan mencuci piringnya. Setelah itu, dia bergegas untuk nonton ke ruang TV. Dan ibunya berkata, apakah sampahnya sudah dibuang keluar? Dan Cila pun kesal dan pergi ke wastafel untuk membuangnya. Setelah itu, akhirnya dia bisa bebas nonton TV. Dia sambil memakan keripik sampai bertumpah-tumpahan. Kakaknya datang. Kenapa kamu makannya berantakan sih? Ke sofa, ke lantai, pokoknya nanti beresin ya. Tiba-tiba abangnya datang. Kenapa kotabel kamu belum dikeluarkan? Bau busuk tahu. Cila pun kesal dan berkata, itu kan kotak bekalku, kenapa kamu yang urusin? Dan kenapa kamu yang repot? Itu kan kotak bekalku. Abangnya pun berkata, ya maaf, tapi kan bau busuk. Dan abangnya pun pergi. Cila pun kesal dan pergi ke kamarnya. Cila sedih dan Cila mulai menangis. Karena capek, dia tertidur dan dia bermimpi ada setan-setan yang makan sisa-sisa makanan yang dia taruh. Cila pun menangis dan teriak. Ibu dan ayahnya pun datang. Ada apa, Cila? Aku tadi lihat ada setan yang memakan makananku. Cila takut. Ibunya pun bernasehat, jika setelah makan kamu tutup agar tidak dimakan setan dan baca bismillah untuk setannya tidak ikut makan. Sudah.
0: Terima kasih Salsa ya, ceritanya luar biasa. Jadi jangan lupa baca bismillah supaya setannya tidak mengganggu, dan kalau lepas makan dibersihkan ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, dan juga untuk Taki dan juga untuk Salsa. Kita akan bersama kembali nanti minggu depan di waktu, jam, dan juga di program yang sama. Terima kasih untuk Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih lagi, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Yeah.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun.

0: Warren, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: Bersama Dato' Ahmad Daud dengan Pontianak, ya. Pontianak Kalimantan, ya. Bukan Pontianak hihihihi, ya. Bersama Anil di Rentang Melayu Pro 1 Batam sampai dengan pukul 1 tengah hari. Edisi hari ini spesial hari Minggu, hari keluarga, hari cuti. Saya hadir untuk menemani Anda, ya. Mudah-mudahan tak bosan-bosan, ya. Hari ini 14 Juni 2026 dan kita sudah memasuki hari yang ketiga di Piala Dunia 2026. Info-info update, info-info terbaik hanya di Pro 1 Batam untuk Anda yang ingin mengikuti dan juga melayari seputar Piala Dunia. Dan juga tentu di Rentang Melayu akan menghadirkan lagu-lagu Melayu pilihan terbaik Anda. Terima kasih Kak Fah sudah bergabung, ya. Tes. Saya bacakan dulu yang sudah masuk lewat WhatsApp, ya. Yang tertunggu dari semalam, ya. Okay, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa 463-51 kita buka, dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan live streaming di seluruh dunia yang pasti, ya. Bang Zaini, terima kasih mengawali perjumpaan kita pagi ini. Kita akan bacakan pantun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu melintang jalan, buaya putih di tengah tasik. Walau 1000 teman berjalan, ada seorang yang paling cantik. Wah. Ribu-ribu biji nangka, ku tanam satu di tengah laman. Walau beribu cewek menggoda, hanya satu jadi idaman. Pasti ini, ya, pasti ada nih yang dirah-rah dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Fah nak kasih tahu lah tempat Kak Fah radionya tak jelas. Oh, mendesih. Suara dia kurang dengar. Tempat Kak Fah di Kampung Melayu. Terima kasih Kak Fah infonya. Nanti kita sampaikan ke maintain kita, ya. Terima kasih Kak Fah, sehat selalu. Krisik-krisik. Ya. Oke, terima kasih Kak Fah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu jumpakan dari Kak Juliana di Tanjung Medang. Oh, kuih. Selamat bertugas. Sama hari request lagu Sayang Jangan Mengenang. Sayang Jangan Mengenang. Itu, ya. Oke. Pantun dia beli mentimun di senja kali. Kenapa senja beli mentimun? Buah belalapan di waktu malam. Oke lah. Salam pantun. Karena pantun itu budaya. Semoga tak hilang ditelan zaman. Betul, eh. Buang kenari di Kota Karimun. Di tengah hari turunlah hujan. Marilah kita berpantun. Budaya Melayu kita lestarikan. Amin, ya. Pohon selasih tidak peduli, pohon sirih daunnya layu. Terima kasih buat RRI telah sajikan Rentang Melayu. Sama-sama, ya. Terima kasih Kak Juliana, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang, ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa makan siang, ya. Banyak orang undangan lah akhir-akhir ini. Undangan sana, undangan sini. Anak di ujung-ujung bulan Zulhijjah ini, dan kita akan masuk bulan 1 Muharram, ya. Jangan lupa 2-3 hari lagi, ya. Kita langsung buka di 463-51. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Kok main dah? Melayu jo menghebohkan.
0: Dah ngumpat tadi tu. Hari ni baca. Baik.
1: Pagi tak malam tadi saya terdapat tidur, El.
0: Kenapa? Banyak nyamuk.
1: Dua yang lewat itu terdapat nak gabung ke radio ni.
0: Tadi saya feeling saya ni dah mengumpat ni. Maril ni saya baca, angkat.
1: Ada ilmu yang ada turun pada saya, belum hafal lagi. Kalau saya baca ilmu itu, kalau menelpon pun tahu masuk aja.
0: Tuan ilmu yang iyo, eh? Siang-siang buka priyo. Okay, bang. Abang sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Pantun kita siap.
1: Pantun.
0: Mari kita pantun.
1: Pagi hari hendak pergi ke Butun.
0: Jauh.
1: Ke Butun sana ramai mengambil air. Hari ini saya hendak berpantun. Berpantun sama penyiar namanya Are.
0: Dah siapkan memang pantun tu.
1: Yang kedua, Ril.
0: Yang kedua.
1: Belayar petang pagi tiba.
0: Ewah.
1: Dia pergi pagi saja.
0: Ewah.
1: Biar orang membenci saya, Ril. Saya tetap seperti biasa.
0: Betul. Orang benci tu orang tak tahu. Kalau tahu, orang cinta.
1: Adalah cinta, ya, Ril. Hati tu di dalam mengamuk tu. Jumpa Pak Tomat.
0: Betul. Biarkan aja lah.
1: Walaupun kepala tu lah. Masih gagah dah.
0: Sekala tak main on.
1: Yang berikutnya. Berbuah kayu di tengah padang. Daunnya rimbun tempat berteduh. Bertuah Melayu berkasih sayang re. Hidup ngaruh pun sengketa menjauh.
0: Betul ya. Harus berkasih sayang ya.
1: Berkasih sayang. Jadi kita tu hidup tidak apa namanya? Tak bersengketa.
0: Betul.
1: Yang keempat. Ayam rintik di pinggir hutan.
0: Ayam rintik
1: dibawa dari pekan sana. Nama baik jadi ingatan.
0: Betul.
1: 10 tahun saya terkenang juga.
0: Betul. Jangan 10, 20 masih.
1: Ya, 20 tahun. Tapi ya, kalau 20 tahun ke depan saya tak jumpa. Tak jumpa saya 20 tahun ke depan.
0: 10 tahun.
1: Allahuakbar.
0: Agak-agak kat lima siang ni masak apa agak-agak lah.
1: Kalau dia tu masak sayur bayam dengan goreng ikan.
0: Usman, tak ikan apa?
1: Ikan terubu.
0: Ikan terubu.
1: Bagi anak tadi sekeras.
0: Sambal belacan sikit.
1: Kalau makan dua lalu belakang tak nampak je.
0: Jauh. Ada lagi.
1: Lagunya dia aku dapat. 10 tahun sudah
0: aku mengembara,
1: namun tak berjumpa. Anak di mana juga? Semah. Semah di mana berada?
0: Semah Asna Rosna. Zaleha.
1: Orang belakang berungut itu kena sumpah pada saya Pak Tuan. Aku masuk ngacau. Apalagi normah. Normah itu sakit hati. Nggak saya walaupun anak di saya kan. Tadi bapak dia tapi sakit hati.
0: Semenjak balik dari Mengkalis ini lain. Bercahaya.
1: Allah. Ayo, itulah dulu Rel.
0: Terima kasih Mantu Asal untuk Kalimah ya.
1: Semoga Rel, sekeluarga, dipanjang umur dan rezeki.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
1: Ayo, itu dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang. Abang Tuan dan juga Kalimah sehat selalu ya. Ada masa, umur panjang, ada rezeki, langkah kanan, jumpa nanti kita ya. Di belakang Bang Tuan silakan Pak 6.31 Kak Nur Bilkis, thank you sudah menonton. Kak Nur Bilkis menonton ya. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya. Waalaikumsalam. Monik, apa khabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Amin.
2: Iya. Bang Arif masuk juga akhirnya.
0: Iya, siap.
2: Bang Arif enak loh.
0: Iya. Oke, siap pantun kalau begitu.
2: Pantun. Tapi lagunya dulu Bang Arif.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya Monik suka, kesukaannya Kak Temsyam, pemuda India, Denyutan hati.
0: Denyutan hati ditunggu ya. Oke.
2: Tunggu enak buah rambut.
0: Wah.
2: Emang enak rambutannya.
0: Betul.
2: Enak buah duku. Berapa banyak buih di lautan? Banyaklah lagi kasihku pada.
0: Dewa, banyak lagi kasih dia kan.
2: Ini durian Pak di gembok. Pak Nga juga banyak.
0: Banyak. Gambar dikirim.
2: Iya.
0: Gambar.
2: Dikirimkan di gambar-gambar nih.
0: Oh, gambar.
2: Emang lagu tua. Terdengar lagu Melayu diputar. Gambus di peting, marwas di tabu. Orang sulah disangka pintar, ternyata rambut tak mau tumbuh.
0: Bukan deh.
2: Terima kasih
0: sama-sama Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik ya. Monik di Tanjung Uma, terima kasih juga untuk Bang Teni, kawan-kawan di Tanjung Uma semua mendengarkan siaran kami ya. Ada Ustaz Chandra ya, kemudian juga ada Abang Otis kita. Ada Abang Leman, ada Kak Ida, ada Hena Jala, semua yang mendengarkan Rentak Melayu Pulau Satu dari Batam ya. Kembali kita terima di 46.31. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Lemahnya. Apa kabong penyala sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Siap. Dah penyala hujan panas pagi petang. Ya.
3: Ini gerimis lagi.
0: Oh, gerimis melanda hati. Wah, kena lagu. Oke lah kalau begitu, silakan mana Alena Pak pantun kita ya.
3: Nanti ya. Pergi mengaji bersama Ustazah.
0: Iya saya.
3: Ke Surabaya bulan puasa. Niat dari hati tak mau berpisah. Apa kehendak ya Allah yang kuasa.
0: Oh tak nak bisa lah ni cerita dia. Ayah. Ada lagi?
3: Tak ada lagi dah.
0: Lagu cerita ke Marina?
3: Minta lagu Arif dah, Cinta Sampai Mati.
0: Cinta?
3: Sampai mati.
0: Sampai mati, ya Allah.
3: Ini lagu yang pantun tadi kan?
0: Iya, kalau tak mati tak cinta ya. Cinta sampai mati ditunggu ya. Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Mama Lina. Mama Lina, Mama Leni, Majihan ya. Kemudian Kak Jamila ya. Kemudian ada siapa? Kak Syam. Kemudian juga ada Pak Usulimin, Pak Noah, Pak Hitam Noah ya. Kawan-kawan di Penyalai, kawan-kawan Teluk Nibung, kawan-kawan Danai ya. Kawan-kawan di Pulau Burung, Guntung dan juga Mandah. Sampai ke Manda ya. Kita terima kembali di 4631 apa nih Kak Ismindi. Terima kasih siang Kak, Kakak siang kembali. Ada Rena Sirisi, terima kasih ya sudah bergabung ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Teteh?
4: Alhamdulillah.
0: Kumaha teh? Abdi teh Saimawan. Sarengkang re. Oke, mak gue sehat akun ya.
4: Alhamdulillah.
0: Amin. Tetap semangat ya. Go go go. Siap pantun.
4: Sampang deh.
0: Oke siap.
4: Pantunnya pertama. Apa ya?
0: Apa ya?
4: Kan gitu.
0: Nah, anak belukang di tapak tangan.
4: Ya, kena sengat. Di penarah ada gapar.
0: Oh betul, penarah ya.
4: Hari Minggu menggali perigi. Ada orang seorang nek kepada nenek kembal. Ada orang marah pada nenek kembal. Sitaran dah lama tak mau menelpon lagi.
0: Oh Allah Akbar. Mudah-mudahan pasti menelpon lah ya.
4: Betul, pantun kedua.
0: Pantun kedua.
4: Rumahku di Bukit Rampak.
0: Bukit Rampak.
4: Dekat dengan pantai Pelawan.
0: Oh dekat dengan pantai Pelawan.
4: Sudah tahu nenek gembal dah tak nampak. Kenapakah masih hendak berkawan?
0: Itu dia pula ya nak berkawan ya.
4: Pantun ketiga.
0: Pantun ketiga.
4: Sore hari makan bakwan.
0: Sore hari ya.
4: Malah musim hujan rebus super minggu. Banyak-banyaklah kita berkawan. Banyak pula kita bersilaturahmi.
0: Betul ya. Janji Allah pantun, pasti ya.
4: Oke, pantun keempat. Sore mungkin salah.
0: Salah.
4: Sore hari menggoreng bakwan.
0: Bakwan.
4: Bakwan terus. Kualinya kotor lalu dibasuh.
0: Betul.
4: Nenek kembar hendak mencari kawan.
0: Betul.
4: Sedikit pun tak mau mencari musuh.
0: Iyalah, pula nak cari musuh ya.
4: Betul. Saya re lagunya re.
0: Apa lagunya, makku?
4: Kalau bisa, re banyak makku nak minta lagu yang asli lah re, jangan yang ori yang ori re.
0: Apa apa lagunya?
4: Kemarin tak ori, aku dan lagu.
0: Aku dan lagu.
4: Yang
0: ori ya, aku dan lagu Wan ya. Oke siap.
4: Oke, jangan lupa apa-apa lah sama-sama nih.
0: Yes. Bulan aku dan bu apa nih?
4: Aku dia dan lagu.
0: Aku dia dan lagu dari Wan ya. Oke siap.
4: Oke, terima kasih Re.
0: Oke makku.
4: Ya, selalu semuanya.
0: Terima kasih sama-sama.
4: Oke, sama ini sama ini saya.
0: Oke siap makku.
4: Ibu panjang nih sahabat kesini ya. Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Nur Bilkis, terima kasih. Ada Moni juga, terima kasih. Ada Uni Desi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Are, Batu Haji hadir menonton ya. Untuk Moni juga terima kasih. Sehat selalu, rezeki, sukses selalu, doa yang sama ya. Oke, kembali di 463351 di belakangnya Mak Kun. Masih kita terima ya, 463351. Assalamualaikum. Apa kabar? Oh, menyalai.
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimis ya.
5: Ah, di sini tidak, baru cuma nendong aja.
0: Oh, jauh ya rumah dari Mama Lina ya?
5: Oh, jauh lah, Mama Lina di ladang kami.
0: Oh, pantas tanya ke Mama Lina ada gerimis kat situ belum? Oh,
5: kalau saya di kapal saya.
0: Oh gitu, iyalah tu. Kak kota dia, siap kalau begitu ya.
5: Okay.
0: Lagu dulu, apa lagunya tu?
5: Rebutan Aceh.
0: Rebutan ya. Dari Ramli, Ramli siap ya, Aceh ya. Oke, siap. Tak apa-apa, pelan-pelan.
5: Aku lalu punya.
0: Bu apa? Buah jambu merah warnanya.
5: Indah terang bulan.
0: Ewah, terang bulan indah.
5: Anak nelayan membawa dalam. Kasih ibu sepanjang jalan.
0: Betul.
5: Kasih anak sepanjang jalan.
0: Oh, iya, kasih anak sepanjang jalan. Betul. Satu lagi silakan.
5: Bunga liar di tengah laman.
0: Bunga liar tengah laman.
5: Bunga melati di atas ikan. Kalori di semakin besar. Tengok foto Amaro, lihat di senawar.
0: Ewah, foto mana? Ada foto? Ada ya? Foto yang itu ya, yang lagi pengantin kemarin ya? Oh, siap kalau begitu. Terima kasih, Kak Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kita terima di 463351 di belakangnya Kak Jamila. Salam tu kawan-kawan yang ada di Menyalai, kawan-kawan yang di Kaparik bawah, bawah atas ya. Kemudian juga untuk ada salam dari Monding untuk Kak Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu bukan selamat tengah hari Ril. Dari Mama Boy, pecah cawan di atas peti, cawan diisi dengan air hangat. Ingatlah Allah yang Maha Suci, jangan lupakan setiap saat. Betul. Terima kasih Mama Boy ya. Pantun berbalau ya. Oke, siap. Kak Juliana, terima kasih. Nonton Bang Ril ya, selamat tugas. Terima kasih Kak Juliana ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah Akbar. Tunggu-tunggu mati mana suara desa akhirnya sampai.
6: Awak sian tak masuk suruh sedian pula dengan orang lain pun nak masuk. Takkan awak aja pagi, petang, siang, malam. Orang lain nak masuk juga. Bukan awak yang punya radio tak macam ni. Ramai yang punya kan?
0: Okay, siap.
6: Ya pula nengok orang tak masuk, awak dengar aja dulu.
0: Terjenguk-jenguk.
6: Terjenguk-jenguk.
0: Ala emak kahwin kan aku.
6: Lagu ni?
0: Awal lagu ni mati.
6: Setahun tak jumpa, kesan tak lupa.
0: Eish!
6: Yelah, mak ayah awak dah tak ada, lama pergi, suami dah pergi. Tapi dah 2 tahun, tapi tak lupa dia.
0: Betul lah, kalau itu tak bisa tu.
6: Ya? Itulah.
0: Tinggal kenangan.
6: Jadi, entahlah kan pantun.
0: Siap pantun?
6: Buah mangga buahku ini, dijoluk dengan gala. Jangan suka membangga diri.
0: Betul.
6: Membangga diri dibenci Allah.
0: Betul, ya Allah, benar tu. Jangan bangga diri. Dua lagi.
6: Buah berangan di atas genting. Buah pokat di dalam bakul. Ringan sama di gigi.
0: Betul.
6: Berat sama di pikul.
0: Tu ringan sama di jinjing, bukan sama di pikul ya.
6: Bukan kacang sembarang kacang.
0: Bukan kacang sembarang kacang.
6: Kacang melilit batang seranti.
0: Kacang
6: bertali panjang. Bukan datang sembarang datang.
0: Betul.
7: datang mencari kasih dan sayang.
8: Bantu dia ya, bukan mencari lembu. Terima
7: kasih, Ren. Terima kasih. Kalau kita belum mencari berkawan, dengok.
8: Betul, berkawan.
7: Cemburu-cemburu dengok, ini cacat. Oh, ini belum berpantun, ada yang lucu, ada yang sedih ya. Semoga bahagia selalu.
8: Terima kasih, Mati. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Mati.
7: Amin ya Rabbal Alamin.
8: Assalamualaikum. Salam. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan Muharram ya. Bukan bulan suci Ramadhan. Salam lagi tu masuk bulan Muharram ya. 1448 ya. 1448 tahu. Kita cek lagi ya, kita ambil satu lagi dan saatnya kita kumandangkan azan. Assalamualaikum.
9: Halo.
8: Dah masuk dah. Is. Kumen nampak kumen. Aduh. Ditutup-tutup keluar kumen. Tolong turunkan mic tu, tolong turunkan mic tu. Ketua nak masuk. Kepala geng nak masuk ni, kepala geng.
9: Aduh. Paling susah lah
8: ngejar tak dapatkan. Aduh, awak takut juga ni. Kepala geng nak masuk. Cepat-cepat ni.
9: Awak nanti besok bikin bencong
8: eh. Baru dia bilang Allah, atas ada doa mati. Ada kepala geng masuk. Apa emak lagi? Emak lagi?
9: Nanti ada yang ikut pencet edong, padahal kita tak pakai encet. Orang cakap aku pencet edong.
8: Tak ada. Nek Fikir tak ada cik edong dia. Dia macam-macam suara boleh masuk. Tapi dia dekat dari sini ada tulisannya B. Ada tanda dia BL di situ dia.
9: Aduh, siare.
8: Kalau begitu, Nek Fikir saya nak pergi ya. Alhamdulillah. Cuaca macam mana? Hujan?
9: Oh, saya cakap nanti lagi rintik-rintik.
8: Oh, rintik-rintik sana ya. Okeylah kalau begitu. Tengok pasar ramai, tengok pelabuhan ramai ya. Siap. Pantun Nek Peggy.
9: Banyak dia orang bikin pesta tu deh.
8: Banyak orang pesta ya?
9: Sebelah tu ada bikin pesta. Mudah-mudahan hujan lah ya, biar selamat dia pesta.
8: Dia dengar radio tak ya?
9: Ha?
8: Dia dengar radio tak ya? Kalau dengar radio nak minta bolu. Nak minta bolu. Nak minta itu apa? Telur bulat. Telur yang ada bunga-bunga tu.
9: Itu kata bulu
8: lah. Tadi malam kata meh. Dah habis lah.
9: Ini siang.
8: Oh, boleh. Masih ada lah. Masih ada telur bulat. Masih ada tu.
9: Masih. Tapi untuk omongan. Sambil kasih itu
8: lama tu. Saya suka gelas dia tu, Nenek Bagi. Itu gelas lama tu.
9: Gelas kan ada sumbing tu. Iya.
8: Kalau dulu kan gelas-gelas polos saja kan. Sekarang ada warna-warna tak agak lah. Bagus yang gelas-gelas polos dulu.
9: Sekarang gelas-gelas kaca.
8: Iya, sekarang dapat gelas-gelas warna-warna kan. Tak banyak pulut deh kalau gelasnya kecil. Kalau gelasnya... Siapa tahu dari apa berapa panitia dengar kan? Arilah minta gelas bulat lah kata dia.
9: Nanti tak sampai.
8: Nanti di kadangdut dan saya butakan lagu best lah untuk pengantin ya.
9: Bukan pengantin kan?
8: Apa?
9: Anak-anak Katam.
8: Oh, anak Katam ya.
9: Nang
8: siji cuaca. Oh iya, kalau anak-anak Katam harus ada masak pulut supaya lekat dia ayat-ayat itu kan.
9: aku cuma tengok aja dah.
8: Sangka tadi mengantin, lu mengantin nih pergi maju rewang. Kalau katam tak layak lah ya. Okey nih pergi silakan. Ada pantun? Oh, kita nak azan pula dah.
9: Anak udang dikatakan udang.
8: Anak udang betul kata udang.
9: Ditangkap dia lari.
8: Iwa.
9: Bukan nak pantun, cuma minta lagu aja dah.
8: Anak undang, katakan udang, tangkap apa tangkap lari ya. Saya datang bukan semua datang, saya datang nak minta diri. Apa lagunya?
9: Lagu dia. Satu rasa satu macam ni.
8: Oh satu rasa tu, tahu saya lagu dia tu ya. Satu rasa.
9: Satu rasa satu sayang.
8: Okey, siap. Koin lagu-lagu roman ya. Lain lagu ya. Okey nak pergi. Terima kasih. Saya memulai batin ya, nak masuk tahun baru Islam ya. Ya betul ya. Memulai batin. Sama-sama.
9: Kaki di mulut lagi Ren.
8: Jangan pecah di perut ya, pecah di mulut ya.
9: Hanya di mulut lagi Ren.
8: Kalau pecah di perut sakit.
9: Ini main tak nampak, tak nampak tu Ren, main tak kesungguh.
8: Oh, pantas lah. Oh, siap.
9: Aku nak buat kesalahan pakai si bunyi.
8: Ya, yeah, eh. Betul. Ya, yeah, siap.
9: Tak nampak, kan aku nak buat dah.
8: Siap, nak pergi.
9: Semuanya.
8: Yo.
9: Terima kasih, Bapak. Yo.
8: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang pergi sudah bergabung. Eh. Bersama kami di Pro 1 RR Batam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita break sesaat. Karena kita akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya tepat pukul 12 lewat 4 minit ya. Pukul 12 lewat 4 minit ya. Sebelumnya kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 Batam Rentak Melayu.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

0: Kembali di Kursus Makom Masyarakat dan Tentang Masyarakat. Tentu apalagi bersama hari ini Gatun Tos nanti pukul 1 tengah hari. Ada Dato' DJ Dev dengan Denyutan Hati ya, mengantarkan kita ke 24 menit lewat dari pukul 12 tengah hari, masih di Pro 1 Batam. Dan kembali kita akan coba bacakan yang sudah masuk, dan juga kita akan terima telepon di 463351. Terima kasih untuk Abang Sauri, di mana Abang Sauri kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama salam sehat untuk semua penyiar RRI Batam Provinsi Kepulauan Riau. Saya Cik Gusari di Tanjung Balai Karimun. Oke, terima kasih ngirimkan pantun ya. Dulu parang sekarang besi, besi diikat banyak yang tanggal. Dulu sayang sekarang benci, dah benci kena tinggal. Ya Allah, ya Allah ya. Sore hari ke rumah Cik Khalid, bersembang juga buang masa. Bersembang jangan buang masa. Memang kacang lupakan kulit, ada juga sifat manusia. Putarkan lagu apa saja untuk Bang Haji ya, untuk semua pendengar kita ya, berusaha terbatam dimanapun anda berada, Pang ada Dugu Cikgu Norma, Kani Hari Bing dan semua saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikgu Syahari di Tanjung Balai Karimun. Terima kasih Cikgu sudah bergabung bersama kami di Rentak Melayu ya. Rentak Melayu bukan dari Kuala Lumpur. Oh, dari Kuala Lumpur eh. Ini saya kira ya, pasang penyengak dari Kuala. Sambang belayar mudik ke hulu, orang tak anda, tak apa, apalah daya. Badan terlantar menahan malu ewah. Semakin hari semakin sayang, dari Uji Rasid ya. Okeylah, dengan Datuk El Amir ya. Terima kasih Tuan Syakira. Salam untuk kawan-kawan di Batam Lestari ya, sihat selalu, bahagia selalu. Kemudian juga yang sudah bergabung bersama kami di 463351 kita buka ya. Kita lanjutkan Rentak Melayu hari ini ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ha. Ini buat sampai salam buah manggis.
0: Buah manggis kenapa? Padi tak tumbuh.
1: Dia ada lagi cakap dia buat tak dengar. Jadi cuma buat berani sampai. Dia kan salam kalau buat dapat masuk ke anu.
0: Ada Batam.
1: Dia kan salam. Dia jangan disenggol lagi. Dia tak masuk santun lagi. Dia dengar radio pun tidak.
0: Oh gitu.
1: Pesan dia yang lain buat tak dengar. Tak apa cakap.
0: Oh gitu. Tak. Lagi di luar kota lah agaknya.
1: Tak tahulah. Terkait orang mak gitu. mudah-mudahan akhir seluruh penyarain sehat selalu kan
0: mama. Iya, wak kat mana ni?
1: Ibadah diterima Allah ya.
0: Iya saya, wak dekat mana?
1: Wak tak berbantun re, wak ada kat rumah satu orang. Mary empat beranak di rumah ni macam mana wak
0: nak? Ya Allah, Mary ya.
1: Aku je re, terima kasih re.
0: Terima kasih wak, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Aduh, Wak Nurmi terima kasih. Sehat selalu Wak ya. Okay, salam untuk kawan-kawannya, untuk Mary salam ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Abang Saleh, apa khabar? Sehat?
2: Abang Saleh sehat. Aku sehat walafiat.
0: Agak-agak flu lah abang.
2: Tadi pasal ni tadi baru baring. Ini. Lepas ni nak ambil air wuduk lah.
0: Oh iyalah, solat zuhur ya.
2: Iyalah. Okey, kita berpantun.
0: Boleh, silakan bang, siap.
2: Kenapa lah kalau tengok pinggan kau ingatkan si cantik manis.
0: Si cantik manis menggoda hati.
2: Tadilah dia. Tidak, kita pun bersyukurlah orang dia senggol nama kau. Maknanya itu ikhlas dia.
0: Ya saya. Betul-betul
2: manusia bang. Senggolan orang pada kita tu itulah.
0: Itulah ingatan yang lintas ya.
2: Dan untuk Ibu T, siapa yang telefon biarkanlah Ibu T, mereka minat nak telefon. Bukan kerana itu tidak Ibu T. Siapa orang kalau menjumpai sesuatu tu mereka minat, biarlah mereka telefon Ibu T. Dan okey, saya nak berpantun eh.
0: Silakan bang kantor.
2: Salam sayang ingin bertanda tanda ingatan umurnu seorang. Duhai wanita yang ku sayang, ingatan kasih sayang hanya padamu seorang.
0: Itu dia. Betul.
2: Dan kedua
0: kedua silakan.
2: penghujung Zulhijjah, hampir hujungnya.
0: Betul, betul, betul.
2: Akan masuk ke bulan mulia awal Muharram.
0: Betul.
2: Tatkala hadir bulan Muharram, itulah lambang tahun baru Islam.
0: Betul, abangku.
2: Okey, saya minta lagu macam biasa ni. Saya kata bermadar saya.
0: Lagu power tu ya. Okey, siap.
2: Satu hari kalau ada rezeki kita berjumpa.
0: InsyaAllah, insyaAllah, bang, insyaAllah. Amin,
2: itu saja. Dan untuk Ibu T, maaflah. Cuma sekadar kata-kata teguran baik. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Saleh di Sepoh ya. Sehat selalu ya. Selamat menyambut tahun baru ya. Hari Senin, malam Selasa, Selasa malam Rabu ya. 1 Muharram 1448 ya. Mudah-mudahan diberi keberkahan, umur panjang ya. Sehat selalu bersama keluarga dan semakin bertakwa yang pasti ya. Kembali di belakangnya Bang Salim 463301, kita masih di Rentang Melayu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Sangka rewang tak ada masuk ya.
3: Ini pasal orang pendengar rindu banyak sangat.
0: Betul, banyak rindu lah. Tak muncul-muncul, rewang lah agaknya.
3: Ini yang datang, yang datang undangan bang, nyampaikan salam kan. Ini yang dari sebelah lah ya.
0: Oh, dari sebelah.
3: Tolong sampaikan salam kalau jumpa Norma katanya kan. Dia suka dengar kata dia kan.
0: Betul.
3: Jadi dia rindu beberapa hari tak ada masa
0: itu
3: ni.
0: Itu pula kan? Ya. Orang lagi dari di luar kota.
3: Aduh, rewang pengharian baru tu lah saya pengharian.
0: Sampai tak bila, sampai Ani Roma tak ada nyanyi ni dia.
3: Kami bertemu memang kita tak bergabung kata dia kan. Ya je lah Kak Ani ya Kak. Kita lagi ngadap belakang.
0: Okey, siapkan Norma, kita pantun ya.
3: Abang
0: saya?
3: Kalau orang katam tu pakai pulut
0: ya. Hah?
3: Kalau orang katam tu hari-hari pakai pulut.
0: Iya, pakai pulut dia.
3: Iya. Kalau Norma sama main pakai pulut, sekarang orang dah pakai wajib pula. Ya, semalam Norma ni ibu kan wajib, ada beras, ada pulut mantah dia, wajib dia kan.
0: Oh.
3: Ada pulut dia. Mungkin itu hajat ya bang ya?
0: Biasa kami dulu pulut kuning.
3: Ya, pulut kuning ada. Banyak masak.
0: Dah bersih-bersih lah ya. Asal jangan aja dia kasih pulut tak masak ya.
3: Pulut tak masak ada juga mana?
0: agak 5 kilo tak apa juga ya.
3: Kalau tingkat macam mana bang hari ni? Kalau itu apa macam itu ya?
0: Tak apa, tak ada masa, agak 5 kilo tak kisah ya. Okey Kak, silakan bantul Kak.
3: Jadi bantul ini buat Mak Sam lah, kami tak tahu kepanjangan nama Mak Sam. Saya lupa orang yang nyampe salam tu
0: Mak Sam?
3: Yang nyampe minta sampaikan salam ni dari Pulau Panjang, tak jumpa ya. Jadi dari mana-mana
0: aja. Ya Allah ya Rob. Itu jumpanya tu pas kalau ada acara rewang-rewang pengantin jumpa. Tu.
3: Jumpa, kami jumpa. Iya, iya. Cuma yang Pulau Panjang aja tak jumpa.
0: Pulau Panjang dengar ya, bantu.
3: Jadi dengar ini buat Mak Sam ya, Mak Sam. Mak Sam. Mm-hmm. Dengar ya. Mm-hmm. Dalam piring bertata pulut, bersama Rustam di Kerasika. Salam dikirim sudah bersambut. Semoga Mak Sam sehat.
0: Dengar tu Mak Sam.
3: Semua yang kasihin salam dan bersambut ya.
0: Semua di Pulau Panjang sehat semua.
3: Kalau nak tahu siapa yang nyampaikan salam itu Kak Salamah yang kami panggil Balamah.
0: Ya. Oh, Balamah.
3: Yang di sebelah itu. Siap. Jadi yang kedua ya. Jalan ke muara di tepi pagar. Bersanggur roboh meniti kayu. Andaikan suara menjadi penawar. Semoga sembuh yang lagi merindu.
0: Iya, yeah, itu dia. Dengar suara jadi sembuh ya. Alhamdulillah. Terhibur.
3: Bapak Tuhan kami, semoga sehat ya.
0: Siap.
3: Nak konten buat dia tak ada modal lah. Ini yang ada undangan. Apa ni undangan?
0: Siap.
3: Allah.
0: Halo. Halo, silakan. Enggak, utuh-utuh sikit, Kak. Siap.
4: agak
3: lagu
4: geser.
3: Dia Lemak Manis Bangaren.
4: Oh, lagu dia. Okey. Lemak Manis ya. Okey.
3: Lemak Manis jadi buat Bangaren. Tak terlalu
4: malas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norma ya. Terima kasih Kak Norma selalu. Kawan-kawan yang di Tanjung Batu Kecil semua yang mendengarkan siaran kami ya. Kawan lagi siapa ni? Wallahu akbar. Apa ni benda ni? Ini benda apa ni? Oh, ini macam ikan sembilang ni. Cik, kepala ikan sembilang, badan kaki pun tu ada juga ya. Ini telur goreng ke sermier ya. Terima kasih untuk Kak Norma sudah bergabung sama Perusahaan Terbatam ya. Ada Kak Andi Roman, ada Kak Siha, ada Kak Dewi Banana Abang, Kak Nirmala dah balik belum ya? Oh, mudah-mudahan dah balik ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, apa khabar? Sihat bang?
5: Alhamdulillah, hari ini sihat.
4: Oh, Pak Alang ya?
5: Betul.
4: Oh, siap. Okey, Pak Alang.
5: Mari sihat eh.
4: Alhamdulillah. Hujan tak bang?
5: Tadi pagi hujan mari sebenarnya.
4: Oh, angin dah. Dah okey. Dah, okay.
5: Dah, tak ada gila eh.
4: Siap.
5: Okay. Hujan lagi ya.
4: Okey, Bang Alang silakan.
5: Aduh, pantun mari ni.
4: Boleh?
5: Apa ini pantun? Ambil nego nanya Pak Alang semalam. Dia bilang, Pak Alang ni pandai pantun. Pak Alang ni pandai pantun. Yang menyambung aja.
4: Pak Alang semua pandai dia. Lagu-lagu pun ada lagu-lagu. Tan Sri dia.
5: Ini mari pantun.
4: Boleh, silakan Pak Alang. Silakan.
5: Dari Pulau Parit ke Pulau Perayun.
4: Pulau Perayun.
5: Penumpangnya ramai naik perahu. Pak Alang bukan pandai berpantun, hanya untuk melestarikan budaya Melayu.
4: Itu dia. Pantun kedua.
5: Ya, Pak Warel. Dapat minta lagu di?
4: Apa lagunya siapa Alang?
5: Nah, ini pantun dia. Belayar sampan sangatlah laju. Aluan menuju ke Pulau Sugi. Pak Alang minta putarkan lagu Jatuh Hati dari Seni Sauri.
4: Jatuh Hati Seni Sauri. Okey, ada.
5: Itu aja Maril.
4: Okey, Malang.
5: Sihat selalu ya.
4: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malang ya. Ada Bang Roy di Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu bukan pantun satu je bang. Bila dekat telaga punggung kapan layan banyak bersandar diberi nikmat mai bersyukur diberi cobaan dah bersabar betul lagunya ku tanya Bang Roy. Saputra ya, baru balik dari undangan. Baru balik undangan. Bukan main lagi ya, sehat selalu ya bang. Kita hadirkan pilihan dari mati kita. Setahun tak jumpa, sesaat tak lupa ya. Di Pro 1 RRI Batam.

Baik, bagaimana saja Anda berada, sayang jangan mengenang akhir. Soalnya akan perjumpaan kita di Rentang Bayi Prostat Batam edisi hari ini 14 Juni 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pantun-pantun dan juga lewat telepon Anda yang sudah bergabung bersama Ariel di kesempatan siang hari ini. Terima kasih lagi, dan selain kita hadirkan warta berita daerah dan Digoda, Digoyang Dangdut bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat siang, selamat menikmati makan siang bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Salam sayang, salam cinta, salam kasih dari Pro 1 Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Bang Sagulung, kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang.
2: Yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo.
0: Mengawali Warta Berita Sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pendidikan Kepri akan memberlakukan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah. Polresta Barelang ingatkan bahaya judol miskinkan masyarakat. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026 siang, bersama saya Aurel Arkaldia. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan memberlakukan kebijakan larangan membawa handphone di sekolah pada 2027 mendatang, dan berikut laporan disampaikan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan, sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya, aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktek judi online tidak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Laporan selengkapnya Sarah Melina.
5: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
2: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
5: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber, termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: DPR Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
6: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi fondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
7: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
6: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan juga menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjadikan kondisi finansial tetap sehat. Renita Suharjana melaporkan.
8: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
9: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
8: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
10: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
8: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Batam dan Kepulauan Riau protes pemberlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota PSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Laporan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
11: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
12: Massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Ramon, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
13: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru. Yang tercantum dalam undang-undang itu, kalau PHK itu kesalahan berat seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
14: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
13: Tidak melakukan hal itu.
12: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun Yafet menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Warta berita selanjutnya, Lanun Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan juga Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang kedua tahun anggaran 2006 kini masih berlangsung hingga 20 Juli mendatang. Fajar Walinda melaporkan.
15: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
16: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri, itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadim, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
17: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada varises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita, kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
15: Lanut Hang Nadim juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam, Kepulauan Riau,

0: kepercayaan publik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dalam menilai efektivitas berbagai kebijakan yang dijalankan. Dengan keterbukaan informasi, evaluasi terhadap pembangunan dapat dilakukan secara lebih objektif. Wali Kota Batam Misaka Rahmat mengatakan pemerintah berkomitmen menyampaikan berbagai data dan upaya pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.
1: Supaya tidak ada misinterpretasi lagi di ruang publik. Ya, kita buka aja lah semua data-data dan kita sampaikan segala ikhtiar. Hingga dengan demikian kita harapkan ada objektivitas masyarakat untuk mengukur dan menakar apa yang telah kita lakukan.
0: Melalui keterbukaan tersebut, pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permuzaki melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Iran telah menetapkan tanggal pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang di kota Mashhad, kota kelahirannya. Sebelumnya dimakamkan rangkaian upacara penghormatan akan digelar di Teheran pada 4 Juli dan juga dilanjutkan di kota Qom pada 9 Juli dan Khamenei meninggal pada 28 Februari di Teheran akibat serangan udara yang disebut atau melibatkan Amerika Serikat dan juga Israel. Rencana pemakaman sempat ataupun beberapa kali ditunda, awalnya prosesi dijadwalkan akan berlangsung pada Maret, namun tertunda karena situasi perang yang masih berlangsung. Penundaan kembali dilakukan karena jadwal pemakaman berkaitan dengan peringatan Ashura, salah satu momen penting bagi umat Muslim Syiah, dan pemerintah Teheran memutuskan upacara dilaksanakan setelah masa berkabung Muharram selesai. Sebelumnya para pejabat Iran juga memperkirakan hingga 20 juta orang akan menghadiri proses pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang akan dipusatkan di Teheran Qom dan juga di Mashhad. Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan olahraga.
0: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Qatar berhasil mencuri 1 poin saat menghadapi Swiss pada laga perdana grup B Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Levi Stadium Santa Clara berakhir imbang 1 sama. Swiss lebih dulu unggul melalui gol penalti Brill Embolo pada menit ke-17 setelah Remo Feller dilanggar di kotak penalti. Keunggulan 1-0 untuk Swiss bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss terus mendominasi permainan dan berusaha menambah gol. Namun, pertahanan disiplin Qatar membuat sejumlah peluang gagal berbuah hasil. Saat Swiss tampak akan mengamankan kemenangan, Qatar justru mampu menyamakan kedudukan di masa injury time. Fualem Khoki mencetak gol lewat sundulan yang memanfaatkan umpan silang dan mengubah skor menjadi 1-1. Hasil imbang ini membuat seluruh tim di grup B mengoleksi 1 poin, setelah Kanada dan Bosnia sebelumnya juga bermain imbang dengan skor yang sama. Berita selanjutnya pendengar, Timnas Brasil gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1 di Stadion MetLife minggu pagi tadi. Maroko lebih dulu unggul pada menit ke-21 melalui gol Ismail Saibari yang memanfaatkan celah di lini belakang Brasil. Namun, keunggulan itu hanya bertahan 11 menit setelah Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua, Brasil tampil lebih dominan dan terus menekan pertahanan Maroko. Sejumlah peluang Brasil ciptakan, namun penampilan gemilang kiper Yassin Bono membuat gawang Maroko tetap aman. Di sisi lain, Maroko juga sempat mengancam pada akhir pertandingan, tetapi kiper Alisson Becker mampu menggagalkan peluang yang ada. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tidak berubah. Hasil ini membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin pada klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Timnas Skotlandia sukses mengawali langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Skotlandia mengalahkan Haiti dengan skor tipis 1-0 pada laga grup C yang berlangsung di Gillette Stadium Foxborough. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak John McGinn pada menit ke-27. Tendangannya dari dalam kotak penalti sempat mengenai pemain lawan sebelum masuk ke gawang Haiti. Setelah unggul, Skotlandia terus mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, mereka gagal menambah keunggulan hingga pertandingan berakhir. Haiti juga beberapa kali mengancam, termasuk melalui peluang di babak kedua. Meski demikian, ini pertahanan Skotlandia mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dipunyikan. Kemenangan ini membuat Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C dengan 3 poin, sementara Brasil dan Maroko mengoleksi 1 poin usai bermain imbang. Sedangkan Haiti belum meraih poin. Sekian berita olahraga, saya Fakih Barmusyadi, salam olahraga.
2: Demikian informasi dalam warta berita RRI.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kepri akan memperlakukan kebijakan larangan bawa handphone ke sekolah. Polresta Barelang ingatkan bahaya judol memiskinkan masyarakat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro Satir Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram, Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakil Timur Redaksi Murtugas, saya Arya Larkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: ngomong dong.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: have your attention.
1: Kembali di 101,1 RMATAM dari teman menjadi nyaman dari Tasya ya, membawa kita ke 45 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 13 waktu Indonesia Barat Digo dan Digo yang dangdut bersama Arya Ringga Tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, Johor, Singapura dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami Digo dan Digo yang dangdut dangdutnya Indonesia ya. Langsung kita buka di 463351 untuk Anda para pendengar, para penggemar dan juga para mania dangdut ya. Di 463351 di Goda, selamat siang. Halo, halo.
2: Assalamualaikum di Goda, di Goyang Dangdut. Loh, halo.
1: Yang pertama, oke. Okay.
2: Kata nenek kembar terakhir, Bang Aril.
1: Oh, terakhir ya?
2: Oke, okay, deh. Abis ini katanya Bang Aril mau ke itu. Oh, mau penyalai.
1: Hujan ini.
2: Aduh, sehat Bang Aril.
1: Alhamdulillah, Mas Prabu. Di mana udah pulang dari Pinang?
2: Oh, di Pinang rencananya sebentar, mungkin sekitar 10 tahun lah. kata Nesa Kira JJ, Bang Aril kangen ya, katanya gitu. Ya iyalah, orang Bang Aril udah saudara dari lama ya, Bang Aril.
1: Iya
2: ya.
1: Betul, sebelum ada Nesa Kira ya.
2: Nampak kali Prabu tuanya Bang Aril, kalau sebelum Nenek Sakira.
1: belum ada cucu Nenek Sakira mungkin ya.
2: Oh iya betul.
1: Oke, alhamdulillah sehat. Pilihannya apa siang nih? Okay.
2: Ini kalau penelpon terakhir kayak gini kayaknya yang sedih lah Bang Arif.
1: Oh sedih ya. Oke. Okay.
2: Dari Siti Badriah. Dibilang Siti Badriah malah Bang Arifnya nangis.
1: Yang mana yang biri-biri?
2: Bukan. Yang itu Bang Ariel, itu Nesa Kira lagi demen banget itu yang aku butuh perawatan.
1: Oh, perawatan lagi, sekarang ya.
2: Bukan main lagi Bang Ariel, orang pagi-pagi udah postingnya di Singapura.
1: Iya, terus besoknya di Kuala Lumpur.
2: Oh, iya, makanya ngeri, lagi butuh perawatan.
1: Butuh perawatan, betul.
2: Sampai ke Singapura.
1: Sampai ke luar negeri.
2: Iya, biasanya cuma dikasih beras kencur. Oh, Nesa Kira.
1: Nesa Kira. Ditunggu loh.
2: Iya, ditunggu loh.
1: Jangan lupa tongkat Ali ya.
2: Wih, mantap kali. Sedih banget itu ya.
1: Macam di kapal antar Patang Lestari ini. Anu lokasi.
2: Pagi-pagi jam 8 udah berpose di patung. Wih, keren banget. Aduh, luar biasa Bang Aril.
1: Oke, silakan.
2: Ini di seputaran Sungai Jang agak mendung Bang Aril.
1: Di sini hujan ya di Batam.
2: Oh, datang macam ya alhamdulillah. Okay. Tadi sih sempat ketemu sama alhamdulillah sama Pak Hujrin Hood.
1: Oh, alhamdulillah. Tadi,
2: iya, beliau kan termasuk tokoh juga ya Bang Aril.
1: Betul Abang ya.
2: Iya,
1: indah ya.
2: Iya, buat Bang Aril, mas juga sampai tuntas, semoga sehat rezeki.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, radio RRI Persatu Batam, dia pakai antena bisa loh Bang Aril.
1: Di situ?
2: Iya di Tanjung Pinang, tapi itu dia tak sejernih itu, sejernih di rumah Kasarina.
1: Iya betul, kiu-kiu ya.
2: Iya, tapi masih bisa Bang Aril, masih bisa ya? Dengar.
1: Okay.
2: Makanya Nenek Jasmine tuh atau Mak Berlian yang di Tanjung Pinang dia dari subuh katanya mau nelpon gak masuk. Iya, bilang jangan subuh lah.
1: Ya subuh itu lah. Kami belum Jasmine buka lagi.
2: Kalau bisa pas mau tahajud. Nanti itu nyambung itu.
1: Ke 106 ya.
2: Bukan. Tahu aja Bang Aril ya.
1: Kan kita ada cabang di sana di Tua Payo.
2: Wih keren memang Bang Aril ini ya. Pokoknya gak ada tandingannya. Ini aja Prabu sampai jadi penelpon terakhir kan.
1: Siap.
2: Iya Bang Aril, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Insya Allah doa makbul Bang Aril.
1: Amin.
2: Apalagi nih hari Minggu mendung pula.
1: Siap, hujan pula di sini ya.
2: Iya, salam buat apa nama yang gak dilupakan. Mm-mm. Yang selalu apa nama, yang selalu sedih. Mm-mm. Yaitu Babang Thank You.
1: Oh Thank You.
2: Udah Thank You tadi pula lagi. Aduh. Buat Bang Saiman, buat Bang Roni, Bang Roy, buat apa nama. Oh iya, Boy Tasaka tumben udah lama tak dengar suaranya.
1: Iya, Boy Tasaka apa kabar? Mudah-mudahan dengar kita ya.
2: Semenjak si Tasya salah ngomong katanya Boy tak nyangka katanya. kata Boy Tasaka. Kan kita sama-sama ada Tasyanya, kata.
1: Oh gitu ya.
2: Kan Boy Tasaka. Nah, jadi sama Tasya beda-beda tipis, tapi Tasya ngomongnya tak nyangka pula. Jadinya mungkin merajuk dia. Itu orang lama Bang Aril.
1: Oh iya betul.
2: Itu lebih lama dari Prabu Bang Aril.
1: Betul. Zaman almarhum beliau.
2: Iya luar biasa pokoknya lah. Terus salam buat Nek Jasmine, Katarina, Nek Sakira, Nek Karim, Nek Kembar yang pastinya. Semalam kan Prabu nyanyi lagu Wali Bang Aril.
1: Oh tadi malam ya?
2: Iya, langsung disawer sama itu, sama Nek Kembar. Katanya mantap, Prabu. Itu kan termasuk saweran juga, Bang Aril.
1: Betul.
2: Iya. Terus salam juga buat, apa nama, Bang Andi Dimanda, Toci, Bang Durais, Bang Asep, Pak Tohat. Terus buat, apa nama, Nur Bilqis, Kak Jamila, Siti Jamila, Oma Juliana Oma Jamila, Mama Jamila sama ya Bang Aril?
1: Ya lain.
2: Lain. Ya oh, dia Oma ini. Ya. Mama. Soalnya di WA-nya ditulisnya Oma Jamila.
1: Oma Jamila ya.
2: Di WA-nya. Oh, tapi ini katanya. Tapi kalau di owner jangan bilang Oma Bang Ari.
1: Oh gitu.
2: Bilang tante, katanya tante.
1: Tante Irama ya.
2: Oh Bang Ari bikin awet muda Bang Ari. Aduh pokoknya kalau Bang Ari ini memang luar biasa, biasa di luar lah.
1: Biasa di luar ya.
2: Iya. Itu apa Nesa kira udah enggak sabar pengen denger lagunya Bang Ari.
1: Oke, siapin.
2: Selamat semuanya. Iya, makasih Bang Ari.
1: Yo, waalaikumsalam Mas Rabu di Pinang ya. Bukan di Tanjung Pinang maksudnya. Oke. Kembali di lagunya Mas Rabu 46.51 di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia. Selamat siang. Hai hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Udin. Apa kabar sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang Ari.
1: Oke, hujan enggak kok ya?
2: Enggak.
1: Oke, betul. Berarti di sini aja, Bang. Gerimis-gerimis dikit ya.
2: Enggak
1: ada ya. Oh, siap. Oke, siap. Apa kita request-nya siang nih, Udin?
2: Permohonan.
1: Oke, dari oke. Ada siap.
2: Salam pertama untuk Bang Aris Kaselari.
1: Terima kasih. Oke.
2: Okay. Tadi ada Kanjanida juga, Karaham, Sirianti, Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila Kiriting juga. Ada Pak Amur juga, Pak Fikis, Pak Nur Jaid, Pak Ipan. Sama sekitar juga Kak Norma, Mama Leni,
1: Mama Leni,
2: Pak Tumis, Kak Ani, ada juga Kak Mila, Mama Lina, Pak Dato, ada juga siapa juga Bang Emira, Bang Roni, Kak Zahina, ada juga Bang Jai juga, ada juga Si Atna, ada juga siapa juga Abenego,
1: Bang Abenego.
2: Ada juga siapa juga Pak Nurmi, Cetilavia juga, Bang Adi, Pala, ada juga Nekari, ada juga Pak Mustawa juga, ada juga Bang Saiman. Pokoknya satu untuk semua aja ya. Di Bang Aradi.
1: Terima kasih. Halo, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Udin, terima kasih. Ada Bang Udin sudah bergabung, kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Ada Bang Roy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bang siapa nih? Selamat siang Abang Saiman ya. Oke, Bang Saiman terima kasih. Request-nya Titip Cinta dari Ona ya. Oke, kita carikan. Oke, siap untuk Abang Saiman. Salamnya untuk Ci, Mas Prabu, Bang Jais, Pak Sulimin, Bang Toha, Bang Udin, kemudian juga Monik, Nek Kemba, Nek Karin, Nek Vegi, dan juga untuk orang-orang yang ada di Paris 100. Dengan ucapan selamat mendengarkan, terima kasih. Hai, selamat siang orang-orang di Paris 100, Paris Tegak, Paris 12 ya. Kemudian di belakangnya Abang Salim, terima kasih. Foto dekat pernikahan ya. Siapa? Oh, terima kasih Abang Salim. Salam untuk pengantin di Samawa. Insyaallah, amin. Kemudian di Gunung Dangdut dari Kak Yani di Seberas, salamnya untuk Kinara, Mancung, Ima, dan juga untuk Kak Sur, Bu Sopi, dan semua pendengar Prosater Batam, selamat siang. Kemudian di belakangnya siapa lagi nih, ada Mama Esa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda Mantul, mantap betul lagunya Joko Tingkir, sudah kita putarkan ya. Salam untuk Bang Arif dan keluarga, semoga sehat selalu, dan juga semua pendengar Prosater Batam dari A sampai Z, salam bahagia dan sehat selalu. Atur nuwun DJ, terima kasih ya. Di Singapura hujan ya, oke. Di belakangnya Kak Aisyah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut di goyang mantul mantap betul dari Nek Syakira ya. Salamnya tuh Bang Iman, Prabu, Mas Bang Abenego, Roy, kemudian Roni, Amira, Bang Kumis, Durais, dan juga untuk Bang Jais, Abang Andi, Cemus, Nirmala, Kak Fat, Yamila, Siti Jamila, Nenek Peggy, Nek Kari, Nek Kembar, Nek Aswa, dan juga untuk Mama Dewi, Mama Boy, ada Uni Desi, Melati, Kak Imar, Kak Ana, Kak Lisa, Kak Mis, ya, Pak Usulimi, Tengku Fauzar, Mak Jihan, Nurmala, dan salam satu untuk semua pendengar Prosater Batam, birunya rinduku dari Ike. Untuk Arya, selamat, salam sehat dan ceria selalu. Terima kasih, re, lagunya ditunggu. Oke, ditunggu dari Nek Syakira. Kemudian di belakangnya digoda, digoyang mantul, mantap betul dari Bule Fa ya. Selimut tetangga untuk Nek Kari, Nek Kem, apa nih? Nek Vegi, kemudian Madia, Mahazin, dan juga untuk Bu Asri, Wak Nurmi, Gafar, Mustafa, ada Putri Cantik, Uni Desi, Ambil Dego, Pak Mur, Pak Mila, dan juga untuk Bang Saleh, Melati, dan semua pendengar Prosater Batam dimanapun Anda berada, dapat salam dari Bule Fa. Kemudian di belakangnya ada Bang Ambil Dego, salamnya untuk Bang Tuhan, Bang Pausi, Bang Amangat, dan juga untuk Bang Haji, kemudian juga untuk Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Vegi, Nek Karin, Ania, Jamila, Juliana, dan juga untuk Majian, Madia, Gafar, Malina, Siti Jamila, Mama Mala, Juliana, Penyale, dan juga untuk Betty Lavia, Putra Rangsang, Kak Raha, Mak Dewi, Mak Fajar, Ika, Mas Tura, dan juga untuk Bang Galah, serta Roni. Terima kasih, ada Bang Asral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Sanglar. Salamnya untuk semua pendengar Prosater Batam, keluarga di Durai, dan juga untuk seluruh keluarga yang mendengarkan siaran kami di Tanjung Balai Karimun. Salam juga untuk Tok Madar, Tok Asep, Nek Tijah ya, Nek Iyan, dan juga untuk Kakak Dia, Kak Dila, Mangga, dan juga untuk Rafili, dan juga untuk Tok Gani, Tok Ab, dan semua pendengar Prosater Batam tanpa terkecuali. Buat Mas Hari, terima kasih, sabar tugas, thank you ya. Lanjut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, mantul mantap betul ya. Kak Juliana dari Tanjung Medang hadir monitor sama bertugas. Abang Ariel, lagunya kehilangan dari DJ Rumah Drama. Salamnya untuk Mahasi, dan juga untuk Kak Zainal ya, Bang Zainal ya. Adik Kak Zaya Teluk Medang, Kak Zaima di Teluk Medang, terima kasih. Rama, Ramlah Ram, Ika Jambi, Nevegi, Kak Raha, Lizawati, Kak Tima, kemudian juga ada apa nih, Bukti, kemudian Kak Sarina, Piyayu, Dita, Noh, Kak Ros, Raima, Raini, Mak Kibah, Kak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulus, Wak Nurmi, Pak Mur, Mas Prabu, Bangkir, Ayam Kukuk, dan juga untuk Putra Rangsang, Putra Lingga, Ayu Maluku, Abang Zaini, Abang Jais, Emira, dan juga untuk Roni Rama, Pekan Baru, dan juga untuk Bang Udin, Betty Lafia, Pak Manap, keluarga Mak Rempong, kemudian Jamilah di Guntung, Jo Jamilah Penyalai, Kakak Mas Tura, dan juga untuk Atoni Kakawin, Fans Pro RR Batam ya, grup sahabat setia, salam kompak selalu, dan semua saja yang menyenggol, dalam belum sempat disenggol, salam manis, salam sayang, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk Kak Juliana ya. Digoda, digoyang dangdut dari Ci Asna, salamnya untuk Monik, Mas Prabu, Bang Udin, kemudian Mas Lidar, semuanya saja lagi dengarkan Digoda dari Mercem. Terima kasih Kak Asna sudah bergabung ya. Kak Ika juga terima kasih. Jambi disenggol dong. Kaika hai hai hujan kah Jambi. Ril Kak Nirmala minta putarkan lagu. Ewa tajamnya kakang ya. Jangan main kakang-kakang ya. Abe nanti ya. Baik, pada hari manapun Anda berada, kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam. Your attention.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 terbatam, kita berada di informasi cek fakta 14 Juni 2026. Informasi terbaru, kabar tentang Sandiaga Uno yang membagikan paket umroh dan juga modal usaha adalah informasi hoax. Informasi dan penjelasannya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan atau membagikan paket umroh dan juga modal usaha pada 2026, dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut, dan video asli dalam unggahan tersebut merupakan rekayasa dari konten kanal YouTube Bisniscom pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memakai ataupun memaknai bulan suci Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan rehat sejenak dari hiruk pikuk dunia politik. Setelah dicek penggunaan HiFi moderation, suara Sandi menggunakan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan dari AI dan juga dengan probabilitas 98,4%. Jadi informasi tentang pembagian jatah dan juga membagikan paket umroh serta modal usaha dari Sandiaga Uno adalah kabar hoax dan tidak perlu dipercayai. Untuk informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga dengarkan cek fakta hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Baik, berarti mana saja Anda berada dari Mirnawati, aku bukan hewan. Hadir untuk Anda di Pulau 1 Air Batam. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kembali kita hadirkan beberapa request, beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dari Mak Jihan di Penyalai. Mak Jihan nak pinjam lagu dari Mirnawati. Salamnya untuk Mas Prabu, kemudian Bang Gapat, buat Bang Imana juga tuh, Bang Ismail, Abang Ambil Nego, Bang Tuhan, dan juga tuh Pak Sulimin, buat Mama Azi, Wak Nurmi, kemudian anak saya Taufik Hidayah di Batam ya. Buat Bapak saya yang lagi di Batam, hati-hati Pak makan acara pengantin. Mohon maaf, semoga panjang umur, rezeki. Tolong putarkan lagu itu, jangan tak putar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk wajian lagu itu kita putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Nek Yasmin, tikusnya sebotol minuman. Wey, nak aboh Salam satu untuk semua buat di grup, sahabat setia dan juga untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih Nek Yasmin. Ditunggu nanti kalau cukup waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kanur Bilkis, tikus lagunya sedang-sedang saja. Salamnya untuk Tok Ci, kemudian untuk Engki dan juga untuk Pak Usulimin, kemudian juga Wakun Mak Sunaryati, Mak Noima dan juga untuk Nek Karin, kemudian Nek Aswa dan juga untuk Nek Vegi, Bang Roy dan juga untuk Roni dan juga untuk Bang Gala, Bang Udin dan juga untuk Bang Gafar, Abi Nego dan juga untuk Pak Mos, kemudian juga untuk Kapten Syam dan juga untuk Nek Monik, kemudian juga untuk Mama Azi, Mak Tibo dan juga untuk Mama Sisil, Mama Prabu dan juga untuk Mbak Wi dan juga untuk Adik Anis. Buat semuanya saya tanpa terkecuali, untuk Mbak Ani terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dorbit, kisah dekat Nirmala. Terima kasih Kak Nirmala sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Itu terima kembali di 463351 yang ingin bergabung silakan 463351. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Bang Mail ya, kemudian Bang Tuhan, Kak Lima, kemudian Pak Mur, Wak Normi, Kak Ali, Mak Tun saya dia tawar ya. Ada Bang Noah, ada Bunda Maya, ada Siti Jamilah juga. Terima kasih, ada Kak Mariani, Bang Muhammad, kawan-kawan di PT Pulau Sambu semua ya. Terima kasih, selamat siang ya. Assalamualaikum, di Goda, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Monik, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: siap.
1: Hujan?
0: Oh, udah berhenti ya? Oke, siap. Iya, betul, di sini pun gelap nih.
1: Angin kuat, ini pakaian aku udah aku jemur.
0: Siap, oke.
1: Memang sengaja tadi WA aku baru sana masuk lah.
0: Siap. Apa lagunya? Lagunya apa tuh?
1: Jejak ke India.
0: Siap, ditunggu. Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buatnya Bang Ari Endro, semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Salam sebesarnya buatnya Kapten Sam Pemuda India, Sam Kumar.
0: Oke.
1: Mama Jihan tadi ya.
0: Mak Jihan.
1: Semoga cepat sembuh mamaknya ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Saiman, Kak Asma, kita Kak Nirmala juga sihat selalu, Kak. Bukti kita Mamak Lina, Mamak Leni, Mamak Dewi, nenek kembar kita Mak Dia, Mamak Bos sihat selalu, Nenek Karin, Mamak Leni, Kak Sekarwangi, Rahma, Kakak Ayam, Mak Jamilah, Siti Jamilah, Pak Ngaluk sama Bunda, Pak Jigemoy kita Udang Galang. Pak Alam kita Mak Dia ya.
0: Mak Dia. Ya,
1: Kak Masura juga, ada Kak Mas Didar juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nikah kawin, terus berrais, Pak juga. Oke lah kalau gitu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Arin ditunggu lagi.
0: Terima kasih, Kak Moni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Moni di Tanjung Mas, sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Di belakangnya Kak Moni silakan. 463351 di Goda, selamat siang.
2: Siang selamat.
0: Pak Usu, udah balik belum nih?
2: Dah bang, hari Jumat
0: malam. Udah balik, senyap aja. Bawa orang rumah? Bawa orang rumah?
2: Rumah tinggal dulu. Tangan 6 pergi lagi.
0: Tangan 6, tangan 6 jemput lah ya.
2: Jemput.
0: Tak sabar-sabar lah jemput.
2: Tidak bang.
0: Nanti uang kampung sibuk pula deh. Aduh kan masak-masak pula kan.
2: Pagi tunggu nanya orang dekat sini. Orang ni tak andak kat sini.
0: Orang dekat tak andak ambil orang jauh lah ya.
2: Orang dekat tak andak kan. malam waktu nyampe dengan saya di tanda suka.
3: Sampai hati.
2: Sampai hati. Kalau kalau kalau masuk tadi dengan Pak Wahyu tadi, mereka cincin mata belian lagi. Lagi apa masuk pula? Kata dia Pak Usul lebih muda daripada saya tak tua.
3: Oh, gitu. Siapa nyampaikan? Sampai hati dia nyampaikan.
2: yang saya cuba tanya, cuma ketir.
3: Oh, telik sandi ya gua.
2: Bang, memang sial cincin beli ke
3: betul. Orang cincin dah ada, orang kadang cincin tak ada.
2: Batal. Bang,
3: itu nanya. Kata dia Pak Usul ni
2: masih muda lagi pada saya.
3: Oh, gitu pula. Halus. Halus dia nolak eh.
2: Tapi dia mohon maaf Pak Usul. Tapi dia cakap dengan pelan aja.
3: tapi macam pisau menusuk-nusuk ya.
2: Hati-hati macam pisau itu. Nah itulah bang, kalau saya nak orang tanda. Saya nak orang tanda. Tak apa
3: lagi. Oh, Pak Usul ni kena tutup aura ke?
2: Saya tak nak orang tak. Saya tak nak orang tak.
3: Kenapa tak kita hendak dia pun tak ya? Itu yang kita cari. Okey, Pak Usul lagu apa kita ni?
2: Harapan hampa aja.
3: Is Dahlia.
2: Sesuai dengan orang nyampai
3: dengan sesuai dengan suara hati ya. Allah Akbar. Jadi
2: balik lagi ya. Balai dengan berita gembira turani hampa aja gitu.
3: Aduh. Harapan hampa, hampa, hampa.
2: Hampa betul harapan kali balik.
3: Hampa. Okay, siap.
2: Awak milih yang dekat dan yang jauh.
3: Betul, orang dekat ni. Bagus, dekat ya.
2: Pasal salam lawak.
3: Okay, siap. Saya
2: nak pergi tengok Abang Ipa tu kena semalam, kena keteruk semalam tu. Salam buat Norma, Jamila. Bik Nor, Kampan, Liana, Wak Normi, Tak Normikis, Tak Anias, Siti Jamila, Nek Sagira, Nek Kepan, Wak Mia, Bu Asri, Mama Aziz, Kak Puspa, Mama Iman, Pauzi Atuk Nisa Kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Pak Mana, Pak Mor.
3: Ini ketawa-ketawa dalam hati nangis ni, yang salah.
2: Luka berdarah
3: betul. Cocok lagu Tajam Karang lagi tu.
2: Pak Amira, Kinal Durai, Pak Raja,
3: Pak
2: Jai, Siti Alfia, Siti Alfia,
3: Siti Alfia ya, okay siap.
2: Ayu Maluku, Atok Ci, Bang Thank You, Bang Baiman.
3: Siap.
2: Maklum Yana, Roni, Pak Nga, dan Bunda. Saya pergi masak Nga, bang.
3: Oh, cuba. Alhamdulillah.
2: Hari Kamis dulu, Rabu.
3: Oh, iyalah.
2: Ni lubuk semut rumah.
3: Iya, betul. Ha.
2: Roi Spira, Ketar Wangi, Yasmin, Kaksam. Nanti jumpa Kaksam, Kak Basah ada.
3: Kalau tak disebut mati.
2: Kalau tak disebut ikan
3: yang dia ingat. Hari ini lain sekarang ya. Sombong.
2: Awak satu lah marah bang. Pak Bakri. Kak Yana, Pak
3: Sarifah. Oh, orang-orang parit ya.
2: Mesika Jambi, Setiawan Jambi, Mek Aswar. Asrah,
3: salam satu. Okey Pak Usu, sabar Pak Usu ya, sabar ya.
2: Ada pada apa?
3: Okey. Cabutah, tunggu ya.
2: Cabutah, ada pada apa?
3: Ada pada hampa.
2: Cuma ini nak cari lagi tak tahu lah. Dah pernah cari lah.
3: Assalamualaikum. Terima kasih Mausu. Saya selalu Mausu. Waalaikumsalam. Sedih ya. Orang tak kita tak nak. Kita tak. Orang tak nak. Macam mana lah. Tak mau dia kita tak. Dia orang tu tak. Kita pasang aura ni Mausu ni. Baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Ustaz adalah penelpon terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Insyaallah lagu-lagu yang dikuasakan kita hadirkan, insyaallah kita akan bersama kembali besok di waktu 7 jam yang sama. Terima kasih untuk Mak Kun juga, kemudian juga ada Kak Dinda, kemudian Kak Farmawati ya, Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Papi Mami juga, kemudian juga untuk Bang Salim bersama Bunda ya, kemudian juga Kak Ania, Bang Fauzi apa kabar, Pak Bunda Iman juga, Pak Toha, Kak Lima, Pak Mor ya, Wak Normi, Nek Fegi, semua pendengar kita yang sudah bergabung bersama kami di 105,1 RRI Batam ya. Bang Enal juga apa kabar di Pulau Burung, di Durai, dan juga yang ada di Guntung, dan juga untuk Abang Sabang No, dan juga untuk Mak Tun saya yang ada di Air Tawar ya. Terima kasih. Terus di bersama Pulau Satu Batam, saya pamit di Goda, di Goyang Dangdutnya Indonesia.

Dengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya, edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, mendengar sejumlah peristiwa penting menjadi perhatian masyarakat Batam sepanjang pekan ini. Mulai dari rencana pengoperasian bus Trans Batam menuju Bandara Internasional Hang Nadim, munculnya kekhawatiran terhadap narasi boikot Singapura yang berpotensi berdampak pada perekonomian daerah, hingga gangguan suplai air bersih akibat kebocoran pipa utama. Dan kita beralih ke informasi berikut ya, pendengar. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kota Tanjung Pinang pada hari Minggu 14 Juni 2026 berpotensi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang pada hari ini. Dan pendengar, perkiraan tersebut juga disampaikan BMKG dalam laporan cuaca harian yang mencakup sejumlah kota besar di Indonesia. Secara umum, kondisi cuaca di berbagai wilayah diperkirakan didominasi oleh awan dan hujan dengan intensitas yang bervariasi.

0: Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Sejumlah pengguna mengaku mempertimbangkan beralih ke Pertalite, mengurangi mobilitas, hingga memanfaatkan transportasi umum untuk menekan pengeluaran. Dan diketahui pendengar, penyesuaian harga yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga membuat sebagian konsumen harus menghitung ulang biaya transportasi harian mereka. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite tentunya menjadi faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Dan demikianlah pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi sebelumnya untuk Anda dengarkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan, namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

kisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku." Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. "Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjen tersendiri pemenang yang sesungguhnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa.
2: Berdengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi berdengar kita akan bergabung bersama Eri Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut kita dengarkan laporan Dodik Setio.
1: Ya, kami dari unit pengelola darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
2: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Bersatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda, mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Pada hari ini sebenarnya kita mentargetkan 70 ya. Tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
2: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut kita dengarkan laporan Bobby.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan Kairunas kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kap.

0: di Solo Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami dengan BNKS Solo Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki dan tentu kami berbenadering dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solo Selatan.
1: Kairunas menyampaikan selain destinasi prioritas tersebut, Solo Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Mendengar lembaga pengelola sumber daya pesisir mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya dari RRI Ranai.
3: Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir (LPSDP) mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Cara tersebut yakni dengan membuat ranjau di zona Laut Natuna sehingga menghalangi saat rawl kapal ikan asing masuk. Usulan tersebut disampaikan Ketua LPSDP Kabupaten Natuna Cirman saat berdialog dengan RRI belum lama ini. Menurutnya dengan cara itu maka jika ada kapal ikan asing ingin masuk ke zona Laut Natuna yang biasa menggunakan trawl dapat bertahan. Ia meyakini cara itu akan lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang dilakukan terhadap kapal ikan asing yang ketahuan memasuki zona Laut Natuna. Ia memaklumi jika untuk mengawasi Laut Natuna setiap saat tidak memungkinkan mengingat wilayahnya yang luas.
4: Kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan.
3: Sementara itu bagi nelayan Natuna, kapal asing yang menangkap ikan dengan troll atau pukat harimau bukan lagi sebagai hal baru. Kegiatan tersebut sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu yang dinilai meresahkan para nelayan Natuna untuk mencari ikan yang diyakini nelayan masih termasuk di zona fishing Laut Natuna. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan keberadaan kapal ikan asing menjadi ancaman nelayan lokal.
5: Semenjak tahun 2020 lalu dihantui oleh troll kapal asing dan juga kosga dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam, dan Thailand. Jadi kalau untuk Prolegs kemarin memang kita berebut zona fishing, jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya.
3: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni lalu juga telah menggelar rapat dengan berbagai unsur terkait termasuk perwakilan nelayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Chin Suilan, membahas berbagai persoalan lainnya yang dihadapi nelayan seperti termasuk kota bahan bakar minyak BBM. Demikian Marjani melaporkan.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Masih dari RRI Ranai, Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut kita dengarkan laporan Aprizal.
7: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bunguran Timur, Camat Bunguran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
5: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan, sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya insya Allah kita juga akan menjadi sehat di harapan kita.
7: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bungurang Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
5: Pemerintah Kecamatan Bungurang Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan, di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
7: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, kick off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirnya data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
8: Kegiatan kick off

0: Politik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
1: Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Khusus Sekda Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah se-Provinsi Riau. Dukungan konkret yang telah diberikan, diantaranya adalah telah dikeluarkannya Serat Edaran Nomor 414.422 Sekda 2020 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2020.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
2: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
0: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Awi Suryatmaja melaporkan Pro 3.
3: Masih dari RRI Pekanbaru, semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan.
0: Dalam rangka menyambut hari

0: mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota, sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
1: Kesadaran ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masyarakat. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
0: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
2: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
0: Sementara

0: kegiatan berlangsung. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
1: Karena saya sangat menarik event-event ini, karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah di tempat yang membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.

0: Kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi guna mendorong sektor perikanan.

0: karakteristik wilayah yang sangat kaya dan subur. Namun beliau mengingatkan bahwa perubahan daerah tidak akan pernah terwujud jika pemerintah dan masyarakat hanya terjebak dalam wacana atau program tanpa adanya realisasi nyata di lapangan. Mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra perikanan air tawar di Sumatera Barat, dirinya menyatakan bahwa keinginan pemerintah daerah agar sektor perikanan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitas kelompok, serta membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi para pembudidaya.
1: Mari kita bersama-sama serius, kalau kita benar-benar membuktikan kita anak 50 kota ini bisa berdiri, daerah kita ini kaya dan subur. Tapi kalau sekedar wacana, program, tidak ada realisasi di lapangan, mustahil kita bersama akan bisa mengubah Kabupaten 50 Kota.
0: Bupati Safni juga mengimbau masyarakat untuk jeli memanfaatkan potensi perikanan di negari masing-masing agar target kemandirian pangan di Kabupaten 50 Kota dapat segera tercapai. Irsyad melaporkan.
2: Masih dari RRI Bukit Tinggi, KPKNL Bukit Tinggi fokus tuntaskan ratusan tanah barang milik negara, kementerian, dan lembaga yang berstatus K3. Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
3: Progres pensertifikatan barang milik negara BUMN tahun anggaran 2006 di Provinsi Sumatera Barat khusus berada di wilayah kerja KPKNL Bukit Tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat hingga 18 Mei 2006, 284 bidang tanah milik Satuan Kerja Satker di Kementerian dan Lembaga KL masih berstatus kategori 3 K3 yang berasal dari komponen A, B, dan komponen C. Hal tersebut mengemuka dalam

kegiatan tersebut dibuka Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara PKN KPKNL Bukit Tinggi, Fahru Rozi Gertanio, mewakili Kepala KPKNL Bukit Tinggi. Dalam paparannya dijelaskan status kategori 3 merupakan bidang tanah yang masih berstatus not clean and not clear dokumen maupun kondisi fisik di lapangan sebelum dapat diproses pensertifikatannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dituntaskan, aset negara berpotensi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Selain itu, aset juga berisiko tidak dapat dicatat secara optimal dalam administrasi barang milik negara BMN. Sejumlah kendala yang masih ditemukan saat ini antara lain belum adanya kejelasan status pinjam pakai tanah antar instansi pemerintah, proses pembaruan data baku lahan, dan LB2P yang masih berlangsung hingga adanya sengketa lahan dengan pihak ketiga. KPKNL Bukit Tinggi menegaskan bahwa legalitas aset yang dikelola setiap satuan kerja harus segera diselesaikan agar target pensertifikatan BMN tahun anggaran 2006 dapat tercapai. Penilaian penerbitan sertifikat akan mengacu pada prinsip clear and clean, yaitu tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari, tidak dalam sengketa, tidak tercatat catatan ganda, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan fisik yang berlaku.

0: bisa di tahun ini selesai K3 ini, tahun depan terbit sertifikat.
1: Melalui percepatan penyelesaian berbagai kendala tersebut, nantinya kepastian hukum atas tanah BMN dapat terwujud sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara di wilayah Sumatera Barat, termasuk di Kota Bukit Tinggi ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor

0: investasi dan pariwisata berbasis MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
1: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
2: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arfi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
3: Sebagai indikator

0: transportasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Masih dari RRI Batam, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut kita dengarkan laporan Nurul Mahfud.
3: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Turia Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
4: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
3: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Bumdes bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Berikut kita dengarkan laporan Sri Mawarti Syarif.
5: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, badan usaha milik desa Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh Bumdes. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
6: Dengan sesuai lah, cabainya. Ini kan tergantung cabai, kalau yang agak besar, ini kan 50 kilo.
5: Jualan di mana?
6: Ngelam.
5: Direktur Bumdes Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Bumdes Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual Bumdes Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran Bumdes ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
7: Apa tempat ini strategis? Ini kita ngambil hari ini pasar pemerintah. Ini panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sampai 35.
5: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bumdes Kuala Alam dan Bumdes Pematang Duku. Menurutnya pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
8: Jadi hasil dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa terus kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
5: Ia juga mendorong BUMDES yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Bengkalis, Kafrinek Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
9: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau MOLDUK untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
10: Harapan kami dari Disdukcapil bahwa berharap dan sudah kami ikut acara event Kafrinek, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis hingga beberapa dari Pantan berharap tersatu kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
9: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
10: Harapannya kedepannya ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
9: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, menutup berita Korwil sore ini, kita dengarkan feature produksi RRI Tanjung Pinang disampaikan oleh Vidyawati.

0: sudah tahu bahwa sampah yang sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, bahkan menjadi masalah lingkungan, ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Inilah yang terus diperjuangkan oleh Bank Sampah, Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera, KKBS, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengusung slogan, Ubah Sampah Jadi Berkah, Bank Sampah KKBS berupaya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan aset yang dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun nilainya tidak besar, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Salah satu jargon dari Bank Sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang adalah sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu. Sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, jadi ada dua nih misi kita di sini gitu. Bagaimana Bank Sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di Bank Sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera, nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, itu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
0: Direktur Bank Sampah KKBS Kemistia Eva mengatakan, langkah sederhana dengan memilah sampah memiliki dampak yang sangat besar. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, pemilahan sampah juga mampu mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Berbagai jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, seperti gantungan kunci dari tutup botol plastik, membuat tas dari sampah plastik, serta lainnya. Bahkan melalui tabungan sampah di Bank Sampah, ada nasabahnya yang mampu membantu membayar cicilan kendaraan anaknya.
1: Walaupun kesannya itu sampah, di sekian bulan lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, Pak Bu, saya boleh tarik? Tak boleh lah, itu duit Bapak, hak Bapak. Alhamdulillah Bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kok tak terkena tarik? Kita pun nyes gitu. Wah, ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung, tapi sedikit banyak daripada Bapak itu. Maaf, kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mungkin dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya. Sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik, jadi tas daur ulang, pouch daur ulang yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi, 30 pitch, tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang, yang dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle tadi ya, dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh, membangun ekonomi sirkular, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat.
0: Direktur Bank Sampah KKBS Kemistia Eva mengatakan, Bank Sampah KKBS menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan tabungan donasi. Warga cukup mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik, kardus, kertas, dan lainnya. Setelah ditimbang dan dihitung nilainya, hasilnya dapat langsung dimasukkan ke jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.
1: Setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing untuk menarik nasabah. Khusus Bank Sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, adalah tabungan donasi. Ya, sampah yang nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah. Jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya. Dia cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Sampah itu yang nanti menjadi modal awal dia menjadi nasabah. Dan bawa sampah yang layak jual, lalu terus bawa identitas diri. Kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya. Tahap berikutnya tinggal menabung-menabung lagi.
0: Melalui program Bank Sampah, kita dapat melihat bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai pilihan tabungan ditawarkan, tidak hanya Bank Sampah KKBS, juga Bank Sampah lainnya mengajak warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilahan sampah yang dilakukan. Jangan lupa untuk

0: Mendengar bicara tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Sumaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar dalam program Batam sore ini. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, pendengar, kita akan memberikan informasi dulu. Dan informasi selanjutnya, pendengar, pendaftar yang membludak 885 calon siswa berebut sebanyak 480 kursi di SMA Negeri 1 Batam ya. Dan diketahui pendengar, antusiasme masyarakat ini untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 Batam pada sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Dan hingga Sabtu 13 Juni pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, jumlah pendaftar telah mencapai 885 calon siswa. Sementara kuota yang tersedia hanya 480 kursi. Wah, setengahnya ya pendengar ya. Dan informasi dari Kepala SMA Negeri 1 Batam, yaitu Bahtiar, ia mengatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya ini membuka sebanyak 12 rombongan belajar atau rombel dengan total daya tampung 480 siswa. Dan ia juga menyampaikan bahwa kuota yang ia buka sebanyak 480 siswa ini untuk 12 rombel. Hingga pagi ini jumlah pendaftar sudah mencapai 885 calon siswa. Dan dari data sementara juga pendengar menunjukkan jalur domisili menjadi yang paling banyak diminati dengan 474 pendaftar, disusul jalur prestasi yang juga cukup tinggi, terutama kategori tes kemampuan akademik atau TKA sebanyak 205 pendaftar ya. Dan rinciannya juga jalur domisili tercatat 474 pendaftar, mutasi ada 14 pendaftar, dan afirmasi ada 30 pendaftar. Sementara pada jalur prestasi kategori seni dan olahraga sebanyak 82 pendaftar, organisasi 25 pendaftar, dan sains ada 55 pendaftar, serta juga TKA tercatat di sini ada 205 pendaftar. Dan berdasarkan dari mekanisme SPMB 2026, SMA Negeri 1 Batam ini juga mengalokasikan kuota penerimaan melalui 4 jalur, yakni jalur prestasi 30%, afirmasi 30%, mutasi 5%, dan domisili 3%. Dan berikut pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan bagaimana pendengar untuk di tahun ajaran baru ini, sudah mendaftarkan anak Anda ke sekolah mana? Atau mungkin juga salah satu dari 885 calon siswa ini juga ternyata terdaftar nama anak Anda, pendengar, di SMA Negeri 1 Batam ya. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda. Edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil, menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2029. Meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi, namun faktanya pendengar, klaim yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029 melawan Deddy Mulyadi merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel. Ia menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Dan demikian mendengar kami sampaikan program Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda berpikir, dari mana asalnya selai benang yang kita pakai sehari-hari? Benang tidak hadir begitu saja. Ia bermula dari serat, baik dari kapas, wool, sutra, atau bahkan bahan sintetis. Serat-serat halus itu dipintal, dipilin, hingga menjadi benang yang kuat dan lentur. Selai benang yang sederhana ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari tangan para petani yang menanam kapas, peternak yang merawat domba penghasil wool, hingga para pengrajin yang memintalnya dengan penuh kesabaran. Dari benang inilah kemudian lahir kain, pakaian, hingga simbol budaya yang melekat pada kehidupan manusia. Maka, setiap kali kita melihat selai benang, ingatlah bahwa ia bukan sekedar serat kecil. Ia adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan warisan panjang tradisi.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berengal pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengulai informasi pertama kita, pendengar, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam memastikan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru untuk tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini juga menyasar seluruh murid baru dari kelas 1 SD hingga kelas 7 SMP, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di swasta. Hal ini juga disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kota Batam, yaitu Yusal, yang mengatakan bahwa saat ini proses penyaluran bantuan seragam masih menunggu rampungnya pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB agar data penerima dapat dipastikan sesuai dengan jumlah siswa yang diterima. Dan kita beralih ke informasi berikut ya, pendengar. Sejumlah peristiwa penting yang menjadi perhatian masyarakat Batam sepanjang pekan ini, mulai dari rencana pengoperasian bus Trans Batam menuju Bandara Internasional Hang Nadim, munculnya kekhawatiran terhadap narasi boikot Singapura yang menjadi berpotensi tentunya berdampak pada perekonomian daerah, hingga gangguan suplai air bersih akibat kebocoran pipa utama. Dari ketiga isu tersebut juga menyita perhatian publik karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari mobilitas, sektor ekonomi, hingga kebutuhan dasar air bersih. Dan kita peralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman dan kondusif terus dilakukan jajaran Polresta Barelang. Salah satunya melalui patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD, cooling system yang digelar Polsek Sungai Beduk dengan menyasar beberapa kawasan pemukiman, objek vital, pusat aktivitas masyarakat, hingga kawasan industri. Dan diketahui, pendengar, patroli yang berlangsung ini mulai dari Jumat 12 Juni hingga Sabtu 13 Juni pagi. Dan ini juga tentunya menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian yang mencegah berbagai potensi gangguan keamanan. Kehadiran personil di lapangan juga tentunya diharapkan dapat mampu memberikan rasa aman sekaligus juga mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan demikian, mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

bunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi opo to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir,

0: Iya ya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari Porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa? Tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode Porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu Porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata Porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya. Wolo wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh gusti wolo wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat. Kamu mengeluh. Kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh gusti wolo wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali. Sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik. Apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh gusti wolo wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, Dia ingin matur pada Pak Kiai, namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Ya, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kali lu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta topeng mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

doamu di. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa pendengar, kita telah di penghujung program pada Batam sore ini. Dan nanti pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama rekan saya yaitu Hana Panjaitan yang akan membawakan program Batam malam ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolahnya.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar PG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara
9: harus antri berjam-jam di SPBU.
11: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
14: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
13: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center di Pro 3 dari Trismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh hari.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
17: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
18: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
17: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi.

Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup

0: turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, dan sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
0: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Dan senang sekali rasanya saya, Hana Panjaitan, dapat kembali menemani Anda di edisi 14 Juni 2026. Dan Hana akan menemani Anda di Batam malam hari ini dengan rangkaian program acara. Seperti setengah jam ke depan kita akan mengikuti mimbar agama Kristen, dan kita akan mendengarkan nanti ceramah yang disampaikan oleh Pendeta Setia Budi. Dan selanjutnya kami akan hadirkan nanti obrolan komunitas Bonapaso Git malam hari ini pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada program acara hiburan juga yang menemani Anda pada malam hari ini. Ada Ruang Rindu Pop Nostalgia tahun 80-an dan 90-an bersama dengan Hana ya. Dan nanti juga akan ada Serambi Malam menutup perjumpaan kita sepanjang hari ini. Maka dari itu dengarkan terus ya pendengar Pro 1 RRI Batam, bisa melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan bahkan mendapatkan berita-berita terkini di rri.co.id. Dan simak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Saatnya pendengar, kita akan mengikuti mimbar agama Kristen. Selamat mengikuti.

Puji nama Tuhan, Shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa setiap pendengar yang bisa menjangkau siaran hari ini. Diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami umat-Mu Tuhan hari ini, kami semakin kuat menghadapi setiap tantangan yang ada karena Yesus bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara pendengar, kita sedang ada dalam zaman yang penuh dengan krisis. Kita sedang melihat bahwa ekonomi sedang terpuruk, krisis moral, perubahan teknologi yang begitu cepat menghantui generasi muda. Kita juga lihat hari-hari ini ada banyak orang mengalami pressure, tekanan di area mentalnya serta emosinya. Kita juga melihat bencana alam terus terjadi di seluruh bagian dunia ini. Banyak orang bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi hari ini, sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengerti bahwa hidup kita ada sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai, tetapi orang-orang yang hidupnya benar, dia akan terus berakar, tertanam, bertumbuh, dan akhirnya dia berbuah. Tuhan mau setiap kita memiliki iman yang kokoh di dalam dia. Nah, orang yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, dia akan menyadari betapa dia harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajar, mengingatkan kita, jangan kita menjadi seperti orang bebal, tetapi harus menjadi seperti orang arif, yang menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak. Orang arif, dia tahu menjaga setiap kehidupannya, mengelola supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang salah ia lakukan. Sebaliknya kalau dia menjadi orang bebal, dia disebut sebagai orang yang bodoh. Dia akan menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berguna. Sehingga waktu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka dia akan mengalami satu goncangan yang hebat. Saudara pendengar, setiap hari kita dibatasi dengan keberadaan waktu, dan waktu akan terus berjalan maju, tidak akan pernah mundur, saudara. Kita harus terus menatap masa depan yang ada di depan kita. Dan ingat, masa depan kita aman hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudara pendengar, ada banyak orang yang memuaskan setiap hari dalam hidupnya hanya dengan hawa nafsu, dengan keegoan. Itu adalah semua hal yang sia-sia. Mari kita renungkan hari ini. Kita introspeksi. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk kita jalani, apakah semua untuk memuliakan Tuhan, apakah semua untuk meninggikan nama Tuhan, atau malah sebaliknya, kita menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia, yang fana, yang tidak ada gunanya. Saudara pendengar, memang dalam kehidupan ini kitalah yang mengatur waktu, tapi ingat, segala sesuatu dibatasi dengan waktu. Dan ingat, kesudahan hidup ini hanya ada dua tujuan, yaitu surga dan neraka, kekekalan yang sudah menjadi bagian kita. Saudara pendengar, saya akan membawa kita membaca sebuah renungan dalam Lukas pasal yang ke-16
Lukas pasal yang ke-16, saudara, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini kisah yang menarik dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dikatakan demikian, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dan orang mati pada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Saudara pendengar, kita lihat ada orang kaya di sini ya. Dikatakan tiap hari hidup dalam kemewahan. Dia menghabiskan waktunya untuk berpesta pora. Sementara di lingkungan sangat dekat dengan tempat tinggalnya ada seorang pengemis namanya Lazarus, badan yang penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Apa yang dia harapkan? Makanan. Tapi lihat, malah anjing-anjing menjilati boroknya. Dan suatu kali Lazarus mati. Dia selesai ya kehidupannya. Dan si kaya juga mati. Dan dilihat, Alkitab mencatat, Lazarus duduk di pangkuannya Abraham, sementara si kaya dia ada dalam tempat penderitaan yang penuh dengan nyala api. Dan di tengah penderitaan itu, orang kaya itu melihat Lazarus dan dia berkata, "Berilah aku minum, suruhlah Lazarus mencelupkan air supaya membasahi lidahku." Begitu menderitanya orang kaya ini. Tapi apa kata Bapak Abraham? "Tidak bisa, karena terbentang jarak yang sangat jauh, ada jurang yang membatasi." Lalu saudara, si orang kaya ini, dia begitu menderita, dia menyadari bahwa kehidupannya, waktu yang sudah dia lewati, sangat amat dia sesali. Dan akhirnya dia berakhir dalam penderitaan yang kekal. Di tengah keadaan itu, ia mencoba untuk mengingat, masih ada keluarganya, masih ada saudara-saudaranya, ada 5 orang lagi di rumah. Dan dia ingin memperingati. Dia berkata kepada Abraham, supaya Lazarus pergi memberitahu kepada saudara-saudaranya agar mereka menyesal tidak mengalami apa yang seperti dia alami. Tapi apa kata Bapak Abraham? Bagi mereka ada kesaksian para nabi. Mereka harus percaya. Saudara pendengar, hari ini firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan supaya kita rubah, mari kita menjadi pribadi yang lembut. Kita mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sedang ada dalam hari-hari masa-masa yang tidak mudah. Dan ingat, kesudahan hidup dibatasi dengan waktu. Dan kesudahan itu hanya ada 2 tujuan, kekalan yaitu surga dan neraka. Dan lihat, orang kaya itu menyesali kehidupannya. Tetapi apa boleh buat? Dia tidak bisa lagi mengulang waktu yang sudah berlalu. Ini menjadi peringatan buat kita hari ini.
Marilah kita menjadi orang percaya yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan menggunakan setiap waktu hidup yang masih ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari gunakan hidup untuk berbuat baik. Orang kaya itu melihat si Lazarus di depan pintu rumahnya, dia gak bertindak, dia biarkan saja. Dia tidak obati, dia tidak rawat, dia tidak berikan dia makanan. Dan lihat pada waktunya, kesudahan hidupnya berakhir, penderitaan menanti. Saya berdoa agar kita semua hari ini menjadi pribadi yang kuat, berakar dalam Tuhan, tidak goyah, dan menggunakan waktu yang baik untuk terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih-Mu melimpah bagi kami semua, berkat-Mu tercurah atas kami semua dan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati negeri kami tercinta Indonesia, dipulihkan, diberkati dari setiap problem yang ada, dari krisis yang ada. Tuhan, berkati presiden kami, wakil presiden, semua sampai ke jajaran tertentu, diberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat Kota Batam diberkati, RRI Batam diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami menerima berkat yang terbaik daripada-Mu, kasih karunia yang berlimpah-limpah mengalir dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin kita semua, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit untuk diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 14 Juni 2026. Sebanyak 1.100 pelari memadati kawasan Harbor Bay Downtown Batu Ampar pada ajang IHH Healthcare Malaysia Batam 5K Fun Run pada hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Sejak pagi, peserta dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti rute lari sejauh 5 km yang telah disiapkan panitia. Setelah menyelesaikan lintasan, mereka turut meramaikan berbagai aktivitas kesehatan dan kebugaran yang disediakan di area acara. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, bergara antusiasme masyarakat untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 Batam pada sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sangat tinggi. Hingga Sabtu 13 Juni pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, jumlah pendaftar telah mencapai 885 calon siswa, sementara kuota yang tersedia hanya 480 kursi. Kepala SMA Negeri 1 Batam, Bahtiar, mengatakan sekolah yang dipimpinnya membuka sebanyak 12 rombel atau rombongan belajar dengan total daya tampung 480 siswa. Data sementara menunjukkan jalur domisili menjadi yang paling banyak diminati dengan 474 pendaftar, disusul jalur prestasi yang cukup tinggi terutama kategori TKA sebanyak 205 pendaftar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id atau juga Anda bisa melalui RRI Digital, aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Kelembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak kau bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kena jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kau untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Foras.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitiopri sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

Pro 1 RRI Batu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat borngin, halak hita. Wah, kabar semoga semua sehat ya. Tadi sudah dibuka dengan dua lagu Batak Putri Siagian dan juga Gok Parasian Malau yang membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda pendengar, kita akan ada di program acara Obrolan Komunitas Bonapasogit. Nah, kalau misal bicara tentang suku Batak ya, pasti sudah sering orang menyebutkan nama-nama panggilan yang tidak asing begitu ya, seperti Ito, seperti Lae, seperti Tulang. Nah, itu punya arti-artinya, pendengar. Nah, kalau misalnya ada orang hal kita, nah, bisa ngobrol sama dengan Hana ya, apa saja sih sebenarnya nama panggilan anggota keluarga dalam bahasa Toba yang Anda ketahui ya, supaya kita berbagi informasi pada malam hari ini. Atau juga mungkin mau request lagu Batak kesukaan Anda, boleh bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Pokoknya kita seru-seruan pada malam hari ini di program acara Obrolan Komunitas Batak Bonapasogit. Dan membuka kebersamaan bersama dengan Hana, kami akan hadirkan ya satu lagu. Ini lagunya dari kakaknya Hana. Ini kandung loh kakaknya ya, dari Sabrina Panjaitan yang sempat viral lagunya, yaitu Tang Yang Ni Damang Dainang.

ketika kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

sederet panggilan anggota keluarga dalam bahasa Batak ya. Dan kalau biasa di gereja atau mungkin di dalam persekutuan suku Batak, orang paling umum tuh bilang Amang, Inang atau Among, Inong gitu ya. Ini merupakan panggilan kepada ayah dan juga ibu kandung. Jadi Amang itu ayah, Inang itu ibu. Dan kalau misalnya ada yang panggil lagi Amang tua, bapak tua gitu ya. Jadi ini merupakan panggilan saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah. Jadi panggilan kepada suami dari kakak perempuan ibu, panggilan kepada suami dari inang tua, dan panggilan kepada bapak opung. Agak ribet ya, tapi emang harus ditelaah satu-satu. Apalagi kalau misalnya suku Batak emang harus mengerti tuturnya gitu ya. Takutnya nanti kalau misalnya salah manggil, biasanya akan kena komen. Langsung dibilang Batak dale gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada panggilan tulang. Ini paling sering nih, kalau dipasangkan tulang, yaitu nan tulang, panggilan untuk perempuannya. Nah, tulang ini panggilan untuk paman atau kepada saudara laki-laki kandung dari ibu. Bisa juga jadi panggilan kepada laki-laki yang semarga dengan ibu yang sama urutannya, pendengar. Dan bisa juga jadi panggilan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki nenek, panggilan kepada paman dari istri, dan panggilan kepada seorang laki-laki yang merupakan ipar dari saudara laki-laki ayah maupun ibu. Nah, kalau nantulang ya panggilan terhadap istri dari tulang tersebut atau paman kita. Jadi itu dia beberapa panggilan nama anggota keluarga yang bisa Anda share dulu untuk di saat ini. Nanti kita akan ngobrolnya lebih jauh lagi. Nah, untuk Anda yang mungkin tahu apa makna-makna, apa arti dari nama anggota keluarga dalam Batak Toba, boleh nih ngobrol ke Pro 1 RRI Batam dan juga request lagu Batak kesukaan Anda ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Horasma, saya Horasma. Maka dari itu menutup kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas Bona Pasugit pada malam hari ini. Pendengar, kami akan menemani Anda setelah ini dengan program acara Ruang Rindu Lagu Pop Nostalgia. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun melalui Satgas Makan Bergizi Gratis akan mengirimkan surat kepada BGN, Badan Gizi Nasional, guna mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Langkah tersebut ditempuh agar distribusi MBG dapat segera menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil hingga kini belum terlayani. Bahkan dikatakan Sukrianto, Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Karimun, mengatakan sejumlah daerah 3T di Karimun sebenarnya telah memiliki dapur SPPG yang siap beroperasi. Seluruh persyaratan termasuk proses pemeriksaan juga terpenuhi. Namun menurutnya sejumlah Satgas MBG di daerah lain telah lebih dahulu mengirimkan surat kepada BGN agar dapur SPPG di wilayah 3T memperoleh izin operasional. Langkah serupa akan dilakukan Karimun. Karena selain persoalan operasional wilayah 3T, Satgas MBG Karimun juga masih menghadapi kendala pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 5 dapur SPPG yang belum dapat beroperasi karena dana operasional belum ditransfer. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Batam menyiapkan bantuan subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Distrik Kota Batam, Yusal, mengatakan bantuan subsidi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Batam. Untuk siswa SD, bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan, sedangkan siswa SMP sebesar Rp400.000 per bulan. Anggaran tersebut sudah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. RSUD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelatihan kepada perawat cara menangani trauma dan gangguan jantung pada bayi, anak-anak hingga orang dewasa guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur RSUD Natuna, Ari Fajarudi, mengkonfirmasi bahwa pelatihan tersebut diikuti 40 tenaga kesehatan meliputi perawat dari IGD, kamar operasi, ICU, NICU, serta ruang rawat inap. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa simak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Kami akan menemani Anda dengan program acara di Batam Alam ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik.

0: yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Roll 1 RR di Batam kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Apa kegiatan sepanjang hari ini? Ada yang mungkin jalan-jalan ke tempat wisata, atau mungkin ada yang berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai, menikmati akhir pekan. Ada yang mungkin malam ini lagi bersiap-siap juga untuk

0: besok melakukan kegiatan bersekolah atau juga mungkin bekerja atau ada kegiatan di rumah, ibadah dan lain-lainnya. Semoga apapun kegiatan ini membuat berkesan untuk Anda, membuat Anda bahagia dan membuat Anda semakin ceria lagi dalam menjalani hari-hari. Pada malam hari ini pendengar, Hana mengajak Anda untuk bernostalgia. Kita akan ada di program acara Ruang Rindu dan Ruang Rindu Nostalgia. Saat ini kita akan putarkan lagu pop Indonesia di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an juga boleh. Jadi sekarang untuk Anda yang mungkin mendengarkan siaran kami, tentukan lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 Era di Batam. Yang penting lagunya nostalgia ya. Dan juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai atau juga yang orang-orang Anda sayangi, boleh ini bergabung bersama dengan Hana. Nanti kita juga boleh ngobrol ya tentang topik-topik kehidupan, mungkin tentang hal kecil yang membuat Anda bahagia, atau ada tidak pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah didapat begitu. Apalagi kalau misalnya sudah umur 50-an, sudah umur 60-an, wah ini sudah seniornya Hana yang sudah menjalani hari-hari di kehidupan ini. Boleh ya ngobrol bersama dengan Hana. Kita akan terima dulu penelpon pertama yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu. Halo Hana.
0: Halo Nek Peggy ini ya, membuka kebersamaan kita. Nek Peggy.
1: Iya sayang.
0: Apa hal kecil yang membuat Nek Peggy bahagia?
1: Hal kecil yang selalu membuat Nenek bahagia.
0: Iya, momen-momen yang membuat Nek Peggy bahagia itu apa kira-kira?
1: Banyak dong.
0: Salah satunya lah, kalau banyak. Nanti salah satunya, sampai besok kita ceritanya kan?
1: Iya, salah satunya dapat ngomong sama dengan Hana.
0: Wih, tetap ke situ lagi ya. Oke lah. Nek Peggy, yang membuat Anda bahagia juga pasti mendengarkan lagu-lagu lama ya.
1: Iya,
0: lagu apa pingin didengarkan Nek Peggy malam hari ini requestannya?
1: Lagunya Damai Bersama Bintang ada.
0: Damai Bersama Bintang, ada apa dengan lagu ini Nek Peggy?
1: Lagunya ada spesial loh. Malam ini dapat mengomong dengan Hana. Sudah sekian lama manggil tidak pakai sepet masuk-masuk. Ini malam ini malam sekali pencet bisa masuk dong.
0: Oke. Jadi ya ini lagunya untuk kita semua ya.
1: Iyalah, untuk tadi, semuanya ya.
0: Damai Bersama
1: Bintang.
0: Bersama Bintang. Anda coba cari dulu ya. Nek Peggy mau salam-salam silakan tuh siapa aja nih?
1: Salam-salamnya ya. Tanpa sebut nama lah ya.
0: Ya.
1: Membagikan waktu untuk semuanya dah.
0: Oke.
1: Supaya bisa bergabung semuanya ya, mengeluarkan suara, minta lagu-lagunya tersendiri ya.
0: Iya.
1: Bersama dengan Hana, mengucapkan selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya.
0: Mantap.
1: Dimana berada lagi pada mendengar semuanya, khusus perempuan, wanita, kecil-kecil, besar-besar, tua dan muda, habis semua disinggul.
0: Wis, mantap. Terima kasih deh Peggy.
1: Untuk Hana, selamat malam Hana, selamat bertugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
0: Iya, terima kasih Nek Peggy ya.
1: Hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Bebimu gimana kabar? Udah besar apakah? Belum?
0: Sudah besar, ntar lagi masuk SMP.
1: Udah pandai apa?
0: Udah pandai minta jajan.
1: Yang benar.
0: Belum lah Nek Peggy, masih 6 bulan Nek Peggy.
1: Alhamdulillah, udah pintar apa?
0: Udah pintar apa namanya? Berbalik badan sendiri, udah mulai bisa duduk sendiri.
1: Amin. Ngoceh-ngoceh udah bisa.
0: Ngoceh-ngocehnya udah, tapi teriak-teriak aja Nek Peggy, enggak tahu apa yang dibilang. Cuma iya, dia iyalah. Dan Tuhan yang tahu. Oke lah Nek Peggy, iya, terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali Hana.
0: Oke, selamat malam. Ada Nek Peggy tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Seru ya kalau ngobrol bersama dengan pendengar gitu. Jadi bisa bercerita-cerita, menghibur hati, dan juga semoga menghibur pendengar juga pada malam hari ini. Selain Nek Peggy ada siapa di sana? Tampaknya terputus, bisa melalui telepon kami di 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lagu.
0: Mantap. Ini dengan siapa, di mana ini, Abang?
2: Pendatang baru, Anang.
0: Pak Alang.
2: Udin Buton, Anang.
0: Oh, Pak Udin. Pak Udin Buton, ini sedang ngapain Pak Udin selain telepon?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengar suara Hana yang cantik manis gitu.
0: Wih, ini kan karena nostalgia, bolehlah cerita-cerita dulu lah Bang Udin. Kira-kira menurut Bang Udin pelajaran hidup apa yang paling berharga yang pernah didapat?
2: Aduh, kalau kata-kata gitu itu, aduh, udah kita udah tua ini udah lupa.
0: Nah, nggak apa-apa lah, kata-katanya hari ini supaya menjadi penyemangat gitu, Pak Udin.
2: Aduh, nggak begitu paham saya kata-kata begitu.
0: Kata-kata hari ini tetap semangat gitu dong.
2: Iya, memang betul juga sih.
0: Iya. Oke lah Pak Udin.
2: Itu yang paling semangat gitu, tapi kalau enggak ada pemas itu banyak bukan gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Waduh, ya kan gitu namanya enggak ada pemas kan.
0: Iya ya, aduh, ada.
2: Iya, sudah jelas gitu lah.
0: Oke lah kalau begitu Pak Udin. Lagu apa pingin didengarkan malam hari ini?
2: Lagunya Apa Yang Kucari.
0: Apa Yang Kucari itu lagu siapa kalau boleh tahu?
2: Endang Astarina.
0: Oh, Apa Yang Kucari. Pak Udin lagi cari apa?
2: Ya, salah tahu. Tahu aja biasa, hepeng hari-hari.
0: Oh, hepeng hari-hari. Pikir pasangan hidup kedua gitu.
2: Belum ngerti kita soal itu, belum lagi.
0: Jangan ya.
2: Masih muda lagi.
0: Oke lah kalau gitu. Salam-salamnya silakan Pak Udin.
2: Oke lah, salam untuk pertama untuk Hana sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, terima kasih Pak Udin.
2: Dan hati-hati di jalan.
0: Ya.
2: Salamnya lagi juga ada Tarah juga, Jamila juga, Putri Santi, Melati, Mbak Ika, Siti Jamila juga, Pak Mur, Kanur Birkis.
0: Ya.
2: Ada juga Bang Nur Jais, Bang Iman. Ada juga siapa ya, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni juga. Ada juga siapa, Kak Adni, Kak Mila, Mama Lina, Pak Dato, Pak Kuni juga. Ada siapa juga, Mama Mia, Mbak Mira, Mama Dewi,
0: banyak ya.
2: Ada juga siapa, Bang Jais, ada siapa juga. Wan Nurmi,
0: iya.
2: Pak Mustafa juga, Bang Rita Putra juga, Kak Julina juga, ada juga siapa juga, pokoknya satu untuk semua aja lah.
0: Oke, terima kasih ya. Baik. Pak Udin ya. Sehat selalu.
2: Ada kata dari Udin Putra Nabi yang belum masuk juga, sudah masuk juga itu aja ya.
0: Oke.
2: Dana.
0: Terima kasih, itu. Waalaikumsalam. Ada Pak Udin Buton. Wah, hari ini dibuka dengan yang cantik dan yang ganteng. Kira-kira penelpon ketiga ini yang cantik atau yang ganteng ya? Langsung aja kita terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lihat baru.
0: Ternyata ini yang paling ganteng ya.
3: Wih, thank you very much ya. Ini yang paling beautiful ya, Hana Cynthia.
0: Pikir Hana handsome. Pikir apa mau bilang handsome, ya ampun. Kucu handsome tapi ada ya.
3: Gimana kabar? Itu bisa bareng ya?
0: Iya kan, kita sehat di sefrekuensi. Frekuensi 105,1.
3: Sebagai penelpon.
0: Boleh, masuk.
3: Iya, mana sehat ya?
0: Ya, kalau sama Mas Prabu nih, boleh cerita sedikit apa sih hal-hal kecil gitu yang bisa membuat Mas Prabu bahagia? Ya, jangan sama ya, jangan sampai kena pergi.
3: Or bisa dia sama Hana, Cynthia Panjaitan.
0: Sila terus. Canda ya. Serius lah, kata-katanya hari ini gitu, biar cek semangat.
3: Kata-kata hari ini, jadilah penelpon yang bijaksana. Dan bijaksini. Gitu, jadi?
0: Ya, sayang sekali. Tampak ini sinyal terputus kah?
3: Ya, ini di Tanjung Pinang.
0: Aduh, Ana. Jalan-jalan terus ya, banyak duit nih.
3: Iya.
0: Pesawat kita banyak ini, ganti-gantian terus ya.
3: Bukan lagi.
0: Lanjut.
3: Jadilah penonton yang bijaksana, bijaksini. Gitu, jadi kalau mau salam-salam pendek aja, kayak Bang Udin Buton. Bang Udin Buton kan namanya pendek.
0: Iya, pede sekali itu ya. Mas Prabu kan pedenya sepede apa nih? Cerpen. Cerita pendek.
3: Iya, pokoknya ya kita tetap semangat, positive thinking, don't worry be
0: happy.
3: Hana.
0: Don't worry.
3: But
0: a thing, yeah. Asik.
3: Keren. Malam kayak malam minggu depan Hana ya?
0: Enggak tahu, enggak tahu.
3: Oh, itu di undi ya, sistem undian.
0: Iya, sistem induin, ya Pak, undian. Siapa yang keluar, nah dia yang dapat.
3: Oh gitu.
0: Iya. Ya,
3: kalau Hana sih nggak ada duanya, nggak ada tiganya ya.
0: Yang empat pun nggak ada, karena hitungannya cuma satu kan, salah satu, nggak ada salah dua.
3: Oh, bukan lagi, bukan main.
0: Ya, lagunya kira-kira apa nih Bang?
3: Ini Indonesia apa?
0: Indonesia, tapi nostalgia ya.
3: Oh, nostalgia. Waktu pertama kali Mas Prabu jumpa Hanu.
0: Nah, apa tuh lagunya Hanu pun lupa loh.
3: Masa lupa?
0: Ya mana nih? Sebagai ke sepanjang jalan kenangan ini ya.
3: Emang iya, emang bekas yang tak dianggap emang boleh.
0: Bisa kan, lah, karena tahun 2000-an juga.
3: Oh, keren juga ya, udah boleh lah.
0: Iya.
3: Itu aja lah.
0: Sepanjang jalan kenangan lagi ya.
3: Itu aja. Bekas yang tak dianggap lah.
0: Oh, kasih. Ujung-ujungnya ke situ.
3: Iya kan, tadi udah Hana kasih kode, makanya Mas Prabu kan nanya, emang boleh kita dianggap itu?
0: Siap, siap, siap, nanti Hana pulihkan kekasih yang tak dianggap ya, kekasih bayangan ya.
3: Oh iya, pokoknya dari Hana Mambo.
0: Wih, ganti nama gak tuh? Oke, oke, silakan lah Bang, soalnya, udah tadi ya?
3: Belum, Hana, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Hana ya.
0: Amin.
3: Iya, buat pokoknya tetap semangat Hana ya, pokoknya.
0: Pasti.
3: Jadi yang terbaik lah, jangan mau sama Argentina, sama Brazil.
0: Wih, berat nih, berat.
3: Oke, sama Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, Bang Tengki. Bang Tengki belum masuk ya, Kristing ya?
0: Belum masuk, iya, masih tiga Hana terima.
3: Iya, nanti sebentar lagi. Kalau Bang Tengki itu dia antara sekitar mau jam 10 sama mau jam 5 dia.
0: Oh gitu. Berarti antrian paling terakhir ya.
3: Itu kan buat apa nama Bang Durais, Toci, Bang Udin, Bang Iman, Nenek Sakira, Nenek Najwa, Nenek Karim, Nenek Bar. Oh iya, spesial buat
0: Okay.
3: Buat Kak Sarina, Kak Jamila, Oma Jamila, Kak Juliana, Bang Sahri Lependi, Kang Andi, Nur Bilkis, apa nama?
0: Siapa lagi kira-kira?
3: Itu dia kadang kalau udah masukinnya memang lupa kalau yang nggak pakai catatan gitu. Mau dinapsi ya?
0: Iya.
3: Iya, mau dinapsi.
0: Ayo agak cepat gitu Bang.
3: Iya, itu dia makanya.
0: Takutnya nanti ada yang ini marah, dobrak-dobrak nih.
3: Waduh.
0: Oke.
3: Iya buat Ana, yang belum ke Nenek Jasmine dia miss call nih. Nenek Jasmine ya. Iya buat Ana, Melati Godang, Horas.
0: Horas, terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama dengan kita. Baiklah, karena tadi tiga penelpon sudah Hana terima, kali ini Hana akan hadirkan dulu ya tiga lagu yang sudah di request. Nanti Hana akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini, masih di program acara Ruang Rindu pendengar. Dan tentunya untuk di sesi ini ya, Hana membuka ruang untuk bisa berbagi rindu lewat lagu pop nostalgia tahun 80-an, 90-an atau juga 2000-an ya. Silakan bergabung bersama dengan kami pendengar di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan kali ini kita akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali, Ruang Rindu.
0: Ada Kak Norma ini menemani.
1: Iya, menemani Hana.
0: Tadi melalui WhatsApp, sekarang melalui telepon ya. Belum ada baca lagi pesannya Kak di WhatsApp?
1: Iya, ada nanti.
0: Ya udahlah kalau begitu langsung aja lah ya, cerita-cerita dulu sama Hana nih. Kira-kira menurut Kak Norma apa pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah Kak Norma dapatkan begitu?
1: Apa ya? Tak ada momen apa ya, Nak?
0: Tak ada ya. Pokoknya kata-kata hari ini enggak ada ya.
1: Cuma kata-kata dia, kita harus sabar, semangat, dan jangan lupa dengan bahagia.
0: Sabar, semangat, dan bahagia ya. Tiga hal penting ya.
1: Tiga hal penting, hanya inti dia aja ya.
0: Oke, Kak Norma, kira-kira lagu apa yang membuat kita tambah semangat lagi malam hari ini?
1: Ini lagu apa ini?
0: Ini lagu nostalgia Indonesia ya.
1: Ya, 80-an ya?
0: Iya, 80-an ada. Lagu apa kira-kira?
1: Pasti sepanjang jalan kenangan.
0: Oh, tadi Bang Prabu minta itu tapi nggak jadi. Sekarang kakak yang minta ya.
1: Ya, saya aja lah.
0: Ada apa dengan kenangan-kenangan zaman dulu?
1: Adalah kenangan-kenangan
0: yang tidak bisa terlupakan ya.
1: Indah
0: ya,
1: yang tak bisa terlupakan.
0: Oke lah.
1: Menjadi kenangan, inilah di nostalgia ya.
0: Wih, mantap. Oke, nanti Hana akan putarkan ya. Silakan, salam-salamnya itu siapa, Kak Norma?
1: Salah tadi hanya di WhatsApp, tapi tak seberapa banyak lah ya.
0: Boleh dibaca juga nggak apa-apa sih secara cepat gitu Kak.
1: Jadi salamnya pertama dan terutama buat Hana yang lagi tugas malamnya, semoga Hana sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu di samping keluarga yang tercinta.
0: Amin.
1: Apalagi ada momongan dia ya.
0: Iya, terima kasih Kak Norma.
1: Sehat selalu ya, Nak.
0: Amin, kakak juga sehat selalu ya, dimurahkan rezeki ya.
1: Sehat selalu, amin ya Allah.
0: Iya.
1: Terus adanya Bapak Fauzi sama Mama Iman, ada Nenek Kembar, ada Long Asri, ada Mas Lida. Ada siapa lagi, ada Bang Udin, ada Bang Iman.
0: Iya.
1: Terus adanya Kak Jamila, ada Pak Mor, ya, ada Kak Mila juga. Ada Bapak Tohat sama Mama Lima. Terus macam satu untuk semua aja. Kalau bisa dibaca ya dibaca ya, Nak.
0: Oke, nanti Anda coba baca ya.
1: Satu untuk semua aja, tak terlupakan buat Bang Kenkiwa ya.
0: Oke.
1: Ya, yuk, oras.
0: Oras. Baik, ada Kak Norma tadi katanya baca ini yang ada di WhatsApp juga ya. Oke, katanya Kak Norma mau salam juga untuk buat Puspa, Kak Rahan, Nek Kembar, Bang Tengkiu, Pak Fauzi, Kak Mila, Pak Mor, Kak Juliana, Kak Ika, Kak Ana, Kak Long Asri, Nenek Naswa, Idris Wahyudi, Usulimin, Jamilah, Bang Yasid, dan untuk semua pendengar Pro 1 era di Batam. Lanjut lagi, selain dari Kak Norma ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik.
2: Selamat malam juga lah,
0: Hana. Iya, Kak Sarina belum tidur jam segini.
2: Belum, baru balik.
0: Baru balik dari mana? Tongkrongan? Enggak?
2: Iya.
0: Oh, tongkrongan betul.
2: Jalan-jalan. Asik. Cari apa tadi ya?
0: Cari apa tuh? Jalan-jalan cari apa?
2: Cari Hana gak ketemu.
0: Alah-alah. Iya, Hana siaran. Bilang aja Hana gak diajak tadi, gak digedor pintunya sih.
2: Hana mau nanya. Nah, ibu aku siapa sih namanya?
0: Namanya Tessa.
2: Hah?
0: Tessa panggilannya.
2: Tessa.
0: Iya, kenapa Kak Sarina Kikyu ada yang mirip dengan nama itu?
2: Itu orangnya ramah itu pada lagunya. Pada lagu, pada namanya itu Tessa.
0: Tessa Kaunang ya.
2: Artis nama Yatin saya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mama sehat deh, thank you.
0: Alah, kabarnya sehat. Kak, sebelum request lagu ini, kita cerita-cerita dulu dong, Kak Sarina QQ. Menurut kakak, hal kecil apa sih yang membuat kakak jadi makin bahagia?
2: kalau semakin bahagia tuh disayang oleh suami
0: ya. Asik, itu dia kuncinya ya, disayang suami, sayang suami, sayang suami.
2: Yang tak sayang suami,
0: oh betul betul.
2: Aku tak sayang bini, yang orang bilang.
0: Yang dengar suami langsung ini tersipu malu.
2: Kata hari hari hari kata hari ini Anna ya.
0: Iya. Kata-kata hari ini.
2: Baiklah, apa untuk apa untuk diri Katarina pribadi? Berbuat baik untuk mengeluarkan kata-kata itu harus menjaga lisan dulu ya.
0: Wis, mantap.
2: Jangan sembarang
0: berbicara ya.
2: Gitu, apalagi menyakiti hati orang itu ya. Jadi kita ini kalau ngomong itu kita menjaga lisan pertama itu.
0: Oke, menjaga lisan itu kuncinya ya.
2: Baik, dan insya Allah panjang umur lancar rezeki
0: itu. Amin, semoga lancar rezeki itu kita semuanya ya.
2: Yang telah di belakang itu sudah kita rasain manis, asam, pahit, apa sudah ada kan?
0: Iya.
2: Ini mudah-mudahan manis ya Nak.
0: Amin, yang manis-manis saja kalau bisa ya, semanis gula Jawa.
2: Iya.
0: Oke, Kak Sarina, mau lagu apa nih yang manis-manis?
2: Manis-manis. Lagunya ini sayang Kiu.
0: Apa Kiu?
2: Apa ini dari Lady apa itu ya?
0: Ya?
2: Di balik cahaya ada Hana.
0: Di balik cahaya
2: ada dia, ya.
0: Asik, di balik cahaya itu lagu siapa?
2: Di balik kaca cara Nana itu kan ada Nana di situ. Kan ada kaca. Kalau RRI Tanjung Pinang Pro 1 Pro 4 itu nembus ke kacanya itu nembus ke jalan.
0: Oh iya iya iya, di balik kaca ada dia.
2: Kendaraan lewat.
0: Oke, silakan
2: Pro 1 yang baru ini belum dasarnya ke sana. Yang lama kemarin kan udah
0: iya.
2: Sering ketemu Bintara iya.
0: Nanti main-main ke sini lah. Kontek-kontekan sama Hana, kalau misalnya ada Hana baru kita
2: nanti dikabar-kabarin.
0: Iya. Deket juga biayu. Apa?
2: Nunggu Mak
0: Nek Mak.
2: Itu dia
0: Mbak Ida. Lagi monitor katanya, termonitor. Oke lah.
2: Kan ini Akisan.
0: Iya betul. Ada siapa nih?
2: Bar ini di balik cahaya ada dia itu lagi Afisha lah.
0: Lady Afisha.
2: Iya.
0: Oke. Ya Allah, kalau gitu silakan soal-soalnya. Kalau
2: kita malu kan, boleh marah kalau diketawain.
0: Betul, gak boleh marah dong. Iya.
2: Salamnya buat anak sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin.
2: Semakin comel, makin cantik, makin pintar.
0: Amin, terima kasih Kak Sarina.
2: Iya.
0: Lanjut, terus siapa lagi tuh?
2: Semakin cerdas ya.
0: Amin, semoga ya.
2: Iya, buatnya maksum, sehat selalu.
0: Iya.
2: Dapat sama ini sama adik Nego, Mak Lina, Mak Leni, Siti Jamilah,
0: cucu, yes.
2: Dapat buat ini buat Cik Hasna,
0: ya, yeah.
2: buat ini nah, buat siapa ya, buat siapa tadi malam tuh?
0: Siapa tadi malam?
2: Yang tadi malam dibahas pula. Ini
0: panjang ininya ya.
2: Mbak Abang Effendi.
0: Oh, Abang Effendi. Iya, iya.
2: Buat semua aja lah sayang Q.
0: Kalau gitu.
2: Makasih anak Q.
0: Makasih. Selamat malam juga. Oke, ada Kak Sarina QQ sudah menemani kita ya. Hana beralih dulu lah ke WhatsApp supaya adil ya. Ada Bang Abenego katanya dari Sanglar, katanya mau salam-salam untuk Ci Asna, Tina, Ella, Roy Saputra, Desi Arianti, Mama Leni, Juliana, Mama Lina, Gafar, Udin, Tokcik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi ada Yani di Seberas yang katanya titip salam untuk Kirna Raswa, Ima'ah Mancong, ada Kak Zul, Kak Sur, Pak Ote, Suwadi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baik, kita beralih lagi ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, sama Hana.
0: Iya, Kak Monik ternyata ya.
2: Ini Kak Monik ya.
0: Iya, monitor yang tadi ya Kak Monik ya.
2: Tidak, barusan.
0: Oh, barusan?
2: Aku baru balik. Pas dengar Hana, aku masuk.
0: Balik dari mana nih, Kak? kondangan.
2: Ada sesuatu dikerjakan.
0: Oh.
2: Kerjaan aku.
0: Oh gitu.
2: Tuntas, balik dong.
0: Oh baiklah. Nah sebagai pembuka nih kak, kira-kira apa hal kecil yang membuat kamu Nik bahagia?
2: Oh kalau aku sih bahagia karena tidak ada pikiran apa-apa.
0: Tidak ada pikiran apa-apa, nggak mikir masa apa besok ya.
2: Besok kita masa apa ya, ini tinggal kita beli kan.
0: Betul.
2: Aku tak memikirkan orang-orang, misalnya orang ini tak suka sama aku, alhamdulillah saya pun tak mengharapkan dia gitu loh.
0: Oh iya, itu kata-kata hari ini ya dari Kak Monik ya.
2: Iya deh.
0: EKP, emang gue pikirin.
2: Iya.
0: Oke lah Kak Monik, lagu apa pengen didengarkan pada malam hari ini?
2: Monik mau minta lagu Cinta KM, apa? Cinta
0: Utopia?
2: Iya, itu kesukaannya Kak Tengsen Pemuda Yosem Kumar kita.
0: Oke, tapi lama loh, Kapten itu gak pernah dengar lagi?
2: Oh iya, mungkin dia lagi keriting atau dia belum balik kalau dia kerjanya ya.
0: Oh iya juga ya, oke lah silakanlah salam-salamnya.
2: Mudah-mudahan nanti dia masuk Hana.
0: Iya deh.
2: Salamnya pertama adanya Hana. Semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, salam spesialnya buat Nekak Tengsan Pemuda India, Mak Siti, Mak Lima, Mak Desi, Nek Kari, yang selalu dirindukan.
0: Iya.
2: Mak Boy, Murbilkit, Mak Leni, Mak Jamila ya.
0: Iya.
2: Siti Jamila, Pak Alam, sehat selalu Pak Alam.
0: Iya, amin.
2: Pak jangan lupa duriannya.
0: Lagi musim durian ya.
2: Duriannya juga.
0: Sedapnya
2: udah makan durian. Ada Mak Dia, Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karla, Mak Jihan,
0: Abang
2: Taiman, Kak Nirmala, Ika Udanggala, Koko Ayan ya.
0: Iya.
2: Kak Asma, Rahma, Mak Ikan, Mama Fajar, Zainal, Mas Lidar, Pak Rohati, Kak Mastura.
0: Iya.
2: Yang cantik kayak selalu. Kalau gitu, atau bisa kawin juga ya, Dura Rais. Pak Dura, terima kasih.
0: Ana,
2: bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, Hana sudah bacakan WhatsApp tadi dan juga sudah menerima penelpon. Ini artinya kita break sejenak. Nanti Hana akan kembali menemani Anda dan kita akan bernostalgia lewat lagu kenangan-kenangan di tahun 90-an. Ada Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hey. Kita buat juga lah, ah. Joget depan ambulans.
1: Iya, iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view.
1: Logika malah
0: ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana. Masih kita lanjutkan lagi setengah jam ke depan di program acara Ruang Rindu Lagu Pop Nostalgia. Jadi untuk Anda yang belum bisa tidur nih, Hana akan temani Anda lewat lagu-lagu kenangan nostalgia pada malam hari ini. Dan ingin bergabung bersama dengan Hana, caranya gabung melalui line telepon di 463351 atau juga melalui WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan kali ini pendengar, kita akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Ruang Rindu.
0: Iya, ini dengan kakak
1: Mama Boy.
0: Oh, ini Mama Boy, suaranya agak lain. Mama Boy, sebelumnya terima kasih untuk kadonya ya. Mama Boy, sudah anak terima.
1: Bisa enggak?
0: Muat, masih muat kok. Walaupun agak pas-pasan sama Mama Boy, tapi ya masih oke. Makasih banyak Bu.
1: Lagunya besar ya?
0: 9 kilo Mama Boy. Masih 6 bulan 9 kilo, ya gimana ya? Oke lah Mama Boy, kira-kira mau...
1: Terus ya. Tessa namanya, Tessa.
0: Namanya. Panggilannya Tessa. Iya.
1: Tessa.
0: Oh. Mama Boy kira-kira. Mama Boy kira-kira mau cerita dulu enggak nih hal kecil apa yang membuat Mama Boy bahagia?
1: Kalau Mama apa? Kalau bahagia kalau cucu nanya, "Mama masak apa hari ini?"
0: Oh, selalu ditanya gitu ya. Jadinya membuat Mama Boy jadi apa nih? Jadi seperti Chef Juna? Atau seperti apa nih?
1: Jadi happy gitu. Bisa apa kalau dia senang dengan masakan mamanya gitu.
0: Oh begitu. Mama Boy nampaknya memang jago masak ya.
1: Insya Allah asik sih ya.
0: Tapi kata, emang benar sih kata pepatah, makanan yang paling mahal, paling enak di dunia ini adalah masakan mama sendiri.
1: Iya. Anak mama tuh rumah kan. Kan dia di Lobam tuh.
0: Iya.
1: Sama kuliah kan. Ditugasin di Lobam. Betul. Tak betah di Lobam setahun lah. Pindah ke Batam.
0: Iya.
1: Di Batam betul. Dia mau pindah ke Balai lagi. Ini mau tanya kenapa. Dia bilang tak ada masakan emak di Batam.
0: Karena itu masakan emak jadi pindah gitu ya. Langsung aja lah. Lagu apa pengen didengarkan Mama Boy? Mana tahu lagu kesukaan Mama Boy sama anak Mama Boy.
1: Agnes boleh?
0: Agnes yang judulnya mana itu Mama?
1: Seputih Hati.
0: Boleh sekali lagi?
1: Seputih Hati.
0: Seputih Hati, Hana baru dengar lagunya Agnes Mo yang Seputih Hati, tapi gak apa-apa. Hana coba cari dulu ya. Silahkanlah, salam-salam ya atas siapa Mama Boy.
1: Salamnya ikut salam Monik aja. Mama senang dengan kata-kata Monik.
0: Oh iya, EGP ya, emang gue pikirin.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya
1: Semua, salam untuk semua aja lah yang sedang dengerin
0: ya.
1: Yang sedang menunggu kata-kata motivasi yang lain-lainnya.
0: Oke, Mama, kita aja.
1: Malam aja, sampai sehat semuanya.
0: Iya,
1: juga enak.
0: Iya, terima kasih Mama Boy, sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Baik, ada Mama Boy sudah bergabung bersama dengan kita ya. Seputih Hati, lagu Agnes Monica yang nanti kita akan hadirkan untuk Anda di belakang Mama Boy. Hana terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Yes, halo, Kapten Syam Kumar ya.
0: Asik, Kapten akhirnya hadir. Long time.
2: Jajaka India.
0: Jajaka

0: Okey. Lagu
1: Cap beri kata-kata hari ini untuk kamu.
0: Apa tu, Cap?
1: Perjuangan cinta kamu kepada suami kamu dari alam dunia percintaan menjadi kepada alam isteri rumah tangga yang halal.
0: Iya.
1: Dan Cap nak minta lagu romantis sekali.
0: Iya.
1: Tadi kalau Ria Resi Pauli Cinta ke Utopia, Cap suka lagu tu sebab di situ dah ada senggol Puncak Himalaya lah. Di situ negara India tu berdepan Nepal itu.
0: Iya, iya, betul. Jadi kita bicara tentang sejarah juga nih ya, Cap. Mantap.
1: Okey, kalau sejarah Cap lagi kecil boleh tak?
0: Apa tuh, Cap? Boleh berbagi cerita sedikit?
1: Cap lagi kecil, waktu dilahir di India, dibawa ibuku datang di sini dulu.
0: Iya.
1: Kan? Dan dari situ Cap bergaul dengan orang-orang Melayu banyak lah. Dan dari situ Cap belajar berbahasa Melayu lah. Dan
0: susah.
1: Lagi satu, kalau di rumah Cap cakap berbahasa India lah dengan ibu. Jadi bahasa ibunda tu tak lupa.
0: Tak lupa, betul. Tapi Cap susah tidak beradaptasi dengan bahasa-bahasa?
1: Cap suka bahasa India, bahasa Urdu. Cap di sini bisa ngomong bahasa Mandarin itu. Bahasa di sini banyak negara orang Cina kan.
0: Tapi kalau, susah tidak pelajarinya. Okay,
1: kalau anak tahu bahasa Cina, kalau aku cinta padamu apa?
0: Oh, I need.
1: Tapi kalau aku benci pada kamu?
0: Alah, gak tahu tuh. Apa tuh jawaban dia, Cap?
1: Wahelni.
0: Oh, Helni.
1: Tapi kalau bahasa Hokkien, aku ingin menjadi kawanmu, macam mana bahasa dia tahu?
0: Kalau anak gak tahu kalau Hokkien.
1: Kalau dia cakap, I kali chopeng you.
0: Tambah lagi pengetahuan pada malam hari ini.
1: Tapi kalau Mandarin tahu kalau ni hao ma, itu apa kabar awak? Kalau sepese itu apa dah? Sepese.
0: Enggak tahu. Apa tu, Cap?
1: Baiklah, mau atau tidak. Baik, sepese.
0: Gitu. Sepese gitu ya.
1: Tapi kalau di sini, sahabat Cina suka pada pemuda India lah, pasal kulit ganteng, hitam manis atau gini. Diorang suka kepada kulit begini lah.
0: Iya, hitam-hitam manis ya.
1: Tapi ketakap cara terbuka bukannya.
0: Betul.
1: Perempuan Cina di Singapura bernafsu dengan cowok India lah.
0: Iya. Iya, Cap benar. Tapi pandangan Cap ya.
1: Tak ada pandangan Cap. Okey, Cap nak minta lagu romantis dari Ria Resi Pauli Cinta ke Utopia. Tapi sekarang Cap minta Ria Resi Pauli itu kata-kata yang romantis sama lagu tu. Ini cintaku sedalam lautan Atlantis.
0: Okey, nanti anda akan putarkan ya.
1: Dan anda sedar tak, walaupun Cap cakap cara Melayu, tapi suara telo India Cap kan tetap ada. Ada suara bangsa India tu.
0: Iya, sedar betul tak? Dialeknya, betul.
1: Dialeknya itu bukan dari suara orang Melayu, tapi dari daerah India itu.
0: Iya, Cap. Udah kebayang sih memang. Pasti Cap punya kulit juga hitam manis ya.
1: Ya, kita pas lagi kalau kerja sekarang ni kan. Tapi itu pasal Cap suka lagu Iba Benita, ada jatuh hati dengan jejaka India itu.
0: Iya. Okay,
1: tapi
0: Cap,
1: untuk anak, untuk anak ya.
0: Iya.
1: Sebagai agama Kristiani yang kamu anuti, kamu fahami, may the God Jesus Christ bless your life.
0: Amin. Terima kasih, Cap.
1: Di sini Cap banyak kawan Kristiani juga, sahabatku banyak di sini.
0: Mantap. Berarti Cap bergaul sama siapa aja?
1: Cap bergaul, tapi kalau orang Maria India ni, ada India Kristiani pun ada, India Hindu pun ada.
0: Okey. Iya. Baik.
1: Tapi untuk anak,
0: Cap,
1: kita beri laluan pada orang lain, anak. Salam spesial boleh, salam boleh, salam.
0: Boleh, Cap, untuk siapa?
1: Tadi Monik dah masuk,
0: Sudah senggol Cap lagi.
1: Salam dari Captain Sam untuk Monik, Captain Sam Kumar di sini. Dan lagi satu, spesial untuk Nol BP dan Malina. Dan spesial untuk The Blind Lady, ya, Mak Kun, Dan paling spesial
0: untuk siapa?
1: Cap, hormat kamu. Salam. May the God bless your life and your husband dengan suami kamu dan anak-anak kamu nanti. Satu hari Cap yakin lepas dia anak buat cewek kamu ni, kamu dapat anak hero pula lah.
0: Amin. Doain lah Cap ya. Besok
1: Okay. Take care, Waras. Good luck to you. Okay,
0: terima kasih, Cap. Bye. Okay. Kapten Sam, baru Hana Senggol tadi dari rindu dengar Kapten Sam dengan dialek jejaka Indianya, ternyata hadir pula di line telepon ya. Dan kita terima lagi penelpon satu lagi, Hana akan hadirkan lagu nanti pilihan-pilihan dari Anda ya pendengar. Selamat malam, halo.
2: Halo, malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Bang Syahril Effendi.
0: Bang Syahril, ini lagi di mana ya. Bang Syahril?
2: Baru pulang juga dari karaoke, jadi di apa, di Gabawa jadi.
0: Oke. Bang Syahril, kira-kira ya, mau lagu apa malam hari ini?
2: Nah, enggak ada motivasi ya, nyari gitu.
0: Ada dong, pasti. Ngobrol dulu lah kita, lagu dulu lah. Nah, sebelum ngobrol.
2: Lagunya boleh, lagu Biru Yang Cintaku ada.
0: Apa?
2: Biru Yang Cintaku dari Helen Soperingga.
0: Sekali lagi, Cintaku, agak terputus tadi.
2: Biru Yang Cintaku dari Abu Mesa.
0: Obi Mesat.
2: Ya, lagunya begini. Seminggu yang lalu kau masih di sini dong.
0: Hana coba cari dulu lah ya. Hana tahu pasti lagunya agak sulit nih, makanya Hana cari.
2: Aduh, mama aku karaoke lagu itu ya, Hana sama Ardo jadi lah karaoke.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Iya. Kan dengerin?
0: Iya. Oke. Obi Mesat tadi ya.
2: Iya.
0: Sip. Silakan Bang, kata-kata hari ini mana tahu bisa memotivasi untuk semua yang mendengarkan begitu.
2: Ya, aku ini begini ditanya.
0: Kenapa?
2: Aku apa? Kan itu netra gitu loh.
0: Iya Bang.
2: Pengamen lah itu ya kan. Aku sering ngamen lampu merah gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang dengar gitu nanti tolong dibantu gitu. Aku udah menghubungin kita. Nah, beli keyboard sendiri gitu loh.
0: Oke. Iya. Semoga setelah ini ada keyboardnya sendiri ya Bang ya, supaya ya, bisa.
2: Tidak ada, tapi kurang bagus itu dia. Nah, patuhnya. Kurang ada ya apanya itu. Apanya itu yang dulu itu enak.
0: Iya. Semoga setelah ini ada ya Bang, terwujud ya impiannya ya.
2: Iya.
0: Tapi suka nyanyi ya memang ya Bang ya.
2: Dari aku kerja dari kecil emang saya kan netra, itu agak pengamen gitu loh.
0: Iya. Oke lah kalau begitu Bang. Silakanlah salam-salam untuk siapa Abang?
2: Selamat tadi buat Mabo ya. Mabo udah deket ya. Mabo tak pernah dengan aku, saya lihat sendiri.
0: Nala tuh, mungkin dua kali.
2: Iya, lalu deket-deket mana atau pesta kemana aku nyari, gak ketemu tuh dimana alamatnya gitu.
0: Oh gitu, baiklah. Iya.
2: Semoga macam dari yang dia apa ini di TBK juga, mana dia pernah tahun-tahun ini nggak tahu dia alamatnya gitu.
0: Oke Bang.
2: Iya.
0: Nggak apa-apa, disenggol sini mana tahu nanti setelah ini jalin silaturahmi gitu ya.
2: Iya lah.
0: Oke.
2: Aku rencana nggak pengen ke kuliah ke Batam, tapi nggak ada yang bawa gitu lah, yang takut namanya di Batam ngasal kan gitu.
0: Iya betul sih, betul. Ya lah Bang, semoga ada kesempatan nanti kesini ya.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut. Siapa lagi kira-kira salamnya? Cukup
2: banyak amat. Mas Prabu, banyak Monik, saya pun ya punya juga lah, coba Kak Sarina.
0: Oh
2: iya. Kak Sarina kayak mana, asal dengar soalnya imut-imut, kayak kiu-kiu gitu.
0: Iya, imut-imut memang benar.
2: Iya, itu lah. Itu namanya berapa anak itu ya?
0: Apa?
2: Anak dia berapa itu, anak Kak Sarina?
0: Kurang tahu kalau itu ya, anaknya.
2: Anak-anak berapa itu, siapa namanya anak-anak tadi?
0: Tessa.
2: Oh Tessa, ya
0: iya Bang.
2: Nanti saya ketemu dengan Om Ariel lagi ini ya.
0: Iya, semoga ya kita punya kesempatan sama ya bergabung kita ya. Oke. Silakan, ada lagi Bang, cukup.
2: Banyak orang tadi mana kita mana sudah. Dari di kapten ya, kapten Sam ya.
0: Iya.
2: Nanti kan kaptennya orang juga gitu ya, nggak Malaysia ya. Aku pun juga teman biasa kan ngomong sama kaptennya, kita teman netra gitu loh.
0: Iya.
2: Nanti kalau nanti dibantu lah juga saya itu.
0: Oke, boleh. Kapten Sam, ya. Monitor ya, Kapten. Lanjut.
2: Lanjut. Ya, saya itulah. Dari Bapak Sofman nanti di sini. Salam buat area RPND ya.
0: Iya. Itu aja, Pak.
2: Nah, buat Bapak juga. Oke.
0: Itu aja. Terima kasih sudah bergabung.
2: Oke,
0: selalu. Waalaikumsalam. Ternyata ada Abang Syahril Effendi yang sudah bergabung bersama dengan kita, punya cita-cita yang sangat mulia untuk mendukung kerjanya. Semoga nanti setelah ini mendapatkan yang diinginkan ya. Nah, pendengar, langsung aja Hana akan hadirkan dulu ya beberapa lagu menemani malam ini dan membuat kita bernostalgia karena cinta memang seluas dan sedalam lautan Atlantik.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda untuk di program acara Ruang Rindu. Jadi Hana akan terima dua penelpon penutup untuk malam hari ini. Jadi silakan bergabung bersama dengan kami. 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Sama Hana.
0: Iya, Hana tahu ini sama Hana. Kalau ini situ sama siapa?
1: Sama Bang Roni.
0: Oh, Bang Roni. Akhirnya hadir ya. Melalui line telepon, jarang-jarang Bang Roni nih kedengaran.
1: Susah nama Suna.
0: Oh gitu. Bang Roni, sebagai penutup-penutup untuk malam hari ini ya, kira-kira apa hal yang membuat Bang Roni bahagia? Hal kecil apa yang membuat Bang Roni bahagia?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Dompet tebal kah?
1: Bukan gitu ya.
0: Atau jalan-jalan kemana gitu?
1: Kalau bagi Bang Roni yang membuat bahagia,
0: ya,
1: asal badan sehat,
0: ya,
1: pikiran senang, itu hati kita bahagia.
0: Wis, mantap. Itu kata-kata hari ini ya. Yang penting ya, hati senang, pikiran tenang, ya kan?
1: Pikiran senang, badan sehat.
0: Betul. Baiklah Bang, mau request lagu apa sebagai penutup nih?
1: Kalau malam ini Abang Roni minta lagu Istri Yang Setia.
0: Istri Yang Setia
1: dari Endang Astrina.
0: Oke, boleh nanti Anda putarkan ya. Silakan salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama buat Ana yang sedang bertugas, selamat malam.
0: Ya, terima kasih Bang.
1: Buatnya Kak Raha, buat Kak Betty Zafia, Putara Rangsang.
0: Ya.
1: Buatnya Nenek Peggy juga.
0: Ya.
1: Buatnya Pak Sohat, Lur Rais. Pak Normi, Pak Mur juga, Kak Mila. Salam satu semua kan, Nena.
0: Oke, itu aja Bang Roni. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik, ada Bang Roni tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Dan Hana akan tuntaskan untuk mencakan WhatsApp ya. Ada Kak Jamila ini yang masuk melalui WhatsApp dari Penyalai. Hadir untuk Monik, Norma, Udin, Abednego, Roni, Emira, Bang Rempong, Mak Dewi, Mak Fajar, Pak Usulimin, Mama Jihan, dan semua pendengar Pro 1 era di Batam. Ada Naik Kembar katanya Tor Monitor berusaha masuk dan salamnya untuk semua. Gak apa-apa lah kalau misalnya tidak masuk ya Grandma. Yang penting bisa Hana bacakan pesan dari Grandma pada malam hari ini. Satu penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Halo, selamat malam. Iya, sayangnya terputus. Bisa dicoba kembali di 463351 pendengar untuk bisa ngobrol bersama dengan Hana menjadi penelpon terakhir malam hari ini. Halo, selamat malam. Iya, tampaknya terputus atau jaringan sedang payah ya. Tapi gak apa-apa lah kalau begitu, karena sudah Hana berusaha untuk mengangkat telepon tapi tidak bisa. Dan saatnya kita akan hadirkan ya satu lagu penutup untuk kebersamaan ini. Hana juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Lebih khusus terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Tadi sudah banyak sekali kata-kata hari ini yang kita dengarkan. Semoga ini bisa memotivasi kita, membuat kita tambah semangat lagi melanjutkan hari-hari di tahun 2026 ini ya. Dan saya Hana Panjaitan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti di program acara Serambi Malam sampai tuntas. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

Pendengar, di sebuah negeri di zaman dulu kala, seorang pelayan raja tampak gelisah. Ia bingung kenapa raja tidak pernah adil terhadap dirinya. Hampir tiap hari secara bergantian pelayan-pelayan lain dapat hadiah, mulai dari cincin, kalung, uang, emas, hingga perabotan-perabotan cantik, sementara dirinya tidak mendapatkan itu. Hanya dalam beberapa bulan, hampir semua pelayan berubah kaya. Ada yang mulai membiasakan diri berpakaian sutra, ada yang memakai cincin dua di jari manis, kiri dan kanan. Dan hampir tidak seorang pun yang datang ke istana dengan berjalan kaki seperti dahulu. Semuanya datang dengan berkendaraan, mulai dari berkuda hingga dilengkapi dengan kereta dan kusirnya. Ada perubahan lain, para pelayan yang sebelumnya betah berlama-lama di istana mulai pulang cepat. Begitupun dengan kedatangan yang tidak sepagi dahulu, tampaknya mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Cuma satu pelayan yang masih miskin. Anehnya tak ada penjelasan sedikit pun dari raja kenapa beliau begitu tega justru kepada pelayan yang paling setia. Kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja, si pelayan miskin ini selalu bisa. Kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja, si pelayan miskin ini tetap setia. Hingga pada suatu hari, kegelisahannya tak lagi terbendung. "Rajaku yang terhormat," ucapnya sambil bersimpuh. Sang raja pun mulai memperhatikannya. "Saya mau undur diri dari pekerjaan ini," sambungnya tanpa ragu. Tapi ia tak berani menatap wajah sang raja. Ia mengira sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. "Kenapa kamu ingin mengundurkan diri, pelayanku?" ucap sang raja kemudian. Si pelayan miskin itu diam, tapi ia harus berterus terang melawan takutnya. Kapan lagi ia bisa mengeluarkan isi hati yang sudah tak terbendung lagi? "Maafkan saya, raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil," jelas si pelayan. Dan ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin raja akan membunuhnya. Lama ia menunggu, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut raja. Pelan, si pelayan miskin itu memberanikan diri untuk mendongak, dan ia pun terkejut. Ternyata sang raja menangis, air matanya menitik. Beberapa hari setelah itu, raja dikabarkan wafat. Seorang kurir istana menyampaikan sepucuk surat ke sang pelayan miskin. Dengan penasaran ia mulai membaca. "Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, kuserahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaanmu dan ketaatanmu." Betapa hidup ini memberikan warna-warni yang beraneka ragam. Ada susah, ada senang, ada tawa, ada tangis, ada suasana mudah dan tak jarang kesulitan. Sayangnya tak semua hamba-hamba yang maha diraja bisa meluruskan sangka. Ada kegundahan di situ. Kenapa kesetiaan yang selama ini tercurah siang dan malam tak pernah membuahkan bahagia? Kenapa yang setia dan saat pada raja tak dapat apapun, sementara yang lain main-main bisa begitu kaya? Karena itu, kenapa tidak kita coba untuk selalu menatap wajahnya, pandangi cintanya dalam keharmonisasian alam raya yang tak pernah jenuh melayani hidup manusia, mengantarkan si pelayan setia kepada hidup yang kelak lebih bahagia. Pandangilah, kita akan mendapat jawaban kalau sang raja begitu sayang kepada kita.

Pendengar RRI Batam di tiga negara, Malaysia, Singapura, dan Batam, aku Meli Mono, dengerin terus RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Dengar, ada empat lilin yang menyala sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Kemudian yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan juga menganggapku berguna." Mereka saling membenci, membenci keluarganya tanpa menunggu waktu lama. Maka matilah lilin yang ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lain. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakannya kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan. Harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Rudy, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 14 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini berada. Senang sekali pendengar Syardu Sirebu terdapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Batam pagi ini. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari. Dan yang pertama pendengar, kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda program Mutiara Pagi untuk menemani Anda dan menyelami Anda untuk menyirami rohani Anda. Dan pendengar, nanti selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam, dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral di pagi hari. Dan tentunya pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan beberapa program menarik tentunya dalam program Lintas Informasi. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan program Cek Fakta untuk Anda untuk memeriksa selalu kebenaran faktanya agar Anda dapat memberikan informasi kepada keluarga atau kolega Anda dengan tepat dan tentunya penuh fakta. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, itulah waktu kebersamaan kita dan di ujung acara nanti di program Batam Pagi kita. Dan terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala ibni abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi yang mulia ini kita senantiasa masih dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia dan nikmat. Mudah-mudahan senantiasa karunia dan nikmat tersebut senantiasa mampu kita pergunakan semata-mata hanya menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan senantiasa membasahi lisan dengan salawat, menggerakkan bibir kita dengan mengucapkan salawat. Mudah-mudahan kelak ketika di yaumul kiamah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah rasa cinta yang senantiasa tertanam di dalam diri kita mudah-mudahan menghantarkan kita kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar di mana saja kita berada, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini sejenak kita membahas hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam nomor hadis 1905. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya mengatakan ada tiga golongan manusia yang doanya mustajab, yang doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ini menjadi motivasi dan menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasa da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Kata baginda Rasul, ada tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan doa tersebut insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlumin. Yang pertama adalah doa-doa orang-orang yang terzalimi. Setidaknya ini menjadi renungan bagi kita bersama bahwa ketika dalam kehidupan berinteraksi, baik interaksi sosial maupun interaksi sesama manusia, kadangkala kita pernah menyakiti hati saudara kita, mungkin kita pernah menyakiti fisik saudara kita, mungkin kita pernah menganiaya saudara kita, atau mungkin kita pernah mengambil hak-hak saudara kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'awatil mazlumin, doa-doa orang-orang yang terzalimi. Kata baginda Rasul, doanya mustajab. Ini setidaknya sedang mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai lisan kita, tangan kita, perbuatan kita menzalimi saudara-saudara kita, baik yang saudara seakidah maupun saudara bertetangga berkehidupan sosial. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang-orang yang terzalimi maka doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang yang pernah kita sakiti, jangan sampai orang-orang yang pernah kita zalimi, Jangan sampai orang-orang yang pernah tersakiti karena tangan kita, jangan sampai orang-orang yang pernah tersakiti karena sifat dan sikap kita, lalu dia menadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketidakbaikan terhadap diri kita, maka tidak ada hijab antara orang-orang yang terzalimi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ini setidaknya menjadi renungan bagi kita untuk terus membangun interaksi sosial dengan cara yang baik, untuk terus membangun hubungan sosial dengan cara yang baik, untuk membangun hubungan bertetangga, bermasyarakat, berkehidupan sosial dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyakiti hati saudara kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muslimun man saliman muslim min lisanihi wa yadih. Kata Rasul, muslim yang baik adalah muslim yang mampu menyelamatkan orang lain dari gangguan tangan dan lisannya. Ini setidaknya menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa ketika kita merasa menjadi muslim yang baik, ketika kita merasa menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai orang lain merasa terzolimi karena lisan kita, jangan sampai orang lain merasa tersakiti karena lidah kita, jangan sampai orang lain merasa tidak nyaman terhadap gangguan tangan, terhadap gangguan sikap dan perbuatan kita. Sampai baginda Rasul mengatakan, salamatal insan fi hibdul lisan, keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Ini setidaknya menjadi motivasi bagi kita bersama, jangan sampai kita menyakiti, menzolimi, membuat tetangga saudara dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang-orang yang merasa terzolimi dengan perkataan, perbuatan, dan sikap dan sifat kita. Setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Lalu yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa da'watul musafirin, adalah doa orang-orang yang musafir. Mungkin ada di tengah-tengah kita ketika orang yang sedang dalam keadaan musafir, yang dalam perjalanan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sedang dalam keadaan di perjalanan, yang sedang ingin mencari kebaikan dan keberkahan dari hidupnya, dengan senantiasa orang-orang yang musafir, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setidaknya menjadi motivasi bagi kita bersama. Ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari kita, orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan dari kita, maka kita yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melihat orang-orang yang sedang safar, yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan kita, maka kita berusaha semaksimal mungkin membantu. Ketika kita bisa membantu dengan harta kita, maka bantulah mereka yang sedang safar. Ketika kita bisa membantu dengan tenaga kita, maka bantulah mereka, orang-orang yang sedang dalam keadaan safar. Ketika kita tidak bisa membantu dengan harta dan tenaga kita, maka bantulah dengan pikiran kita, untuk senantiasa memberikan dorongan, untuk senantiasa memberikan support kepada orang-orang yang senantiasa di dalam perjalanan, yang sedang dalam safar. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul musafirin, doa orang-orang yang sedang musafir, yang sedang safar, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meringankan beban mereka di dalam perjalanan, ketika kita berusaha membantu mereka di dalam perjalanan mereka, ketika kita berupaya menolong dan menyelamatkan mereka, untuk tidak menghardik, mencaci maki mereka, bahkan kadang kala kita menghina orang-orang yang sedang safar, ini sungguh luar biasa, Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Apabila kita melihat ada di sekitar kita orang-orang yang sedang safar, ketika kita melihat dan memperhatikan ada di sekitar kita orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan kita, maka ulurkan tangan kita untuk senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Ulurkan tenaga kita untuk membantu dan menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menolong dan menyelamatkan orang-orang yang sedang safar, kita sedang membantu menyelamatkan orang-orang yang sedang menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dan percayalah, doa orang-orang yang safar, doa orang-orang yang dalam perjalanan tidak tertolak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka merasa dibantu, merasa tertolong, merasa diselamatkan, mereka menadahkan tangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bermohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doanya tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, hadirin di mana saja kita berada. Lalu kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doanya tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang doanya mustajab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasul, wa da'watul walidi ala walidi. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah doa orang tua untuk anak-anak tercintanya. Kita pernah menumpang di rahimnya 9 bulan 10 hari. Dia pernah meregang nyawa untuk melahirkan kita. Dia pernah menumpahkan darahnya untuk melahirkan anak-anak tercintanya. Maka orang tua ketika meminta kepada Allah, ketika mereka menadahkan tangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan untuk anak-anak tersayangnya, meminta kebaikan untuk anak-anak tercintanya, maka doanya, kata baginda Rasul, mustajab. Maka berapa banyak hari ini kita melihat, memperhatikan orang-orang yang besar, orang-orang yang berhasil dan sukses, adalah orang-orang yang pasti memuliakan orang tuanya, orang-orang yang pasti menghormati kedua orang tuanya. Maka setidaknya ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Orang tua yang pernah meregang nyawa, orang tua yang pernah kita tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari, orang tua yang pernah mengorbankan nyawanya, bahkan kalau disuruh memilih, mereka lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan anak tercintanya. Setidaknya ini menjadi

yang pernah peluh keringatnya untuk mencari nafkah membesarkan anak tersayang. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia sedang memikirkan anak-anaknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk memuliakan kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini pertemuan kita pagi ini. Setidaknya menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa menjaga tiga doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga golongan manusia yang doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Dan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam.
2: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin.
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam tegaskan pemerataan pembangunan hingga ke hinterland. Pemko Batam gelar tablik akbar sambut tahun baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Raja Hamidah pada Senin malam ini. Warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 pagi bersama saya Ardo Sireputar. Pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat termasuk di wilayah hinterland. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
1: Keadilan pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
3: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Parmusaki melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Batam mengapresiasi PT Wasco Engineering Indonesia yang telah mendukung pembangunan gedung perpustakaan Tanjung Uncang melalui program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kepala Diskominfo Kota Batam yaitu Rudi Panjaitan mengatakan keberadaan perpustakaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat serta menjadi ruang belajar yang bermanfaat bagi warga. Pemko Batam menilai kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, perusahaan lain juga diharapkan untuk ikut berpartisipasi melalui program-program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat. Rudi juga menegaskan, dana CSR perusahaan tidak dikelola oleh pemerintah. Pemko Batam hanya berperan sebagai fasilitator agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dengan hadirnya perpustakaan Tanjung Uncang, akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan diharapkan semakin terbuka dan dapat mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berdaya saing. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya berdengar, pemerintah Kota Batam akan menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026 di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center. Kegiatan yang dimulai setelah sholat isya ini akan menghadirkan Ustadz Abdil Muhadir sebagai penceramah dan VV Julfikar yang akan membawakan sholawat serta lagu-lagu religi. Wali Kota Batam Amsa Keramat mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pemko Batam berharap momentum Tahun Baru Islam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Batam. Lanut Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 ini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
4: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA, maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Itu total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Ini langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri, itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadim, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
5: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada parises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
4: Lanut Hang Nadim juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Taiwan meluncurkan sebuah situs web yang ditujukan bagi warga negara Cina untuk menyampaikan informasi intelijen. Taiwan menyebut situs ini sebagai jalur aman bagi warga Cina yang ingin melaporkan berbagai informasi, termasuk yang berkaitan dengan kondisi di negara mereka. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan Cina yang selama ini saling menuduh melakukan aktivitas spionase. Dan Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, Cina menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang disebut memicu ketidakpuasan di masyarakat. Situs tersebut juga menampilkan video promosi yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, menggambarkan situasi ketat di lingkungan pemerintahan Cina. Meski diblokir di Cina daratan, sebagian warga juga diketahui masih bisa mengaksesnya menggunakan VPN. Taiwan menyebutkan langkah ini sebagai upaya memperluas sumber informasi intelijen, sekaligus mengikuti praktik serupa di sejumlah negara lain. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini, pebalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih kemenangan pada balapan Moto3 Junior 2026 di sirkuit Estoril, Portugal. Memulai balapan dari posisi ke-7, Kiandra secara perlahan mampu merengsek ke barisan depan. Pebalap berusia 16 tahun itu bahkan berhasil memimpin balapan sejak lap ke-8. Persaingan berlangsung ketat hingga lap terakhir. Kiandra sempat terlibat duel sengit dengan beberapa pebalap lain, termasuk Travis Burke dan Giulio Pugliese. Namun, pebalap Honda Asia Dream Racing Junior itu berhasil mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finish pertama. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Kiandra di ajang Moto3 Junior musim 2026. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di podium tertinggi sirkuit Estoril. Kiandra mengaku senang atas hasil tersebut dan menyebut balapan berlangsung sangat sulit karena cuaca panas. Berkat kemenangan ini, Kiandra kini menempati posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior 2026 dengan koleksi 51 poin. Kita selanjutnya pendengar, Lewis Hamilton berhasil menjuari Formula One GP Barcelona 2026 yang berlangsung di sirkuit Barcelona, Catalunya, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Hamilton sejak bergabung dengan Ferrari. Balapan berlangsung sengit dengan sejumlah perubahan posisi dan strategi pit stop. Hamilton berhasil mengambil alih pimpinan lomba pada paruh kedua balapan dan mempertahankannya hingga garis finish. Drama terjadi menjelang akhir balapan saat pemimpin klasemen sementara, Kimi Antonelli, mengalami masalah pada mobilnya dan gagal finish. Sementara Charles Leclerc juga harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami kendala. Hamilton akhirnya finish di posisi pertama, diikuti George Russell dan Lando Norris di posisi kedua dan ketiga. Hasil ini menciptakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya sejak GP Amerika Serikat 1968, tiga pebalap Inggris berhasil mengisi seluruh podium. Kemenangan tersebut juga membuat Hamilton memangkas jarak di klasemen pembalap. Antonelli masih memimpin dengan 156 poin, sementara Hamilton naik ke posisi kedua dengan 115 poin. Beralih ke dunia sepak bola pendengar, Ruben Amorim disebut semakin dekat untuk menjadi pelatih baru AC Milan. Pelatih asal Portugal itu kini dikabarkan menjadi kandidat utama untuk mengisi kursi pelatih Rossoneri. Milan tengah mencari pelatih baru setelah memecat Massimiliano Allegri menyusul hasil kurang memuaskan pada musim 2025-2026. Klub asal kota Milan itu hanya mampu finish di posisi kelima Serie A dan gagal lolos ke Liga Champions. Meski masa kepelatihannya di Manchester United tidak berjalan sesuai harapan, Amorim tetap memiliki reputasi baik berkat kesuksesannya bersama Sporting CP di Portugal. Milan saat ini juga sedang melakukan pembenahan besar-besaran, termasuk perubahan di jajaran manajemen klub. Kehadiran pelatih baru diharapkan mampu membawa Rossoneri kembali bersaing di papan atas Liga Italia dan kompetisi Eropa. Jika negosiasi berjalan lancar, Amorim berpeluang segera kembali melatih setelah menganggur sejak meninggalkan Manchester United pada Januari lalu. Sekian berita olahraga. Saya Fakir Bermusyaki. Salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam tegaskan pemerataan pembangunan hingga ke hinterland. Pemko Batam gelar tablik akbar sambut tahun baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Raja Hamidah pada Senin malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebuter mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Batam Pagi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga di pagi hari ini Anda dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan perjalanan menuju tempat aktivitas berjalan lancar. Dan pendengar, kembali lagi kami hadir dalam informasi lalu lintas di Pro 1 RRI Batam yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi arus kendaraan di sejumlah titik strategis di Kota Batam, agar perjalanan Anda semakin aman dan nyaman tentunya. Dan di pagi ini pendengar, kami akan melakukan pantauan langsung dari Bundaran Kabil, salah satu kawasan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta akses menuju kawasan industri dan permukiman. Saat ini pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Aib Daniki yang berada langsung di lokasi. Selamat pagi Aib Daniki.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Kabil pagi ini?
4: Baik, langsung saja. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Bundaran Kabil. Pada pagi hari ini kami laporkan arus lalu lintas di Bundaran Kabil terpantau dari arah Simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan industrial Tunas Punggur atau Jalan Hasanuddin. Volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tua menuju Simpang KDA Luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang lancar, normal, dan relatif lancar. Kami menghimbau kepada pengendara yang melintasi di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas. Demikian.
3: Baik, Aib Daniki. Dan apakah sudah terdapat hambatan di lapangan seperti kendaraan mogok, kecelakaan lalu lintas, genangan air, atau mungkin kendala lainnya yang perlu diketahui masyarakat?
4: Untuk sampai saat ini terpantau masih lancar dan tidak ada kendaraan mogok ataupun genangan air ataupun untuk kecelakaan.
3: Baik, untuk menjelang berakhirnya laporan ini, adakah pesan keselamatan yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan yang ingin melewati Bundaran Kabil ya?
4: Ya, baik. Kami menghimbau untuk para pengendara mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Tetap jaga batas kecepatan maksimal, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Baik, terima kasih untuk Aibda Niki atas informasi dan laporannya di pagi hari ini melalui sambungan telepon di Bundaran Kabil. Dan pendengar Pro 1 RRI Batam, demikian tadi informasi lalu lintas di pagi hari ini yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau. Semoga juga informasi yang telah disampaikan dapat membantu Anda merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan terhindar dari hambatan di jalan. Kami juga mengingatkan kembali untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga konsentrasi saat berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan saya Ordo Sidabuter pamit untuk diri dari informasi lalu lintas, sampai bertemu kembali di informasi lalu lintas berikutnya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga perjalanan Anda aman serta lancar sampai tujuan.
0: Baru saja kita dengarkan live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Beberapa istilah yang lagi tren dalam dunia sepak bola meliputi istilah-istilah yang sering digunakan dalam komentar dan analisis pertandingan dalam konteks statistik permainan. Berikut ada beberapa istilah yang digunakan dalam sepak bola. Di antaranya adalah offside, pemain penyerang berada di posisi yang melanggar aturan, lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahan lawan saat menerima umpan, dribbling, menggiring bola dengan kaki, shooting, menendang bola, passing, mengumpan bola, heading, menyundul bola, throw in, lemparan ke dalam setelah bola keluar dari lapangan, penalti kick, tendangan penalti yang diberikan setelah pelanggaran di dalam kotak penalti, corner kick, tendangan sudut yang diberikan setelah bola keluar melewati garis gawang, yellow card atau red card, kartu kuning atau kartu merah yang diberikan oleh wasit kepada pemain sebagai peringatan atau hukuman atas pelanggaran, man of the match, pemain terbaik dalam sebuah pertandingan, formation, susunan pemain di lapangan, head

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathan Elbron berhasil mencetak gol bagi Jerman.